Google yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rutarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena siapkan juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan Undang-Undang ITE yang berlaku. pelaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300-300 sebar ya, kita memang apa namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027 juga.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal itu kayaknya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
11: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secerca harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
12: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
13: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
14: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
13: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan, dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: renovasi rumah gue beres juga, Ndi. Kitchen set full kayu, plafonnya estetik. Beuh, cakep bener dah pokoknya. Jadi betah gue di rumah.
1: Wih, gaya. Mantep tuh.
0: Tapi udah di treatment anti rayap belum, Bud? Sayang tuh, kayu mahal kan?
2: Aman lah. Kan rumah baru selesai dibangun. Masa iya tiba-tiba ada rayap? Ada-ada aja lu mah.
0: Yeay, rayap kan kerjanya silent mode, Bud. Diam-diam punya fondasi. Tahu-tahu nih, pas lu lagi tidur, brah! Platform estetik lu ambruk. Hancur deh tuh tabungan bertahun-tahun.
2: Sumpah lu, Di. Duh, gue jadi merinding nih. Terus gimana dong? Lu di rumah pakai apaan emang?
0: Kalau gue sih udah santai. Rumah gue udah pakai Pestigo. Mereka ahlinya, kerjanya rapih. Gue di kantor bisa fokus kerja. Di rumah, tidur nyenyak dong.
3: Jangan biarkan rumah impian dan aset berharga Anda hancur tanpa suara. Bersama Pestigo, lindungi rumah Anda dari ancaman rayap dan hama mengganggu. Dengan sistem monitoring terpercaya dan penanganan ahlinya, biar kami yang urus hamanya, Anda cukup nikmati nyamannya. Cek info lengkapnya di Instagram @pestigo.id. Pestigo, solusi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ekspresikan diri Anda lewat lagu-lagu dari dalam negeri sendiri. Pendengar, kembali sajian koleksi lagu-lagu lainnya masih akan terus menemani Anda di playlist kami setiap segmennya. Bogor pagi ini, edisi Jumat 29 Mei 2026 ya. Masih ditemani juga oleh saya Nasrullah Alwi. Selamat pagi yang baru saja stay tune, saudara. Nanti akan ada perbincangan juga seputar persiapan Piala Dunia ya, yang akan hadir di Ngopi Ngobrol Piala Dunia, saudara. Namun untuk kali ini kita akan ngobrol dulu masih tentang sepak bola, tapi di tengah suasana persiapan final Liga Champion Eropa yang tampaknya mulai terasa panas ya. Dan menariknya, Arsenal ini terlihat datang dengan aura tim yang benar-benar siap tempur. Setelah 4 hari lalu merayakan gelar juara Premier League yang sudah dinanti selama 22 tahun, Arsenal sekarang mengubah atmosfer dari pesta menjadi fokus penuh menuju partai terbesar musim ini, saudara. Skuad asuhan Mikel Arteta bahkan sudah tiba di Budapest, Hungaria, lebih awal ya, menjelang final melawan Paris Saint-Germain. Kabar baiknya, Jurrien Timber ini sudah kembali masuk rombongan setelah absen cukup lama akibat cedera, dan kehadirannya jelas menambah kekuatan di lini belakang The Gunners. Walaupun begitu, Arsenal kemungkinan masih belum bisa diperkuat Ben White yang dikhawatirkan masih berjuang dengan kondisi lututnya. Di sisi lain, PSG ini memilih pendekatan berbeda. Tim asuhan Luis Enrique ini masih bertahan di Paris dan menutup persiapan mereka lebih rapat ya. Dan menarik untuk ditunggu, apakah kedatangan lebih awal Arsenal menjadi sinyal kesiapan mental mereka, atau justru PSG yang menyimpan kejutan besar di final nanti ya. Yang jelas, dua tim ini akan bertarung habis-habisan demi satu trofi yang paling bergengsi di Eropa, si kuping lebar Liga Champion, pendengar. Dan untuk partai finalnya sendiri, ini akan digelar di Puskas Arena Budapest, Hungaria, Minggu 30 Mei 2026 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, antara Arsenal melawan Paris Saint-Germain. Saudara pendengar, siapkan waktu terbaik Anda. Satu malam, satu final, dan satu tim akan pulang dengan status Raja Eropa. Oke, baik, nanti kita kembali dengan kabar-kabar berikutnya. Tetaplah bersama kami di rangkaian Bogor pagi ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar tersadar bahwa dunia saat ini sedang menghadapi satu sinyal yang gak dianggap biasa. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengumumkan jika suhu rata-rata global diperkirakan akan tetap berada di level sangat tinggi hingga tahun 2030, saudara. Yang artinya fenomena panas ekstrim yang belakangan ini sering kita rasakan ya, ternyata bukan sekedar cuaca musiman, tapi sudah menjadi bagian dari dampak perubahan iklim global yang makin nyata. Bahkan di laporan terbarunya, WMO menyebut ada peluang besar suhu dunia melampaui batas kritis 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri, yang mana angka ini menjadi target penting dalam perjanjian iklim Paris. Kondisi ini tentu memicu berbagai dampak ekstrim, mulai dari gelombang panas, kekeringan, kemudian badai lebih kuat ya, akan ada potensi gagal panen hingga mencairnya es di kawasan Arktik, pendengar. Dan yang menarik, fenomena El Nino juga diprediksi bisa memicu rekor panas baru di tahun 2027 mendatang ya. Jadi isu perubahan iklim ini bukan lagi cerita masa depan, karena perlahan dampaknya sudah mulai terasa di kehidupan kita sehari-hari ya. Dan tentu informasi ini bisa menjadi pengingat juga untuk kita semua bahwa menjaga lingkungan itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah jadi bagian dari tanggung jawab kita semua ya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan lupa menghemat energi, mengurangi sampah, dan lebih peduli pada alam di sekitar kita. Dan berharap dan mudah-mudahan ya, bumi tetap menjadi tempat yang paling nyaman untuk generasi hari ini dan tentu generasi setelah kita. Masih akan hadir segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Bergar kembali lagi kita membahas Piala Dunia 2026 ya. Dan kali ini ulasan kita tentang sang penguasa statistik sepak bola sejagat, legenda Jerman, Miroslav Klose, saudara. Hingga saat ini Klose masih memegang rekor sebagai pemain dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, yaitu 17 kemenangan. Ia unggul tipis dari bek legendaris Brazil, Cafu, serta mega bintang Argentina, Lionel Messi, yang sama-sama mengoleksi 16 kemenangan. Konsistensi Klose sungguh luar biasa, meraup masing-masing liga kemenangan pada edisi 2002, 2006, dan 2010, serta dua kemenangan krusial di Brazil 2014. Catatan emas ini menjadikannya satu-satunya pemain di bumi yang mengoleksi 4 medali Piala Dunia yang lengkap, 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Dan tidak hanya hobi menang, Klose juga menjadi raja gol. Striker yang terkenal dengan duel udaranya ini adalah top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan 16 gol, melampaui Ronaldo Nazario dari Brazil dengan 15 gol, serta Gerd Müller dengan 14 gol. Rekor fantastis Klose ini hingga berada dalam ancaman nyata, terutama pada putaran final Piala Dunia mendatang di Amerika Utara. Lionel Messi yang mengoleksi 13 gol berpeluang besar memecahkan rekor kemenangan sekaligus mengejar rekor golnya. Dan tidak hanya Messi, bintang Prancis Kylian Mbappe juga sudah mengemas 12 gol, siap meruntuhkan dominasi sang legenda Jerman. Apakah rekor abadi Klose akan tumbang? Kita akan nantikan bersama, saudara pendengar, yang mana laga-laga di Piala Dunia 2026 bisa Anda dengarkan bersama kami RRI selaku media broadcasting resmi Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu yang mengantarkan kita ke menit 15, saudara pendengar ya. Dan jika bicara Piala Dunia, rasanya selalu ada cerita yang menarik untuk dibahas ya. Bukan cuma soal gol atau siapa yang menang, tapi selalu ada emosi, ada histori, ataupun momen yang bikin satu dunia ikut berdebar di waktu yang sama. Dan pagi ini kita akan masuk ke segmen Ngopi, Ngobrol Piala Dunia. Segmen kami tujukan kepada pecinta sepak bola yang selalu punya cerita serta prediksi menarik jelang pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia tentu saja ya. Baik, langsung saja kita mulai ulasan seputar Piala Dunia untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026, di segmen Ngopi, Ngobrol Seputar Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro Satria Bogor
1: dan juga teman Pro 2, Pro 2 RR Bogor.
0: Kembali lagi di ngopi
1: ngobrol Piala Dunia, Bang. Salam olahraga.
0: Dim, apa? Masih seputar Piala Dunia di 2026 yang kayaknya berapa hari? Enggak sampai sebulan. Sebulanan lagi.
1: 11 Juni ya kalau salah.
0: Iya betul, kick off. Tentunya ngobrolin Piala Dunia ini jadi segmen spesial
1: betul
0: untuk RRI Bogor, karena kita juga jadi official ya.
1: Betul,
0: official media yang juga nanti menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026. Kalau kita ngobrolin soal Piala Dunia yang sekarang, kan tentunya banyak aturan baru,
1: format baru, terus banyak trivia-trivia yang kayak gitu loh. Kayak tiga negara kan baru pertama kali juga soalnya kan.
0: Yes, kalau cuma ngobrol berdua kayaknya kurang seru.
1: Sip.
0: Makanya kali ini kita datangin tamu spesial ya. Ada teman-teman dari PRMI, apa ya, kalau Milan kan sebenarnya seasonnya, kalau Madrid tapi
2: Regional
0: Bogor.
1: Oke, okay, anthem
0: yang mulai.
1: Nggak ada, Bang.
0: Nggak ada anthemnya.
1: Nggak ada anthemnya.
0: Gue nyanyi boleh nih.
1: Boleh.
0: Di stone,
1: gitu, Bang.
3: Dibantuin dong.
1: Historia purhasil.
0: Saya jadi mempertanyakan Anda ini juga.
3: Bang, kayaknya cocok deh. Mau pindah nggak, Bang?
1: Semua, kalau saya mah sebenarnya
0: biasanya sih memang dia ditawarin. Kalau kemarin kita sama teman-teman ditawarin login. Okay. Nah, mungkin teman-teman Madi juga bisa ajak.
3: Bang,
0: bisa ajak juga.
3: Ayo, bisa kita login. Cukup. Hala Madrid Famos.
1: Hala Madrid Famos, Bang.
2: Kalau mau yang lebih keras ini, Puta Barca.
3: No.
0: Oke, okay. Kali ini kita perkenalkan yang pertama ada langsung Ketua PRMI Bogor, ada Kang Wildan. Halo, selamat pagi Kang Wildan.
1: Selamat pagi Kang Wildan.
0: Ada juga Humas dari PRMI Bogor, ada Kang Satrio.
1: Selamat
0: pagi Kang Satrio. Dan juga kalau sebutan untuk ladiesnya Madrid itu apa sih?
3: Cicas.
0: Cicasnya Madrid Bogor ada Teh Winda. Halo, selamat pagi Teh Winda.
3: Selamat pagi.
0: Nah, ini kalau Madrid nih gede nih.
1: Fanbase-nya gede juga.
0: Betul, fanbase-nya gede. Kemudian pemain-pemainnya juga mulai dari lini depan sampai lini belakang.
1: Masuk
0: join Piala Dunia. Enak jadi kita bedahnya. Enak kita bedahnya ini ya. Tapi sebelum kita lanjut panjang lebar soal Piala Dunia gitu ya. Mungkin dari masing-masing sama nggak kira-kira nih ya, tim favorit atau timnas favoritnya?
1: Klub boleh sama, Bang.
0: Klub boleh sama.
1: Negara belum tentu.
0: Ya. Mungkin kita mulai dari Kang Wildan. Kira-kira Kang Wildan apa nih, Kang Wildan?
2: Kalau aku
1: Persib. Oh, beda, Bang. Beda. Piala Dunia negara-negara.
0: Beda.
2: Sebenarnya Persipura sih kemarin.
0: Sama.
3: Jadi pengen King Indo.
2: King Indo.
0: Nanti kita bahas tuh.
2: Boleh. Oke. Kalau saya sih pemenang dari Euro 2024
1: Spanyol. Madrid ada pemain.
0: Madrid tuh juga bisa dikatakan kalau fan Madrid udah pasti Spanyol nggak sih? Bisa dibilang gitu nggak sih? Karena rata-rata kayaknya Spanyol. Apa enggak?
1: Ya? Enggak juga sih.
0: Enggak juga, Bang.
1: Okay,
0: Spanyol. Kenapa Spanyol?
2: Kalau ngelihat dari rata-rata stabilnya negara-negara dari beberapa edisi-edisi, entah dia di Piala Dunia ataupun di Euro yang kawasannya sendiri, menurut saya yang paling stabil dan regenerasi selalu ada itu Spanyol. Jadi stabil menurut saya, walaupun ya agak naik turun, sekali turun flop banget, tapi kalau sekali naik juara.
1: Bahkan sempat back to back ya waktu itu ya,
2: back to backnya
0: itu kalau Kang Wildan.
1: Oke,
0: okay. Kalau ke Kang Satrio
4: ya. Kalau saya sendiri, sebenarnya negara yang saya suka itu ada di dua benua. Satu benua Eropa, satu di benua Amerika.
1: Okay.
4: Kalau di benua Eropa sudah pasti saya suka Spanyol. Karena saya dulu nonton zamannya Iker Casillas di tahun 2008.
1: Cocok.
4: Jadi sebagai saksi bahwa Spanyol tuh pernah hat-trick dari Euro.
1: Betul.
4: Piala Dunia sampai Euro lagi.
1: Ya.
4: Cuma punten ini untuk di benua Amerikanya, saya suka Argentina. Yang notaben fans Madrid.
0: Madrid.
4: Ini klarifikasi dulu. Ada alasannya kenapa suka Argentina. Karena dulu saya sangat suka sama Angel Di Maria tahun 2014.
1: Terima kasih.
2: sebut aja ya, sebut aja.
4: Ini kalau
0: nge-framing
4: karena saya ingat aksi-aksi di Maria saat menyelamatkan Madrid.
0: Madrid betul. Ya,
4: saat 2014 lah di Sima. Tapi emang suka Argentina itu dari zaman 2009, zaman-zamannya Crespo dulu.
0: Oke, Hernan Crespo.
4: Oh iya, Hernan Crespo. Jadi kalau disebut untuk negara saya pegang dua sih.
0: Pegang dua.
4: Iya, walaupun agak bertentangan ya Argentina tersebut.
1: Jadi emang masang dua nih.
4: Iya, kalau ini masang. Kalau disebut karbit kan, tapi kalau disebut benua saya megang per benua.
0: Iya, iya, iya. Tapi Madrid Argentina memang
1: jarang bang, jarang mati itu bang, sumpah.
2: Dan bisa karena jadi kontranya loh.
0: Betul, bisa jadi kontranya. Betul. Karena prediksinya kalau nggak rata-rata Brazil pasti.
4: Itu. Karena itu kan? Ketika Messi bikin gol, kita harus teriak gitu di Argentina. Karena emang suka, senang gitu. Ya, tapi ya, ketika ya, dia, ya. Ah ini nih orang yang suka bikin gol ke gawang Madrid gitu. Kan. Sampai hat-trick juga kan. Ada trauma tapi ada kesenangan gitu.
0: Okay. Aman ya, aman ya kayak saya.
1: Keluar, keluar
0: ya,
1: aman lagi.
4: Waduh.
0: Aman ya, aman ya.
1: Bubar nih.
4: Jangan yang di sini. Kami aja baru tahu.
1: Keluar nih bentar lagi.
3: Langsung speechless loh ini.
0: Tuh, speechless.
1: Lanjut bang.
0: Kak Satrio, Spanyol, Argentina akan menunjukkan ya. Kemudian kalau Teh Winda,
3: kalau King Indo masuk harusnya King Indo.
4: Respect. Respect. Itu nggak bisa dibantah.
1: Nggak bisa dibantah itu.
3: NKRI respect. Itu harga mati.
0: Betul.
3: Ah aku Portugal.
4: Pasti masuk.
0: Iya.
1: Ada karena Ronaldo.
3: Nah itu dia betul. Boleh bilang su gitu.
0: Oh iya boleh. Su. Apalagi
1: tapi memang gitu bang. Ya maksudnya kadang tuh kita tuh ngefans sama pemainnya
0: betul.
3: Ya, betul.
0: Ada yang memang terikat klubnya, karena mungkin sejarah ataupun juga hal lainnya. Tapi memang ada rata-rata kayak kalau cewek kayaknya memang
1: pemain.
3: Iya, pemain. Kayak dulu tuh aku sempat Itali.
0: Karena
3: bukan karena Juventus, karena dulu visual ya, kalau cewek tuh liatnya dari visual.
0: Siapa pemain Juventus yang
3: Totti? Bukan, maksudnya pemain Italia.
0: Oh pemain Italia.
3: Oh iya. Francisco Totti.
0: Kamu jadi Juventus sih.
3: Tadi ini bukan Italia. Sebenarnya aku juga
0: framing. Kamu juga nggak framing lagi.
3: Ya aku sebenarnya suka juga sama Del Piero itu awal. Juventus ya. Juventus ya.
1: Betul.
0: Del Piero.
1: Suka Juventus gara-gara Del Piero bang. Sebenarnya bang.
3: Del Piero. Dulu awal aku tahu bola itu sebenarnya Juventus sih sebenarnya, karena waktu itu bapak aku tuh seneng sama Juventus.
0: Oh jadi ada awal-awal nonton bola tuh pasti yang dilihat Juventus. Ya,
3: jadi dikasih lihat ini karena ngikutin orang tua gitu.
4: Sesuai pilihan.
0: Temurun.
3: Temurun.
0: Setelah udah mulai mengerti,
3: Juventus sudah sadar.
0: Puasa gelar
3: sudah sadar ya kan.
4: Kalau soal puasa gelar Madrid 2 tahun.
0: Loh iya.
4: Madrid 2 tahun nih puasa.
0: Waduh, enggak bersinar di Eropa nih ya kan.
1: Juventus ini kapan sih?
4: Maaf ya teman-teman JCI ya.
0: Baru muncul sosok Ronaldo baru tuh.
3: Iya, aku kenal Ronaldo itu pas di MU.
1: Bukan pas SD tuh. Bukan.
3: Akrab banget ya.
1: Akrab banget kan kenal.
0: Oh dari MU, berarti sempat ke MU juga, kemudian pindah ke Madrid, jadi ke Madrid juga.
2: Pindah alasan gak ikut.
4: Iya.
2: Nyangkut Madrid.
3: Nyangkut bener-bener nyangkut di Madrid.
1: Ya udah nyaman gitu.
3: Udah nyaman banget
1: di Madrid. Oke. Kalau Kang Wildan kenal apa Madrid Kang?
2: Kenapa Madrid?
1: Nah,
2: ya.
1: Baru lahir Madrid gitu.
3: Madrid dari lahir.
0: Gitu dong. Ada.
2: Awalnya sih yang paling disuka adalah karena warna.
1: Oh putih. Oke.
2: Karena yang terpikirkan memang sepak bola memang dalam kalau secara personal saya memang sepak bola juga termasuk dalam kehidupan saya. Tapi karena warna dan waktu itu juga Galacticos yang benar-benar secara framingnya tuh wah banget gitu. Jadi
0: betul.
2: Siapapun ke-trigger dong untuk tahu Galacticos Real Madrid.
0: Tapi kalau warna harusnya larinya kayak Inggris.
1: Inggris putih juga, Kang?
2: Enggak.
3: Oh, karena bang, langsung bisa ditarik, Bang, ke Juventus ada putihnya.
1: Oh iya, putih hitam logi.
4: Putih hitam loh.
0: Mantap. Oh, karena memang dari sejarahnya Madrid juga baru Bellingham kayaknya yang pemain Inggris yang
3: Owen Beckham pernah.
0: Ya sih, harusnya Inggris kalau warna ya.
3: Nah, itu tuh visualnya.
2: Tapi kan include di dalam Galacticos itu.
0: Yeah. Oh,
2: ketika dapat Inggris pasti ada Galacticos di situ. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti Itali karena enggak lolos ganti.
3: Nanti udah dua kali berarti 8 tahun. Ya,
2: 8 tahun. 12 dong.
3: Oh, 3 berdua sih.
1: 3 edisi. 3
3: kali 3 edisi. Oh, 3 edisi.
1: Mm-hmm. Yeah. Kayak bentar lagi bubar sih.
0: Tapi kan enggak apa-apa. Karena kurang hoki aja di Itali itu.
1: Nah, gua tuh juga fans dia Itali, Bang.
0: Iya, kurang
1: bang.
0: Hoki. Kan yeah. Gua mah membayar pengamatan itu juga. Sabar ya. Karena hoki aja, enggak hoki.
3: Gak bang, sampai sekarang masih Itali.
1: Masih.
3: Masih.
1: Walaupun enggak menang ya.
2: Enggak kok bisa stabil. Kok stabil dalam hal iya. Tidak datang? Enggak tidak ya. Ikut bang, ngapain?
4: Stabil nonton Itali yang ngantuk itu.
0: Kalau kata saya mah pindah, Dak.
3: Benar, Bang. Iya. Saya aja
0: Belanda sih.
1: Udah lanjut sih. Lanjut. Ini juga Belanda.
0: Oh, iya. Berarti Italia kalau lolos berarti apa yang dijagokan sekarang untuk Piala Dunia 2026 Teh Winda?
3: Portugal.
0: Oh iya Portugal ya.
1: Portugal
0: ya.
1: Udah.
0: Karena Cristiano Ronaldo. Betul. Dan apalagi Cristiano Ronaldo jadi yang terakhir
3: bisa
0: untuk
3: jadi, ya, bisa jadi yang terakhir.
0: Betul. Untuk dia gitu ya. Karena ada beberapa Modric juga jadi yang terakhir.
1: Messi juga ini
0: sih
1: juga
0: ya. Si Ronaldo gitu
2: ya. Si Ronaldo. Iya. Jadi bisa jadi pertarungan terakhir.
0: Habis-habisan lah.
2: Ya habis-habisan.
0: Bisa dikatakan dia habis-habisan.
1: Last dance-nya para legenda
2: sebenarnya. Last dance benar banget itu.
0: Tapi kalau biar agak seru sih memang ya sudah kayaknya saya juga ini Portugal sih biar eranya Messi Ronaldo tuh udahlah beresin aja dulu gitu nah, ada era lainnya lagi. Nah, gitu.
4: Tapi perdebatan akan terus berlanjut itu era sih. Messi dan Ronaldo.
3: Kayaknya perdebatan
2: nggak akan habis.
3: Agak selesai dikit ya kalau Portugal juara sih.
2: Iya.
3: Karena kan selama ini kan fansnya itu kan lebih membanggakan Piala Dunianya.
0: Betul. Ya. Belum godnya belum lengkap kalau belum ada titel Piala Dunia yang katakan gitu.
1: Katanya.
3: Padahal ada katanya juga.
2: Raja terakhir
3: Euro itu lebih susah katanya.
1: Iya, katanya.
4: Karena cuma Messi yang emang pialanya yang lengkap.
1: Iya. Gitu.
4: Ronaldo hanya tinggal Piala Dunia aja.
2: Hey, enggak maksudnya Messi dalam Argentina ini.
1: Jangan
3: sebenarnya. Impossible. Baru
0: ketahuan kan. Baru ketahuan kan.
2: Ini mau dibahas kontroversialnya Argentina itu di Qatar, ha? Penalti semua tuh.
3: Iya, yang itu ah.
2: Tapi kan juara.
0: Oke.
3: Yang penting juara ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau ngomongin soal pemain Madrid gitu, yang kira-kira bakal jadi MVP lah, MVP-nya. Ada gak?
2: MVP di negara masing-masing atau di Piala Dunianya?
1: Di Piala Dunianya.
2: Kalau secara umum dari aku ya.
0: Ya boleh.
2: Oke, okay, aku masih di Kylian Mbappe.
1: Mbappe
2: menurut ya. Aku.
1: Oke, okay, Mbappe.
2: Ya, karena secara klub dan timnasnya berbeda nih. Ini bisa punya dua skin yang berbeda ketika di klub ataupun di negaranya. Ya dengan ya baik lagi Prancis juga kalau bisa dilihat gitu dari depan sampai belakangnya
1: semuanya lumayan rata,
2: lumayan rata gitu nggak ada yang jomplang.
1: Squadnya
2: gitu.
1: Dalam ya.
2: Tuh itu menurut aku.
1: Kalau menurut Kang Satrio?
4: Kalau saya lebih megang ke Vinicius Junior.
1: Oke, ini dia baru.
4: Iya. Asalkan dia menurunkan ego dia itu aja. Okay. Sebenarnya emang dia tuh pemain yang berkualitasnya bagus ya. Cuma memang terkadang emosional dia yang terlalu dikeluarkan akhirnya ngacauin permainan dia sendiri gitu. Tapi untuk Piala Dunia kalau memang Brazil sampai ke final atau sampai juara Vinicius Junior.
1: Kalau Brazil sendiri kalau Kang Satrio bilang skuadnya di generasi sekarang tuh
0: oke enggak ya?
1: Dalam enggak
4: sih? Kalau disebut oke mungkin karena kan teori Ancelotti itu nggak terlalu taktikal ya.
1: Yeah.
4: Dia kalau disebut squad dia emang mewah, tapi mungkin dia di bagian tengah dan belakangnya agak kurang.
1: Agak kurang ya
4: sebenarnya. Memang dia Brazil tuh mewah di depan gitu, karena di depan apa di tengah di belakangnya tuh sedikit kurang. Karena emang Ancelotti tuh selalu tidak pernah membatasi pemain ya.
1: No.
4: Kalian tidak perlu taktikal, tapi bermain sesuai kualitas kalian. Biasanya Ancelotti seperti itu.
0: Itu yang diterapin dia juga.
4: Sih. Makanya kalau Madrid itu sebenarnya kembali lagi ke Madrid nih agak geser sedikit. Kalau di Madrid itu tak perlu pelatih yang taktikal, yang penting bisa menguasai ruang pemain.
1: Oke.
4: Okay. Itu.
0: Biasanya Vinicius, kemudian Mbappe yang jadi spotlightnya gitu ya kan di Piala Dunia. Kalau dari Teh Winda?
3: Kalau dari Madrid sama. Saya Mbappe.
0: Mbappe ya.
3: Iya.
0: Si rata-rata Mbappe sih.
3: Betul.
1: Kalau Vinicius, apakah kalau misalnya balik lagi ke Vinicius ya, kalau kita bandingin kan, kalau Mbappe udah teruji di Piala Dunia kemarin gitu kan, Euro juga lumayan gitu ya. Kalau Vini sendiri, apakah performanya akan sebagus pada saat di Madrid? Apakah nanti akan seperti itu atau gimana?
4: Kalau misalnya di Piala Dunia, Vini itu emang tergantung dari emosionalnya dia gitu. Kalau emang dia bagus, disebut bagus mungkin. Tapi kalau dia emosional tidak bisa terkendali, dia akan ngacauin permainan dia sendiri gitu. Misal contoh, dia terlalu egois akhirnya, jadi selalu memaksakan peluang yang seharusnya bisa menjadi gol atau misalnya menjadi oper ke tim lain, teman lain gitu. Nah, dia selalu ngutak-atik sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang jelek dari Vinicius Junior. Karena flashback saat di Madrid di 2024 itu, nama Vinicius gila itu memang permainannya itu benar-benar as a team gitu. Dia tuh benar-benar bikin naik semangat tim, ya demi tim, bukan demi dia sendiri gitu. Yang penting emang dari tandem. Iya, yang penting selain tandem emosional dia harus dikontrol lah. Karena emang setelah yang downgrade dari skill Vini itu setelah dia gagal menang Ballon d'Or, itu memang kerasa banget lah, dia kurang banget.
5: Kalau kalau Vini sama Mbappe itu sekarang lagi prime apa enggak sih masuknya?
4: Prime itu maksudnya?
5: Prime.
4: Kalau disebut prime.
5: Prime-nya ya sekarang.
4: Apalagi kan Mbappe kan usianya masih 20-an ya, Mbak, sama Vini juga 20 sekian. Cuma memang di Madrid enggak menonjol.
5: Enggak perform ya?
4: Iya, enggak perform itu karena posisinya sama.
5: Oh iya,
4: sama-sama left juga.
5: Iya.
4: Winger.
5: Sama-sama kiri ya.
4: Iya, sama-sama kiri. Makanya ketika di Madrid tuh Vini di sini, harusnya kan kalau as a striker Mbappe ke sini gitu. Dia maju di depan gitu di kotak musuh.
5: Tapi lah, emang
4: gitu,
5: sekarang Mbappe digeser ke tengah kan? Enggak.
4: Iya, di tengah. Di
5: tengah. Oh, itu alasan kenapa Mbappe juga agak kurang perform ya. Karena memang bukan di posisi aslinya. Mungkin mirip-mirip sama kayak zamannya Madrid Bale yang harus ngalah ke kanan enggak sih?
0: Oh iya, Bale
2: kanan gitu ya. Iya, tabrakan posisinya.
5: Berakan sama Ronaldo kan soalnya.
0: Oke. Masih banyak tuh kan, ada selain Vinicius, Mbappe, masih ada pemain-pemain lain yang juga kayak Rodrigo, kemudian
5: Bellingham.
4: Rodrigo kemungkinan absen sih dia.
3: Trent Arnold.
4: Mungkin ada satu debutan yang saya paling tunggu ya di Argentina.
5: Ini
4: Nico Paz.
5: Nico Paz.
3: Turki.
4: Iya, kalau memang dipanggil nanti dari timnas Argentina, saya paling nunggu Nico Paz, karena kan dia emang pemain peminjaman dari Madrid ya. Main di Como itu, Como kan lebih stabil banget ya, dan perform bagus banget. Makanya kalau memang Argentina
2: benar jadi pemain nomor 10 di Como.
4: Makanya yang paling ditunggu sih debutan nih Nico Paz dari Argentina.
0: Kalau tuh ini ada Guler, karena kan Turki udah lolos tuh. Lolos kan Turki ya. Ada Guler gimana?
4: Ada Guler mungkin Dia bakal perform, cuma kan tergantung dari timnya juga sendiri ya.
2: Siapa supportnya?
4: Iya, siapa supportnya kan? Akan syukur.
2: Tuha. Amit al din top.
3: Kan taunya
2: ketahuan itu.
0: Nurisahin.
5: Hasan Sas.
2: Hamid Alvin Top bisa.
3: Aku nggak tahu lagi yang disebutin.
5: Hamid Alvin Top yang pernah dia ngomong itu.
4: Itu pemain Turki, pernah main di Madrid.
5: Iya, makanya
4: 2013 Juan Mourinho.
2: Itu aja.
4: Gitu. Seingat saya, tapi
5: ada nggak pemain Madrid yang mungkin bisa dibilang nanti untuk Piala Dunia ya, itu bakal jadi overrated.
4: Overrated.
5: Ah, ada nggak? Kira-kira. Justru
4: sekarang dia benar-benar down perform banget ya.
5: Padahal waktu debut awal kan gila-gilaan tuh.
4: Gila. Apalagi tandemnya sama Joselu itu, gila.
5: Apalagi ketolong cross juga kan dia. Jadi kalau misalnya Kang Satrio bakal overrated tuh di Piala Dunia.
4: Iya, kemungkinan Jud.
5: Tapi sampai flop enggak?
4: Flop enggak.
5: Oh, flop enggak.
4: Karena dia di Inggris pasti lebih ngandelin Declan Rice. Harusnya.
2: Ya, dengan posisi yang hampir
5: sama, sama
2: ya. Posisinya kalau CDM dengan CAM, kalau misalnya di games gitu ya ada attacker sama dia lebih bertahan sih Declan Rice, tapi Declan Rice box to box nyata kan.
4: Nah itu yang enggak bisa dikuasain sama Jude
2: ini itu gitu.
0: Kalau itu menurut Kang Satrio, kalau Kang Milen sih
2: aku paling overrated.
5: Iya.
2: Ngelihat dari kedalaman squad sih Courtois sih di Belgia. Kalau memang jadi pilihan utama.
5: Oke.
0: Okay. Oh iya, Belgia tuh masih golden, masih squad
5: masih golden.
2: Habis. Masanya habis.
5: Terakhir
2: di Qatar.
4: Eranya di Qatar.
2: Karena akhirnya setelah itu beberapa pemain yang memang pilar utama di klub-klubnya pindah masing-masing.
0: De Bruyne, Napoli ya.
2: Gitu-gitu. Terakhir ya udah, kalau masa golden generation-nya si Belgia itu ya Courtois. Gitu lagi. Nggak tahu ya gitu. Jadi ya kemungkinan bakal gendong si Belgia itu sendiri gitu. Kayak sekarang aja gendong Madrid sendiri.
4: Ya dia doang yang gendong.
2: Kalau kemarin
4: kalau nggak ada dia.
2: Kalau nggak ada dia 6-0 kemarin itu El Clasico.
0: Berarti lini belakang tuh aman ya. Karena ada ini juga kan. Apa namanya, back siapa yang pemain Jerman?
1: Oh ini Rudiger.
0: Rudiger. Yeah.
4: Rudiger emang permasalahan lini belakang Madrid itu emang dari pertahanan dia. Pertahanannya karena emang badai cederanya itu yang paling banyak sih.
2: Tapi rata-rata iya. Tapi rata-rata adalah pemain Madrid bukan permasalahan di negaranya.
4: Iya.
0: Justru di klubnya ya.
2: Selalu di klubnya gitu. Semua hampir dari beberapa negara jadi satu justru. Malah jadi crowded di dalamnya menurut kami gitu. Jadi
0: karena memang rata-rata di negaranya tuh semua pada perform kan.
2: Iya, itu semua rata-rata perform, lebih banyak ke perform daripada Andre itu sendiri.
1: Oke, kalau Teh Winda pertama kali nonton Piala Dunia tuh edisi kapan, Teh?
3: Kita lihat 2002 nih. Kayaknya
1: 2002.
2: Wah, kolot nih.
4: Wow.
3: Itu aku masih kecil.
1: Jepang Korea ya, Jepang Korea.
4: Saya masih main gundu tuh, saya masih
3: main sama. Aku itu masih SD.
1: Masih SD.
2: Saya belum sekolah, Pak. Iya. Masih 4 tahun itu masih enggak.
1: Tapi pada saat itu memang belum ngerti tapi
0: belum
1: ya.
0: Belum ngerti.
3: Agak ngerti dikit.
1: Udah emang ya.
3: Oh. Waktu itu tetap Itali waktu itu.
1: Oh, tetap Itali.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Awal-awal itu Itali pokoknya.
0: Walaupun 2002 setelah itu 2006 juara tuh Itali.
3: 2006. Iya, yang sama Prancis itu Itali kan.
2: 2002 kelam.
3: Yang
0: itu
3: final.
0: Itu kenapa jadi momoknya fans Itali itu di 2002?
2: Itu karena
1: gara-gara Anjungan.
0: Lagi-lagi itu mah kayak hoki.
1: Iya. Enggak, tapi Spanyol juga kena kan.
0: Spanyol juga kena
1: itu kan. Badai Korea Selatan itu.
2: Entah, jauh-jauh main ke Asia tahu jadi gituin. Mending main di kandang ya.
0: Berarti udah cukup lama juga ya Teh Winda ya, 2002 sampai sekarang gitu ya. Kalau Kang Wildan?
2: 2006 aku pertama tahu dan notice pertandingan 2006 Jerman.
1: Jerman.
2: Iya. Ya kan 2006 Jerman? Iya gitu. Ngehnya tuh di pertandingan Buffon. Lebih ngeliatnya Buffon waktu itu.
3: Kali.
2: Iya, karena itu performnya Buffon penalti Zidane.
0: Iya.
2: Italia itu benar-benar yang teringat dan terpatri pada saat itu ya itu. Match-nya itu gitu. Karena waktu kalau secara personalnya pada saat itu sayanya sedang sekolah SSB tapi posisinya kiper. Makanya nih lihat kalau Buffonnya.
1: Referensinya
2: Buffon gitu dan sedang perform-performnya banget Buffon gitu.
1: Betul. Kasias juga referensinya Buffon ya?
4: Iya, Kasias juga Buffon.
1: Iya kan? Sama-sama saling idola lah mereka berdua itu.
4: Bahkan Kasias pun bilang pengen pensiun setelah Buffon pensiun. Taunya akhirnya kan karena penyakitnya Kasias pensiun dulu lah.
0: Iya. Kalau berarti kalau Kang Wildan 2006, Kang Satrio?
4: Kalau saya 2008. Saat 2008. Spanyol masih jaya-jayanya dan permainan tiki taka itu masih belum ada counternya.
1: Belum ada obatnya.
4: Ya, masih belum ada.
2: Iya. 2008 Euro dong. 2010 kan Piala Dunia.
0: Iya, 2010.
4: Iya, maksudnya. Oh, 2010 berarti. Iya, 2010 saat Spanyol kan emang 2008, 2010 pun menerapkan tiki taka juga.
2: Ya,
4: nah, di 2010 pun tidak ada counternya tiki taka. Ya, gitu. Sama yang paling memorable itu ketika Casillas nahan tendangannya Robben ya, yang bikin juara Spanyol itu. Itu benar-benar 50-50.
2: One on one
4: masih kakinya juga. Masih nyangkut
0: sih. Sakit buat fans Belanda sih memang itu.
2: Itu spesialis runner up.
4: Iya. Makanya Indonesia runner up terus.
3: Belum ada bintang ya?
0: Belum.
2: Kesel sih orang Gen mah keturunan ini kejajahan. Sama aja nih.
4: Sama aja.
0: Kesel sih emang itu buat fans Belanda mah. Tapi edisi terbaik dari masing-masing dari kalian, edisi terbaik Piala Dunia yang kalian saksikan kira-kira edisi tahun berapa tuh?
2: Siapa duluan?
1: Bebas.
2: Boleh. Oke. Aku secara vibes 2010. Itu secara vibes karena memang di luar kan memang waka-waka. Samina-mina.
4: Shabalala.
2: Selebrasinya Peter Drury dengan komentator yang bikin lumayan blinding waktu itu
4: dengan permasalahan dan bola.
1: Ya, Shakira juga mainnya bagus
2: ya. Sama Pique kan? Masih akur ya.
1: Pacarnya masih akur
2: waktu itu.
0: Masih akur. Tapi kan Shakira sekarang diminta lagi untuk nyanyiin official lagunya kan?
1: Emang iya bang?
0: Iya, Shakira lagi ditunjuk sama FIFA.
2: Oh gitu. Balikin lagi gak? Kalau gitu bisa balikin lagi gak Pique?
4: Bisa tuh
0: Shakira lagi
2: di Piala Dunia. Terus Pique jadi brand ambassador gitu ya.
0: Kayaknya gak mungkin deh.
3: Enggak. itu aja Jungkook lagi yang kemarin.
6: Aduh, kali sih.
2: Korea lagi ini. Flop. Tidak semua fans sana.
6: Tidak semua suka Korea.
5: Pas memang kalau harusnya tadi si Ica ya.
6: Iya.
5: Pas. Oke. Okay. Kalau mungkin oke, kita break dulu, nanti kita bakal lanjut lagi. Kalau tadi baru Kang Wildan ya. Betul, nanti kita akan tanya Teh Winda dan juga Kang Satrio, kira-kira the best Piala Dunianya terbaik
1: memorable-nya di mana?
5: Di mana? Oke. Okay. Okay. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Piala Dunia untuk edisi kali ini bersama dengan PRMI Bogor.
1: Betul, ya. Siap.
0: Dan juga kita kedatangan member dari...
1: Tadi bertiga, Bang.
0: Tadi bertiga.
1: Sekarang lagi. Ada satu lagi.
0: Dia ada Kang Yusran selaku...
2: Kepala Divisi Event.
0: Oke. Kalau tadi kita udah nanya nih Kang Yusran sama Teh Winda, sama Kang Wildan, sama Kang Satrio tentang negara yang mereka bilang. Klub boleh sama.
1: Jadi emang udah banyak sih.
0: Negara boleh sama, ya. Boleh juga beda. Kalau Kang Yusran dukung mana Piala Dunia?
3: Piala Dunia kali ini dukung Portugal.
0: Seneng banget ya.
1: Ada temennya akhirnya kan.
0: Akhirnya ada temennya
4: bener,
0: juga.
4: Kalau dia enggak jawab, kita bertiga enggak tahu. Dia pastinya wow sekali ya.
0: Tapi
4: ya,
0: memang menarik untuk kita bahas apa namanya Portugal karena salah satu apa icon. Namanya ikonnya kan, ada icon di Madrid, Ronaldo juga. Iya kan? Walaupun memang sekarang
1: tapi kalau Ronaldo memang bisa dibilang ikon Madrid enggak sih?
4: Bisa.
5: Secara pencapaian, semua hampir individual terbaiknya itu ada di Madrid.
0: Oke. Iya. Champion, Ballon d'Or.
6: Iconic Siente.
0: Oke, betul. Top score.
6: Ronaldo.
0: Berarti ini Kang Yusran mah ngomeletek banget nih soal Ronaldo.
1: Tapi
0: ini
1: emang karena Ronaldo apa karena Bruno Fernandes?
4: Bisa beda.
3: Tapi kalau dilihat dari apa? Permainan DDMU Bruno Fernandes oke juga sih.
0: Oke.
3: Sekarang ini oke.
0: Rafael Leao kan?
1: Ini mulut.
0: Boleh dong.
6: Udah diganti soalnya MU ya.
3: Iya, udah diganti.
1: Betul. Tapi karena emang karena Ronaldo kan.
3: Pertama Ronaldo, kedua emang di pemain-pemainnya di klub-klubnya juga ya lagi naik-naiknya juga sih.
1: Figo.
4: Sudah lama
6: pensiun, Bang. Bang udah pensiun, Bang.
1: Bang.
6: Tadi kita bahas jadi Piala Dunia yang lalu pemainnya.
0: Iya. Enggak kan biasanya ada yang suka klub kemudian negara tuh karena memang sejarahnya kan.
1: Oke, ada juga ada.
4: Ada juga. Ya, benar.
3: Tapi kan apalagi kan sekarang ini Ronaldo Piala Dunia terakhir ya kan.
1: Ya, betul.
3: Itu wah, kesempatan besar banget sih.
1: Iya. Ya.
0: Tapi gimana kalau menurut pandangan Kang Yusran Portugal bakal kayak gimana di Piala Dunia?
1: Iya, betul.
3: Portugal sih ya bisalah mencapai semifinal dulu.
1: Tapi enggak juara.
3: Juara,
0: kayak enggak optimis sampai ini kayak enggak optimis sampai ini.
6: Lagi Bang juara.
0: Bisalah gitu ya.
4: Bisalah
0: enggak? Semifinal lah gitu ya.
4: Bisalah.
1: Bisalah juara.
6: Juara dong.
4: Juara pede.
6: Bismillah ya Allah.
3: Kan perlahan-perlahan.
4: Perlahan-perlahan. Gak seru juga terakhir kalah.
1: Oke, semifinal mah kenal lah ya.
3: Nah,
6: juara.
3: Ya fokus dulu di semifinal.
6: Juara.
3: HP semifinal ntar setelahnya bisa juara.
0: Tapi memang Portugal kan trennya positif.
3: Positif terus.
1: Lagi-lagi positif.
0: Lagi tren positif dia sama.
3: Memang ya, coba laga friendly match juga kan sering menang juga.
1: Ya, di kemarin kualifikasi juga bagus kan.
0: Gacor kan dia.
1: Tapi kalau squad kalau misalnya Kang Yusran ngelihatnya gimana squad Portugal sekarang tuh mumpuni apa
3: rata sih? Rata banget sih.
1: Oh, bagus ya.
3: Dari klub-klubnya di mereka di klubnya juga lagi bagus
1: gacor. Semua.
0: Leo enggak sih?
1: Leo enggak. Milan.
0: Leo enggak.
4: Fans Milan.
0: Saya mah kasih tahu aja Leo emang enggak. Lagi enggak perform Leo.
3: Dari sini berarti. Apalagi sih di siapa VT-nya ya sekarang ya lagi mau final di ini kan PSG kan. Champions VT-nya. Tengahnya sih yang lebih bahaya sih emang di Portugal itu.
6: Fakta.
3: Lini tengahnya. Bruno VT-nya.
1: Iya betul VT-nya Bruno. Banyak pemain Portugal yang dalam tanda kutip memang lagi perform juga gitu kan.
3: Lagi perform benar.
0: Baik, kalau Kang Yusran nyaksin Piala Dunia dari edisi berapa? Tahun berapa?
3: Edisi 2010.
1: Oke, 2010.
3: Itu benar-benar baru ngikutin banget lah. Di 2010.
0: Tapi join suka sama Madridnya sama di tahun yang sama atau
3: join Madrid dulu. Kalau suka banget Madridnya itu di 2012.
1: Oh,
3: 2012 pas apa? Copa del Rey yang Jose Mourinho itu. Juara La Liga kan 2012?
4: 2013.
3: 12.
4: Jose Mourinho.
3: Iya, Jose Mourinho masih 2012.
4: 2012 ya?
1: Oh, iya. Masih Mourinho iya.
3: Pas baru Modric pindah ke
4: 13.
3: Modric. Oh, ini yang pemain Spurs juga. Modric dulu baru baru ini Gareth Bale 2013-nya. Nah, 2012 baru suka Madrid-nya.
5: Bowen sama
3: Emirates
5: itu Emirates. Pisahnya di situ ya.
0: Eh tapi menarik juga kalau kita ngomongin Ronaldo, kan harusnya kita ngomongin Modric juga. Kalau Modric tuh di mata Madrid tuh gimana sih? Karena kan dia juga punya ini andil besar tuh dalam kesuksesan Madrid.
1: Fun fact-nya kan waktu datang sebenarnya dia tidak, dia underrated sekali.
0: Iya, betul.
5: From zero to hero.
1: Betul, ya kan?
5: Pembelian gagal. Pembelian. Bahkan Marka itu nyebutin bahwa ini adalah pembelian gagal.
4: Justru Alex Song lebih baik dari Modric.
0: Awal.
5: Alex Song ke Barca. Ya, gitu. Jadi, performanya di Arsenal, Alex Song bagus, pindah ke Barca, dibanding dengan Modric dari Tottenham ke Madrid, masih Alex Song gitu dibilangnya gitu kan, performa negaranya juga.
0: Tapi kalau kayak kalau menurut pandangan kalian gitu ya, kapan kira-kira timnas kita bisa join?
1: Kemarin kan hampir-hampir.
0: Sekarang udah sepakat kan? Udah sepakat kan, sekarang tipis-tipis kan.
1: Kalah Bang, enggak ada tipis Bang, kalah Bang.
0: Tipis.
1: Kalah Bang.
0: Tipis.
1: Kalah.
5: Tapi kalau secara pandangan tentang ini karena memang ini salah satunya Indonesia adalah tim dengan posisi 100 ke atas yang masih punya peluang betul, masuk Piala Dunia dengan konsep yang kalau sekarang berubah kan ya 48 peserta akhirnya kan dari yang tadi 32
0: slot Asia juga nambah kan
1: apa namanya waktu di ronde 3 kemarin kan Indonesia satu-satunya negara yang dari ronde 1 bisa masuk ronde 3 karena yang lain kan dari ronde 2 mulainya
5: betul. Nah itu makanya jadi secara Piala Dunia yang sekarang itu universal akhirnya. Jadi tidak karena kan Piala Dunia itu kan prestis, sudah prestis, kualifikasinya lumayan berat, kedapatnya juga ya oke secara tiba-tiba secara drawing, tahu tiba-tiba dapat yang 50 ya under 50 posisinya gitu tiba-tiba. Yang bisa jadi ke bantai dan lain. Nyata pada saat Indo dengan naturalization-nya.
0: Bukan naturalisasi, keturunan kan,
5: keturunan gitu ya. Oke, dan keturunannya itu diasporanya, main diasporanya dan perform. Negara lain juga pakai hal yang sama.
0: Betul. Contohnya Prancis kan?
5: Betul.
4: Prancis justru keturunan juga. Imigran dari Afrika.
0: Masih Griezmann ya berarti.
1: Cuma ada satu kalau enggak salah.
4: Kalau pemainnya asli ini Benjamin Pavard. Yang benar-benar asli Prancis ya. Pavard.
5: Sisanya emang
1: kalau Satrio gimana ngelihat Indonesia apakah kira-kira kapan
0: berapa lah, tahun lagi lah kata berapa edisi lagi lah baru bisa join gitu.
4: Kalau harapan sebagai warga negara ya pengennya sih secepatnya gitu ya, tapi kan kalau emang track record Indonesia tuh setelah setengah jalan tuh selalu rotasi pelatih itu sebenarnya yang jadi masalah gitu. Ya kita pondasinya udah dibangun dari dulu zaman Luis Milla udah dibangun, akhirnya tiba-tiba ganti pelatih runtuh lagi. Kita mulai dari nol lagi. Nah harusnya kita emang sebagai apa ya fans ya, sebagai fans aja pengennya tuh pelatih yang udah membangun struktur kayak zaman Shin Tae-yong ya udah gitu. Kita lihat dulu nih ke depannya karena kan emang Indonesia ada step. Pasti ada step ya. Dari yang awalnya sebelum diaspora pemain seadanya, akhirnya sekarang kita bisa hampir selangkah ke Piala Dunia gitu. Tiba-tiba kita setengah jalan ganti pelatih. Sebenarnya ya kalau menurut saya
0: ya
4: sangat disayangkan. Itu pondasi sudah terbangun gitu. Tinggal kokohnya aja gitu, tinggal isinya aja gitu.
0: Kenapa enggak nyontoh Jepang gitu ya?
4: Ya. Karena kalau Jepang memang dia tuh yang saya baca ya pendidikannya itu dari liga mahasiswa ya. Makanya langsung dipanggil ke tim. Dulu ingat dulu Jepang itu salah satu yang negara flop juga. Dia tuh memang enggak bisa membuktikan lah dalam sepak bola, tapi kan setelah bertahun-tahun berpuluhan tahun akhirnya kan dia bisa sampai bisa ngimbangin Belgia lawan Korea kan, sampai bisa mengejutkan
0: sampai
4: semua
0: ke
4: negara.
0: Level dia yang sekarang.
1: Iya, level dia sekarang. Kemarin menang lawan Inggris,
4: menang lawan Brazil.
1: Gila itu. Dan mereka juara loh.
4: Iya.
1: Juara Piala Dunia.
4: Berarti kan mentalnya udah terbangun itu dari saat liga mahasiswa gitu. Harusnya Indonesia memang mencontoh seperti itu. Karena memang sudah pondasi yang dibangun, jangan langsung diruntuhin gitu, biarin aja dulu gitu. Kalau dari saya sih
5: gitu. Gak mau analogi Indonesia lagi pertengahan ngebangun ganti mandor.
4: Iya. Iya.
5: Mandor pertama gue mau bikin tower nih. Kenapa jadi menara masjid? Analogi ya. Gue balik lagi total ini. Analoginya gitu ya Indo emang.
0: Atau memang harus kita tuan rumah dulu?
5: Tuan rumah.
4: sudah dicoba kan 17 udah.
0: 17 udah.
5: Tadi kan lu 20.
0: Kenapa enggak senior?
4: Iya, kenapa enggak senior? Iya,
5: bukannya mau pas jadi tuan rumah akhirnya gagal.
4: Satu-satunya negara yang memperbolehkan pemerintahan masuk ke unsur federasinya.
5: Itu dia.
4: Coba ketua PSSI-nya juga adalah unsur pemerintahan. Coba.
5: Ada tiga tim bukan?
4: Secara independensi enggak boleh kan?
0: Iya, betul.
4: Indonesia doang yang boleh.
0: Indonesia yang punya kenyataan kayak gitu. Nah, kalau Tewinda, Tewinda gimana Tewinda?
7: Kalau harapan aku sih 4 tahun lagi ya.
0: 4 tahun lagi ya?
7: Iya, 2030. Optimis, bismillah, Tewinda. King Indo ya. King Indo. Biasakan bilang Indo itu dengan pakai king.
0: Iya betul. Biasakan karena omongan doa kan.
7: Iya, bismillah. Pokoknya 2030. King Indo harus masuk.
0: Oke. Kalau Kang Isran?
3: Ya, harapannya juga sih 2030, apalagi sekarang udah banyak pemain apa naturalisasi buat diaspora kita udah banyak direkrut juga kan, buat sebenarnya itu buat jangka panjang juga sih, buat menarik pemain-pemain muda juga biar makin semangat lah, biar jadi kan kalau udah pemain dari luar apa pemain diaspora ya dia juga motivasinya tinggi dong, jadi latihnya makin tinggi ya, berharap sih bisa secepatnya 2030. Apalagi dilihat progres dari sekarang sih harusnya bisa sih 2030.
0: Karena kan masa usia pemain-pemain diaspora yang sekarang kan juga masih cukup panjang tuh.
3: Cukup panjang. Rata-rata di usia 25-an. Rata-rata paling tua kan Jordi doang kan sekarang.
0: Iya, Jordi Amat. Ya,
3: Jordi Amat paling tua.
0: Sisanya sekarang tuh masih di usia-usia muda lah katakan, masih prime-nya gitu.
3: Masih panjang.
4: Masih bisa beberapa edisi Piala Dunia yang kalau kayaknya.
3: Ya makanya kan kemarin kan Sintayong itu ngekat setengah generasi kan. Ya salah satunya kan itu. Buat jangka panjangnya itu buat mereka banyak pengalaman dulu
0: ya,
3: buat ke seniornya juga nanti
0: ya. Oke, jadi sepakat kayaknya 4 tahun atau 8 tahun ke depan lah.
7: Amin.
0: Edisi, dua edisi lah.
3: 2030 atau 2034
0: ya.
5: Sama ada satu, jangan lupa panggil King Marcelino. Harus dipanggil ke timnas bahwa dia adalah juru selamat Indonesia. Siapa pemain Indonesia yang bikin gol 2 ke Arab? Cuma Marcelino.
3: Sejarah
5: respect.
3: Itu
5: respect.
0: Tapi kan ada Beckham sekarang.
5: Beckham Putra.
0: Betul. Itu aja posisinya tuh sama kan. Kedua pemain ini kan sama sebenarnya posisinya gitu.
5: Sama, sama gitu.
0: Kemarin Marcelino perform, kemarin juga Beckham perform.
5: Iya. Yeah.
0: Gitu, gitu. Oke. Okay. Baik. Kalau ditanya soal ini masih konteks Piala Dunia ya. Okay. Soal Piala Dunia, pertandingan yang pengen banget kalian saksikan di final tuh mana lawan mana?
3: Argentina.
0: Mungkin pasti beda-beda nih.
3: Argentina dari, Portugal.
0: Dari Kang Yusran,
3: Argentina Portugal pastinya.
0: Argentina Portugal, oke, finalnya ya.
3: Final ya. Finalnya. Itu udah laga terakhir. Inilah mega bintang ya kan, Lionel Messi versus Ronaldo. Udah paling cita-cita banget itu dah.
0: Argentina Portugal. Tewinda.
7: Kalau aku Portugal Prancis.
0: Portugal Prancis, ya. Oke, okay, Portugal Prancis. Kang Wilden?
4: Spanyol Brazil sih.
0: Spanyol Brazil. Oh, iya Spanyol Brazil.
4: Kan gue Spanyol.
3: Prancis Brazil.
0: Prancis.
3: Mbappe lawan Vini.
0: Mbappe lawan Vini. Iya, benar itu.
4: Prancis. Kan udah ya kemarin mainnya.
5: Apa Inter ya, maksudnya yang di final.
4: Oh oke, okay, tapi kan maksudnya udah terbayang kan karena kemarin matchnya juga pernah kan.
0: Oh iya, matchnya juga pernah.
5: Tapi kalau di final pasti
4: atmosfernya beda. Betul.
5: Apalagi kalau misalnya Vini sama Mbappe-nya masih di Madrid ya. Betul. Wah, jadi highlight besar nih. Ntar misal ini Mbappe juara. Biasanya di Madrid tuh kalau ada yang habis juara sama negara dirayain.
0: Betul, dirayain
5: depan Vini dong. Berarti jadi pressure ke Vini nih. Saya harus lebih baik daripada dia gitu.
0: Betul. Jadi apa? Iya, pemicu semangat gitu ya.
4: Pemicu semangat dan pemicu crowded lagi di Real Madrid.
7: Kalau masih di jangan dong.
5: Pemicu MMA.
0: Oke, ngomongin soal apa namanya? Fans clubnya, kalian apa aja kegiatannya mungkin apa ataupun hal-hal yang mungkin bisa teman-teman sampaikan ke pendengar kita.
4: Oke, okay. Aku ya.
0: Iya,
4: oke. PRMI itu secara regional berada di bawah, ada pusatnya, ada koordinator wilayah dan ada regional itu sendiri. Untuk di Bogor itu sendiri sih kita skalanya Bogor Raya, kota dan kabupaten. Kalau secara geografis ya,
0: ya.
4: Oke. Okay. Jadi kalau secara turun-turunnya kita punya sub-sub regional. Jadi kita ada 4 sub.
0: Ya.
4: Atas nama PRMI Bogor, ada sub regional Cibinong, ada sub regional Cilengsi, ada sub regional One Way Puncak, dan satu lagi yang bungsu baru banget 2 tahun kalau sama sekarang itu sub regional Bogor Barat. Jadi kalau secara secara terlihat geografisnya
5: PRMI Bogor ini ada di segala penjuru mata angin. Nah itu. Dan untuk kegiatan-kegiatannya sih, marwahnya kita adalah, karena kita ini secara penyebutannya ya, secara penyebutan aja, karena kita memang rivalitasnya dengan bar.
0: Betul.
5: K. Dan secara marwah adalah kita
0: harus dijaga gitu ya.
5: Bar. Nah, ini. Okay. Dan secara penyebutan kalau nonton pertandingan itu adalah nobar, kita namanya nomad. Enggak mau kita saking. Sorry ya, tapi kita namanya nomad. Marwah kita tuh di nomad. Yeah. Dan selain itu kita punya event, banyak banget event karena memang kita afiliatnya itu ke sport.
0: Yeah.
5: Kita ada fun football, mau kita join atau kita diundang atau fun futsal, itu yang paling prestisius. Dan salah satu yang membuat PRMI Bogor itu dikenal secara halayak di Bogor, utamanya di Bogor, adalah tim futsalnya gitu.
0: Oh,
5: tim futsalnya. Kalau secara umur kita tuh udah 16 tahun. Ya, secara umur 16 tahun kita dibentuk itu.
0: Oh, dibentuk di Bogor tuh udah 16 tahun.
5: Kita baru kemarin

0: kita. Tapi secara secara event dan lain-lain, kebetulan juga Kadiv eventnya ini, kita untuk mencoba untuk kedepannya. Lebih baik lagi ini PRMI Bogor ini baru banget. Kita punya tagline namanya Mibo Resurrection.
1: Apa itu?
0: Artinya Mibo bangkit. Mau pakai bahasa Indonesia tapi hari kepala gitu ya.
2: Lebih biar lebih keren. Biar lebih keren, biar lebih keren aja.
0: Oke. Jadi kita baru lagi dan semoga ya nanti bisa mengumpulkan lagi teman-teman semua yang ada di PRMI untuk bisa lebih aktif lagi ke depannya, karena kita juga punya target, punya harus apa yang kita lakukan untuk mengembalikan PRMI Bogor itu sendiri.
3: Famous.
4: Siap. Oke, okay, Kang, mungkin yang terakhir juga. Kalau yang terakhir, kita sebagai fans sepak bola gitu ya. Kalau misalnya untuk Kang Wildan sendiri, Kang Satrio, terus kemudian ada Teh Winda sama Kang Yusran gitu ya. Ini kan RRI kan secara ofisial sebagai ikut media menyiarkan media partnernya untuk Piala Dunia 2026. Itu gimana tanggapannya
1: Kang?
2: Dari Kang Satrio so,
4: boleh.
0: Apa tanggapan RRI?
5: Iya, sebagai ini kan Piala Dunia. Sebenarnya ya salah satu langkah yang bagus ya, karena kan enggak semua orang bisa nonton TV atau betul. Streaming ya. Atau mungkin ada yang bisa lagi di perjalanan sambil mendengarkan match ya kan.
4: Betul.
5: Karena kan tidak menutup kemungkinan setiap orang pengen nonton Piala Dunia walaupun hanya sekedar mendengar highlight, iya kan, misalnya siapa yang ngegolin, siapa ini,
1: daripada nggak mau ketinggalan momen,
5: walaupun misalnya dari perjalanan kan bisa sambil mendengarkan, itu salah satu sebenarnya langkah media yang lebih bagus sih, jadi kita tidak melihat saja, mendengar pun iya.
1: Kang Yusran,
0: lanjut, gua kan udah panjang gua,
4: pindah. Oke.
0: Okay.
1: Mungkin sebagai penutup rangkuman aja dari Kang Wildan. Sebagai penutup nih.
0: Ya, RRI sebagai salah satu poster ya, atau apa namanya, official broadcaster. Ya dari Piala Dunia 2026 yang kemungkinan gitu, salah satu Piala Dunia terbesar dan yang terbaru dengan format baru dan lain gitu, dengan media yang banyak, mungkin secara yang memang bisa nikmati mungkin visual, tapi balik lagi secara personal masing-masing orang itu berbeda. Nah, RR ini adalah salah satunya yang bisa menjadi pembeda, bisa menjadi tidak mau ketinggalan tadi, balik lagi sama kayak Kang Satrio, tidak mau ketinggalan euforianya, cuma antusiasmenya untuk tetap mendengarkan, minimal bisa tahu dan bisa sambil membayangkan, ketika highlight ini keluar, ketika pertandingan ini keluar gitu di Piala Dunia, yang lain teman-teman juga semuanya para pendengar, apalagi karena kan kalau secara yang punya mobil pasti gak akan pasti rata-rata ada punya radionya itu sendiri gitu, pasti utamanya akan kepikiran bahwa kalau gue pengen tahu tentang
1: update piala dunia
0: pasti denger RRI.
1: Oke. Thank you Kang Satrio, Kang Wildan, Teh Winda, Atur Nuhun, Kang Yusran. Terima kasih banyak. Terima kasih juga udah mampir ke RRI Bogor. Semoga nanti kita juga bisa ajak ngobrol lain di lain kesempatan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai sini kebersamaan kita di Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Nantikan edisi lainnya. Saya Gelaga Biasa.
4: Saya Dimas Arda.
1: Kami pamit.
4: Salam olahraga.

bulu tangkis, pertandingan sepak bola, pertandingan lain yang disiarkan langsung oleh radio. Tegang juga, seru juga ya. Kita dengarkan bagaimana komentator atau pembawa acara sepak bola itu melihat siaran langsung dari suatu pertandingan sepak bola. Kita akan merasakan itu nanti ya di World Cup 2026 bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2026 di mana akan langsung disiarkan oleh RRI Kota Bogor. Sukses RRI. Terima kasih.

0: Bakti Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, saudara pendengar. Kembali berjumpa di program Halo RRI Pro 1 RRI Bogor, saudara, yang hadir 3 kali dalam 1 pekan, Senin, kemudian Rabu, dan juga hari ini Jumat 29 Mei 2026, saudara. Saya Nasrul Alwi masih menemani Anda di program interaktif, ya, yang hadir tentu bukan sekedar menjadi ruang siaran bagi kami, tapi menjadi jembatan nyata antara Anda selaku masyarakat dan juga para pemangku kebijakan. Karena di segmen ini setiap suara bukan hanya didengar, tapi juga diperjuangkan supaya mendapat atensi dan juga solusi. Dan Halo RRI hadir sebagai media problem solving, yang artinya berbagai keluhan, ya, tentang layanan publik, persoalan sosial, hingga kebutuhan Anda sebagai masyarakat, ini akan kami tampung, kami verifikasi, dan kami tindak lanjuti bersama pihak terkait, saudara. Dan tentu saja partisipasi Anda menjadi bagian paling penting di segmen ini. Karena itu kami membuka saluran komunikasi selebar-lebarnya. Anda bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif kami di 0251-831-2450. Kemudian juga bisa melalui pesan WhatsApp, ya, di 08 15 4 200, bisa melalui pesan ataupun voice note, saudara. Namun kuatkan dengan foto maupun video dari keresahan Anda, dan juga bisa manfaatkan juga live chat di aplikasi RRI Digital hingga media sosial resmi kami di Instagram @RRI_Bogor, saudara. Setiap suara Anda adalah prioritas kami demi pelayanan publik yang lebih baik, lebih transparan, dan tentu saja lebih bertanggung jawab. Beberapa permasalahan yang tentu kami dapati, ya, seminggu ini, bahkan memang kami akomodir sepanjang hari, saudara pendengar, yang nanti kita akan ulas bersama untuk kemudian kita up di setiap program Halo RRI yang hadir di hari Senin, di hari Rabu, dan di hari Jumat ini, saudara. Kita semua mungkin pernah ada di posisi yang sama, sudah mengeluh kesana sini tapi belum tahu harus mengadu kemana. Ada jalan rusak di lingkungan Anda, pelayanan yang belum maksimal, sampai info yang kadang terasa sulit untuk didapatkan, dan ujung-ujungnya banyak yang memilih diam karena ngerasa suaranya tidak akan didengar. Dan di sini program Halo RRI hadir, saudara pendengar, dan semoga kita bisa memastikan semua aspirasi Anda ini memiliki kesempatan, ya, untuk didengar dengan serius. Dan beberapa di antaranya keluhan yang membuat masyarakat juga sebetulnya lelah, bukan hanya soal masalahnya, tapi karena ngerasa sudah berulang kali melapor, misalkan ke instansi terkait, tapi belum juga mendapat respon yang jelas. Dan pagi hari ini hal itu kembali disampaikan oleh salah satu warga kepada Halo RRI, kemudian di up juga melalui si Badal, ya, terkait laporan di kawasan Jalan Soleh Iskandar nih, tepatnya di sekitar halte bus UIK 2, Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor. Jadi warga ini menyampaikan keluhan terkait keberadaan bangli atau bangunan liar yang disebut sudah cukup lama berdiri di area halte. Dan menurut pelapor, saudara pendengar, dalam hal ini sebentar kita cek namanya dulu, tapi hanya menyematkan secara anonim begitu, ya, bahwa ini bukan pertama kali keluhan disampaikan, bahkan sudah 6 kali katanya laporan masuk, namun hingga saat ini belum terlihat adanya tindak lanjut yang nyata dari pihak terkait. Dan kalau kita coba memahami dari sisi masyarakat, ya, sebenarnya yang muncul ini bukan hanya soal terganggunya pemandangan kota, ya, atau fungsi dari halte yang berubah, tapi muncul kekecewaan karena ketika warga sudah mau peduli, sudah mau melapor dengan tertib, tapi berharap ada respon yang setidaknya katanya memberikan kepastian. Dan kita tahu kalau halte itu kan dibangun untuk kenyamanan pengguna transportasi umum, ya, tempat orang juga kadang berteduh ya, menunggu angkutan dan merasa nyaman. Tapi ketika fungsi itu terganggu oleh bangunan atau aktivitas yang tidak semestinya, maka yang terasa bukan hanya ketidaknyamanan secara fisik, tapi muncul pertanyaan yang kali ini disuarakan juga oleh salah satu warga, apakah laporan kita ini benar-benar didengar katanya. Nah, melalui Halo RRI pagi ini kita catat dan kita akan teruskan keluhan ini kepada institusi terkait, dalam hal ini tentu kepada Satuan Polisi Pamong Praja ya, atau Satpol PP Kota Bogor sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penertiban bangunan liar dan penegakan peraturan daerah. Selain itu, kita berharap Dinas Perhubungan Kota Bogor juga bisa turut melakukan pengecekan, mengingat halte merupakan fasilitas publik yang harus tetap terjaga fungsi serta kenyamanannya. Karena ketertiban kota jelas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga hasil dari kepedulian warga yang mau menjaga lingkungannya. Dan untuk pelapor, terima kasih sudah tetap peduli dan tidak berhenti menyampaikan aspirasi ya. Mudah-mudahan setelah disampaikan kembali terutama di Halo RRI, ada langkah nyata dan tindak lanjut yang bisa segera dirasakan oleh masyarakat tentu saja ya. Nanti kita akan coba sambungkan tentu saja kepada pihak-pihak terkait ya, karena ketika area itu digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai fungsi, jelas yang terganggu bukan hanya soal estetika kota, tapi juga rasa aman kita, rasa memiliki terhadap fasilitas publik itu sendiri begitu ya. Baik, nanti kita akan coba teruskan. Kami bacakan juga, selamat pagi, ini ada Adi, warga Sukaresmi Tanah Sareal, yang melaporkan terkait kondisi jalan rusak berlubang akibat finishing galian kabel PLN yang tidak dirapikan begitu ya. Sebentar, tepatnya di sekitar kawasan Kedung Badak, tidak jauh dari belokan apartemen Bogor Valley dan dekat gardu aliran listrik ya. Jadi menurut laporan Kang Adi ini, kerusakan jalan diduga berasal dari bekas galian kabel PLN yang finishingnya belum dirapikan dengan baik, yang akibatnya kondisi jalan semakin hari semakin rusak, lubangnya juga menjadi lebih dalam dan cukup membahayakan pengendara yang melintas. Dan kalau kita visualkan saja dan membayangkan situasinya di jalan yang padat ya, kendaraan yang seringkali harus ngerem ngedadak atau menghindari lubang secara tiba-tiba, bukan hanya berisiko menyebabkan kecelakaan, tapi juga memicu kemacetan karena arus kendaraan menjadi tersendat saudara. Dan inilah yang menjadi puncak keresahan dari warga, terutama Kang Adi, yang mana kondisi ini disebut sudah berlangsung hampir 6 bulan tanpa ada penanganan yang serius ya. Dan setelah aduan ini masuk ke Halo RRI, tim kami langsung meneruskan laporan itu kepada pihak PLN UP3 Gunung Putri untuk ditindaklanjuti. Dan kami mengapresiasi karena respon cepat langsung diberikan ya. Melalui PLN UP3 Gunung Putri, perbaikan jalan rusak itu sudah dilakukan di hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Alhamdulillah ya, tidak hanya melakukan perbaikan, pihak PLN pun menghimbau masyarakat agar tidak membuka garis pembatas di area pengecoran supaya proses pengeringan beton juga bisa berjalan sempurna, kemudian hasil perbaikannya juga lebih kuat dan juga aman untuk digunakan ya. Dan ini tentu menjadi contoh bahwa komunikasi yang baik antara masyarakat, kami selaku media dan juga institusi ini bisa menghasilkan solusi yang nyata ya. Karena yang dibutuhkan masyarakat bukan janji-janji saja, tapi kehadiran dan juga respon cepat dari pihak yang punya kewenangan ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Adi yang sudah peduli menyampaikan laporan secara baik, dan apresiasi juga untuk PLN UP3 Gunung Putri yang telah memberikan tindak lanjut atas keluhan warga ya. Semoga kolaborasi ini terus bisa terjaga ya, agar pelayanan publik di Kota Bogor semakin cepat, responsif dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Bogor ya, untuk program Halo RRI masih akan terus berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI, saudara pendengar, di edisi Jumat, saudara, 29 Mei 2026 ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan banyak hal yang tentu menjadi keresahan Anda, sebuah aspirasi yang dihadirkan untuk Halo RRI, saudara. Bicara kemacetan yang bukan hal baru juga di kota-kota besar ya, di Bogor juga hampir terjadi setiap hari, kadang di titik yang sama, di jam yang sama pula, dan tanpa penanganan yang terlihat, lama-lama bukan cuma melelahkan, tapi juga mempengaruhi emosi ya, dan kualitas aktivitas masyarakat, saudara. Dan pagi hari ini, keluhan itu disampaikan oleh Bapak Satya, warga Cimanggu di program Halo RRI, saudara. Disampaikan jika kondisi kemacetan yang disebut hampir selalu terjadi setiap sore di kawasan Jalan Baru Soli Iskandar, khususnya mulai dari area setelah underpass ya, hingga U-turn ya depan Jogja. Jadi menurut pelapor, kemacetan di titik itu terjadi secara berulang ya, semakin padat di jam-jam pulang kerja. Dan yang menjadi perhatian di lokasi itu disebut jarang terlihat adanya petugas yang melakukan pengaturan ataupun penertiban arus lalu lintas. Dan di situasi sore hari, yang mana ini adalah waktu banyak orang sudah lelah ya setelah beraktivitas seharian, ada yang pengen cepat pulang ketemu sama keluarga, ada juga orang tua yang hendak menjemput anaknya, ada pekerja yang masih harus melanjutkan perjalanan ke rumah dengan kondisi jalan padat merayap ya. Pokoknya dengan cerita-cerita tadi, kendaraan menumpuk berbarengan tanpa pengaturan yang jelas, suasana jalan ini semakin semrawut. Pengendara mulai saling salip-menyalip ya, memaksa masuk di celah kendaraan, bahkan gak jarang menimbulkan risiko kecelakaan juga karena semuanya pengen cepat keluar begitu dari titik kemacetan. Jadi secara psikologis pun berpengaruh, kondisi yang bisa juga memicu stres di jalan ya. Orang jadi lebih mudah emosi begitu ya Pak Satya ya, kurang sabaran, yang akhirnya kenyamanan berkendara juga menurun. Padahal kita tahu jalan Soli Iskandar ini salah satu jalur padat dan strategis juga di Bogor ya. Aktivitas kendaraan pribadi, angkutan umum ya, belum lagi kendaraan logistik, hingga akses menuju kawasan pusat perbelanjaan dan juga pemukiman, semuanya ketemu di titik itu ya. Makanya di program Halo RRI, Pak Satya menghadirkan aspirasi ini kepada tim kami ya, dan tentu kepada pihak terkait, khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Kota dan juga lagi-lagi Dinas Perhubungan Kota Bogor, supaya bisa melakukan evaluasi ya dan penanganan terhadap titik kemacetan tersebut. Nanti tim kami coba akan menghubungi saudara pendengar. Terkadang memang kalau di hari Jumat ini problemnya adalah WFA yang gak dilanjutkan ya selama 2 bulan ke depan. Semoga ada petugas yang standby untuk kita cari tahu ya apa yang menjadi penanganan sejauh ini, langkah-langkah strategis ya, supaya keluhan dan aspirasi yang kami tangkap dari Pak Satya ini bisa menemukan titik tengah begitu. Karena ketertiban lalu lintas ini bukan cuma soal kelancaran kendaraan ya, tapi juga menyangkut kenyamanan, keselamatan, dan juga kualitas hidup masyarakat yang melintas setiap hari ya. Terima kasih untuk Pak Satya yang sudah menyampaikan aspirasinya di Halo RRI. Mudah-mudahan keluhan ini bisa menjadi atensi dan langkah nyata juga dari pihak terkait demi kenyamanan bersama, saudara. Masih seputar lalu lintas, kali ini kita sapa terlebih dahulu ya, ada sebentar, ini ada Pak Didin Muhtadin dari Pertuni Kota Bogor ya, tinggal di Gang Kudus Sindang Sari Kota Bogor, mengeluhkan jika beliau bersama teman tunanetra lainnya ini sulit menyeberang dengan kendaraan makin padat dan rame ya, dengan orang-orang pada sibuk dan cenderung individualistis, kepeduliannya kurang. Makanya saya usul untuk dibuatkan zebra cross ya kayak dulu, supaya kita mudah menyeberang ya. Dan apa yang menjadi aspirasi dari Pak Didin ya, ini pun disuarakan untuk kami putarkan karena beliau juga tidak hanya melalui pesan namun juga voice note, saudara pendengar, untuk kita dengarkan bersama-sama berikut ini.
2: Yang kedua, mohon dibuatkan pembatas trotoar ya di kawasan Terminal Bandang Siang karena trotoarnya sangat tinggi ya. Ke jalan raya itu lumayan ada 1,5 sampai 1 meter, terkadang kita disuruh ke naik ke atas, katanya bahaya ada kendaraan, tapi sementara di atas tidak ada pembatas. Takutnya kita apa sih meleng atau apa, kita malah jatuh ke bawah gitu ya. Nggak ada pembatasnya. Kalau bisa mah pakai yang kayak di depan kebun raya ya gitu ya. Jadi kayak pagar gitu. Jadi ya satu untuk membatasi pejalan kaki, kedua juga untuk kita para pejalan kaki tunanetra itu aman gitu.
1: Baik, itu tadi aspirasi yang disampaikan oleh Pak Didin Muhtadin dari Pertuni Kota Bogor, tinggal di Gang Kudus Sindang Sari Kota Bogor ya. Keluhannya mewakili teman-teman tunanetra yang merasa semakin kesulitan saat menyeberang jalan karena kondisi lalu lintas yang makin padat dan juga ramai. Jadi menurut beliau, di tengah aktivitas masyarakat yang sibuk ya, kepedulian pengendara maupun pejalan kaki terhadap penyandang disabilitas ini dirasakan makin berkurang. Akibatnya teman-teman tunanetra ngerasa tidak aman dan kesulitan saat hendak menyeberang jalan. Tadi pun diusulkan supaya fasilitas zebra cross yang dulunya memang ada itu bisa kembali dihadirkan untuk membantu akses dan juga keselamatan penyandang tunanetra saat menyeberang. Dan tentu aspirasi ini bukan sekedar permintaan tentang garis putih di atas aspal ya, tapi hak dasar gitu setiap warga negara untuk ngerasa aman dan setara dalam menggunakan ruang publik, saudara pendengar ya. Dan tentu saat kita ingin menyeberang, katakanlah berdiri di tepi jalan mendengarkan suara kendaraan yang terus melaju, bahkan nggak tahu kapan waktu aman untuk nyebrang, sementara orang-orang di sekitar terburu-buru dengan urusannya masing-masing, tentu ini ada potensi yang mengancam begitu ya. Karena kondisi ini dibutuhkan bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga empati dan juga kepedulian sosial. Kota yang baik bukan hanya kota yang ramai pembangunannya saja, tapi kota yang memberikan rasa aman bagi semua warganya ya Pak ya, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Di Halo RRI kami teruskan aspirasinya Pak kepada dinas terkait ya, dalam hal ini lagi-lagi nih kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor serta pihak yang lainnya, supaya bisa melakukan kajian ataupun peninjauan terhadap kebutuhan fasilitas penyeberangan jalan yang lebih ramah bagi penyandang tuna netra, baik itu melalui penyediaan zebra cross ya, ada rambu khusus kah, ada pelikan cross atau ya, ataupun fasilitas aksesibilitas lainnya juga yang memang dibutuhkan di titik-titik rawan dan juga padat kendaraan, saudara ya. Dan ini menjadi cerminan juga bagi kita semua pendengar yang sedang berkendara pagi hari ini, mungkin juga menjadi pengingat bahwa di jalan raya kita tidak hidup sendiri, ada orang lain yang membutuhkan sedikit waktu, sedikit ruang, dan sedikit kepedulian dari kita begitu ya. Hatur nuhun Pak Didin Muhtadin serta teman-teman Pertuni Kota Bogor yang sudah menyampaikan aspirasinya ya. Dan ini lagi-lagi menjadi atensi ekstra untuk kita lakukan bersama, dan ada langkah nyata untuk menciptakan Kota Bogor yang lebih ramah, lebih inklusif, dan juga aman bagi semuanya. Baik, masih kami tunggu juga yang lainnya. Jika ada hal yang ingin Anda sampaikan, masih kita akomodir via WhatsApp Pro 1 ya, 0815x4200. Bisa juga langsung telepon 0251-8312450. Saudara, kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
2: Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, untuk Halo RRI ya. Dan kita semua tentu senang kalau melihat kota yang hidup, banyak usaha tumbuh, pedagang mencari rezeki, aktivitas ekonominya juga berjalan, dan masyarakat bisa bergerak dengan dinamis. Tapi di sisi lain ada satu pertanyaan yang juga sering muncul di tengah masyarakat, sampai di mana nih batas ruang publik boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan pagi hari ini aspirasi tersebut disampaikan oleh Pak Cipto, warga Kebon Pedas Kota Bogor ya, menyoroti kondisi yang menurut beliau kini sudah mudah sekali ditemukan di berbagai titik kota, mulai dari bahu jalan yang digunakan untuk parkir, trotoar yang berubah menjadi tempat berjualan, hingga sarana umum yang akhirnya tidak lagi berfungsi sesuai peruntukannya, saudara pendengar ya. Dan bagaimana aspirasi itu disampaikan secara lugas, ini beliau menyampaikan dan mengirimkan voice note-nya kepada tim Halo RRI, saudara, untuk kita dengarkan bersama.
3: Assalamualaikum, selamat pagi RRI Program 1. Lupa kali, dengan nama saya Cipto, warga Kebon Pedas. Kami menginformasikan, atau saya menginformasikan, bahwasanya di Kota Bogor sekarang sepertinya mudah untuk mencari usaha, karena tersedia lahan, bahu jalan bisa buat parkir, trotoar bisa buat parkir motor, bisa buat dagang. Itu jelas sekali ya, di Kota Bogor marak. Saya tidak akan menyebutkan jalan mana, karena itu semua mata bisa melihat. Silahkan bagi warga Bogor yang mau usaha, lahan tersedia.
4: Hei mas, bang, kak, bukannya itu ada undang-undang yang mengatur bahwa itu tidak boleh sarana umum dijual jualan? Kenapa itu melanggar undang-undang? Mas, Kang, betul Kang, memang ada peraturannya kok, undang-undangnya pun, bahwa sarana umum tidak boleh dipergunakan untuk berjualan atau apalagi trotoar untuk parkir motor atau untuk jualan. Tapi saya bingung, nyatanya kok udah bertahun-tahun seperti ini. Ini kesalahannya di mana? Apa di undang-undangnya? Apa di pengawasnya? Apa di pedagangnya? Oh, begitu ya, Bang. Makasih ya, Bang, infonya. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menariknya Pak Cipto ini tidak menyebutkan satu jalan tertentu ya, karena menurut beliau kondisi seperti ini bisa dilihat di banyak tempat, sudah jadi persoalan yang sering dianggap biasa ya. Padahal tentu kalau dicermati dampaknya ini gak sederhana. Ketika bahu jalan dipenuhi parkir liar, tentu ruang kendaraan menjadi menyempit ya, memicu kemacetan juga. Saat trotoar digunakan untuk berdagang atau menyimpan barang saja, pejalan kaki akan kehilangan haknya untuk berjalan dengan aman dan nyaman. Akhirnya masyarakat terpaksa turun ke badan jalan, berbaur dengan kendaraan, risiko keselamatan pun meningkat ya. Dan secara tampak visual juga kondisi ini lama-lama membentuk perasaan kalau aturan itu seakan bisa dilanggar selama gak ada penindakan ya Pak Cipto ya. Orang jadi terbiasa ngelihat ketidaktertiban dan pada akhirnya ruang publik kehilangan fungsi dasarnya. Dan padahal trotoar kan dibangun untuk pejalan kaki, bahu jalan digunakan untuk keselamatan ya dan kelancaran lalu lintas. Apalagi kalau bicara fasilitas umum yang seharusnya menjadi ruang bersama yang bisa digunakan secara adil oleh semua masyarakat ya. Dan memang benar, masyarakat juga membutuhkan ruang untuk berusaha dan mencari nafkah, tapi tentu harus tetap berjalan berdampingan dengan ketertiban dan aturan yang berlaku. Itu yang menjadi goals dari Pak Cipto ya, dengan keresahan ya. Makanya di Halo RRI aspirasi ini disampaikan kepada pihak terkait, lagi-lagi khususnya Satpol PP Kota Bogor, Dinas Perhubungan dan instansi yang memiliki kewenangan dalam penataan ruang dan penertiban fasilitas umum, supaya ada pengawasan dan juga penertiban yang lebih konsisten ya Pak Cipto ya, terhadap penggunaan trotoar, bahu jalan dan sarana publik yang tidak sesuai peruntukannya. Dan yang paling penting bukan hanya penindakan tapi juga edukasi dan kesadaran bersama, karena kota yang tertib gak bisa dibangun sama pemerintah saja tapi oleh kita nih selaku masyarakat yang sama-sama menjaga ruang publiknya begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Cipto yang tidak pernah surut semangat ya untuk senantiasa menyampaikan pandangannya melalui Halo RRI ya. Dan mudah-mudahan menjadi pengingat kita bersama, ruang publik adalah hak semua orang, harus dijaga supaya tetap nyaman, aman dan sesuai fungsinya begitu ya. Baik, kita juga mendapati beberapa aspirasi berikutnya saudara. Dan ada satu hal yang paling diharapkan juga oleh setiap orang saat keluar rumah, terutama di waktu dini hari atau saat jalan masih sepi ya, rasa aman saudara. Karena seaman apapun kota, sepadat apapun aktivitasnya, akhirnya masyarakat hanya ingin bisa berangkat dan pulang tanpa rasa takut. Dan pagi hari ini juga sebuah pengalaman yang cukup mengguncang disampaikan oleh Ibu Delis ini ya kepada program Halo RRI. Jadi Delis ini rekan kami, saudara pendengar, penyiar Pro1 RRI Bogor, bahwa di hari Kamis dini hari sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat hampir ya menjadi korban pembegalan saudara. Jadi menurut keterangan yang disampaikan, pelaku menggunakan motor PCX berwarna putih, tidak menggunakan masker, diperkirakan berusia sekitar 30 tahunan ya. Pelaku juga disebut membawa senjata tajam saat melakukan aksi pencegatan ya. Dan yang paling membuat merinding ini Delis mengaku masih mengingat dengan jelas wajah pelaku karena kejadiannya terjadi dalam jarak yang sangat dekat dan situasi yang sangat menegangkan ya. Lokasi kejadian disebut berada di kawasan Jalan Baru dan sekitar Kayu Manis yang menurut warga masih memerlukan peningkatan patroli keamanan terutama pada jam-jam rawan menjelang pagi. Aduh, ini saya membayangkan, bahkan tadi saya sempat mendapat cerita dari kawan saya yang diceritakan langsung oleh rekan Delis begitu ya, bahwa posisi saat itu tentu bukan hanya soal kehilangan barang ataupun ancaman fisik tapi ada traumatik begitu dan rasa takut yang bisa tertinggal cukup lama setelah kejadian. Karena ketika seseorang dihadapkan langsung ya dengan ancaman senjata tajam di jalan yang sepi, tubuh sama pikiran ini akan masuk ke kondisi siaga dan panik. Dan seringkali setelah kejadian berlalu, rasa cemasnya itu masih terasa. Takut ngelintas sendiri, takut keluar terlalu pagi, atau bahkan menjadi lebih waspada berlebihan saat berada di jalan ya. Dan kalau kejadian seperti ini terus terjadi dan tidak ditangani dengan serius, maka dampaknya bukan hanya pada satu korban, tapi juga rasa aman masyarakat secara umum, saudara. Dan di program Halo RRI tentu ini menjadi atensi serius ya, meneruskan aspirasi ini dan laporan ini kepada pihak kepolisian khususnya Polresta Bogor Kota dan jajaran polsek terkait agar bisa meningkatkan patroli rutin di titik-titik yang dianggap rawan terutama pada jam dini hari hingga menjelang pagi ya. Dan kami juga berharap apabila diperlukan ya pihak kepolisian bisa menindaklanjuti info ciri-ciri pelaku yang sudah disampaikan oleh korban untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut ya. Dan untuk masyarakat tentu kita semua berharap agar tetap meningkatkan kewaspadaan terutama saat melintas di jalanan sepi dan di jam-jam rawan ya. Sekali lagi terima kasih untuk rekan Delis yang sudah berani menyampaikan pengalaman ini melalui Halo RRI. Mudah-mudahan menjadi perhatian, sekali lagi perhatian serius ya pihak terkait dan keamanan di wilayah Jalan Baru maupun Kayu Manis. Ini bisa semakin ditingkatkan supaya masyarakat merasa lebih tenang dalam beraktivitas, saudara pendengar ya. Baik, dan kita masih menantikan untuk Anda bergabung ya jika ada hal yang menjadi keresahan Anda, saudara pendengar, untuk disampaikan kepada tim Halo RRI untuk nanti kami verifikasi untuk kemudian kami lanjutkan ya, bisa ke 0815x4200 atau bisa cerita langsung, saudara pendengar, di line telepon 0251-8312-450. Dan memang untuk edisi kali ini beberapa hal yang menjadi dominasi dari laporan pendengar, keterkaitan mengenai lalu lintas begitu ya, dan juga jalan-jalan yang tidak hanya karena keresahan kemacetannya, kemudian juga jalan yang berlubang, belum lagi ketertiban para pengguna jalan ya. Dan ada sorotan ke trotoar yang dibangun untuk memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki, tempat orang bisa berjalan dengan nyaman, termasuk untuk anak-anak, lansia, saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Tapi sayangnya fakta di lapangan kita masih sering menemukan trotoar yang justru berubah fungsi ya. Ada yang dipakai parkir, ada yang dipenuhi barang. Bahkan ada juga yang akhirnya gak bisa digunakan sama sekali oleh pejalan kaki. Dan pagi hari ini keluhan itu kembali disampaikan oleh warga melalui Halo RRI, saudara pendengar. Kali ini ada Pak Hafid ya, bahwa laporan ini datang dari kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan kantor BPJS Tanah Sareal Kota Bogor. Disampaikan bahwa ada gerobak sampah yang diparkirkan di atas trotoar dan tentu menghalangi jalur khusus disabilitas. Tidak hanya itu, di lokasi yang sama disebut juga sering terdapat mobil yang diparkir di area trotoar sehingga akses pejalan kaki menjadi semakin terganggu. Pendengar, mungkin bagi sebagian orang hal ini terdengar sepele ya, kan cuma parkir bentar, kan masih bisa tuh lewat dikit ya. Tapi bagi penyandang disabilitas, tentu terutama tunanetra ya dan pengguna kursi roda, ini satu hambatan kecil di trotoar bisa menjadi kendala besar begitu. Jalur disabilitas yang dibangun di trotoar bukan sekedar pelengkap, ini adalah akses penting supaya kita semuanya bisa bergerak mandiri dan aman gitu ya di ruang publik. Jadi ketika jalur itu tertutup gerobak ataupun kendaraan ya, maka penyandang disabilitas terpaksa turun ke badan jalan yang justru membahayakan keselamatan mereka. Kondisi yang memunculkan perasaan juga gak dihargai ya, seolah ruang publik yang seharusnya menjadi hak semua orang belum sepenuhnya ramah dan peduli terhadap kebutuhan mereka begitu ya. Dan di Halo RRI ini kami teruskan keluhan ya kepada pihak terkait ya, untuk dengan kewenangannya dalam penataan dan pengawasan fasilitas umum bisa melakukan penertiban supaya parkir liar di atas trotoar dan juga penataan terhadap gerobak sampah yang menghalangi jalur disabilitas di kawasan itu bisa segera ditindak. Dan untuk kita semua ini bahwa trotoar dan jalur disabilitas bukan ruang kosong yang bisa digunakan sembarangan, melainkan bagian dari hak masyarakat yang harus kita hormati bersama, saudara pendengar ya. Baik, beberapa keluhan sudah, keluhan aspirasi maksud kami di Halo RRI sudah semua kami bacakan, sudah semua juga kami up ya. Tinggal kita coba update kembali untuk nanti respon-respon yang sudah kami teruskan kepada pihak terkait sejauh ini. masih apa namanya, masih low respon saudara pendengar ya, mohon maaf atas hal tersebut. Namun tentu janji kami, kita akan teruskan kembali dan kita follow up ya saat program Halo RRI nanti akan hadir kembali di hari Senin dan juga Rabu ya. Dan tidak terasa memang kebersamaan kita di edisi Halo RRI pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi setiap suara yang sudah masuk, mulai dari keluhan, masukan, harapan hingga cerita yang disampaikan dengan tulus demi Kota Bogor yang lebih baik ya. Karena dari setiap aspirasi yang disampaikan kita belajar banyak nih, bahwa masyarakat masih peduli, masih ingin terlibat, dan masih punya harapan agar pelayanan publik, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di kota kita bisa terus dibenahi bersama saudara. Dan seperti yang selalu kami sampaikan, Halo RRI akan terus menjadi ruang yang menjembatani suara Anda dengan pihak terkait, karena suara Anda bukan sekedar didengar, tapi juga akan kami teruskan dan kawal sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik saudara. Untuk Anda yang belum sempat berbagi aspirasi hari ini, tidak perlu khawatir, Anda tetap bisa menyampaikan laporan dan masukannya melalui WhatsApp Pro 1, kami ulang 0815x4200, media sosial resmi Instagram @RRI_Bogor, atau juga aplikasi RRI Digital saudara. Akhirnya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri sekaligus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Bogor Pagi ini. 5 jam bersama kita di Bogor Pagi ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Saudara, tetap peduli dengan lingkungan sekitar, dan ingat, kota yang baik selalu dimulai dari warga yang mau saling menjaga. Saya Nasrul Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros

0: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi Anda mungkin yang libur hari ini, selamat menikmati libur panjang hari raya Idul Adha ya. Tapi bagi Anda yang tetap beraktivitas, semangat, dan pastinya semoga Anda diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami buka segmen Bogor siang ini ya, Asta Cita Indonesia Sehat. Dan tentu nanti kita akan berbincang bersama narasumber ya, topiknya mengenai Bogor diguyur hujan, kenapa badan jadi mudah tumbang pendengar. Bagi Anda juga yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan di 0815x4200. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor narasumber kita ya, yakni ada Dr. Gabriel Nugraha Andika yang merupakan unit PKRS RSPMI Bogor. Selamat siang dokter.
1: Selamat siang.
0: Sehat ya dok ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di cuaca yang cerah ini kita akan bahas Bogor diguyur hujan, kenapa badan jadi mudah tumbang. Karena memang akhir-akhir ini juga seringkali hujan yang tiba-tiba gitu ya dok ya, yeah. Dan BMKG juga terkadang memprediksi cuaca terang, tidak hujan, tapi ternyata tiba-tiba hujan nih. Dokter, kenapa sih saat musim hujan seperti sekarang masyarakat Bogor jadi lebih mudah terkena flu atau juga batuk dan demam dokter?
1: Oh iya, jadi mungkin kalau semisal kondisi hujan ya, kondisi hujan, kemudian suhu dingin, itu sebenarnya tidak secara langsung itu menurunkan sistem imun kita. Maksudnya sistem imun kita sebenarnya tidak terlalu terpengaruh sama suhu. Yeah. Tapi yang biasanya meningkatkan orang makin banyak yang sakit itu biasanya kalau semisal pada musim hujan, orang-orang itu biasanya kita lebih cenderung untuk berkumpul di satu ruangan. Jadi kita lebih sering berkumpul di satu ruangan. Nah, karena kita jaraknya semakin dekat, yeah. Infeksi dari satu orang ke orang lain itu akan lebih mudah.
0: Okay.
1: Jadi karena kita sering berkumpul di satu ruangan, kemudian juga nah itu yang bikin infeksi ISPA itu lebih mudah menyebar. Itu yang utamanya. Kedua juga waktu kita saat hujan, musim hujan, yeah. itu juga suhu cenderung lebih dingin. Itu kondisi dingin itu lebih membuat iritasi pada bagian hidung kita, yang seharusnya hidung kita itu agak lembab. Nah, dia lebih dingin, lebih mudah iritasi, sehingga untuk pertahanan di khususnya di area saluran napas atas itu agak berkurang.
0: Oke. Artinya memang tempat juga bisa menjadi pendorong lah gitu, yeah. terjadinya gangguan pernafasan ini gitu ya dok ya?
1: Iya. Yeah. Justru kalau untuk temanya apa hujan dan yeah. musim hujan dan musim yang lagi dingin itu utamanya karena berkumpul orang pada satu tempat, biasanya apakah orang rumah yeah. atau orang kantor dan sebagainya.
0: Okay. Jadi karena berkumpul di satu tempat, lalu bisa jadi juga tempatnya kurang bersih gitu, yeah. dan adanya interaksi di situ gitu ya dok ya.
1: Yeah.
0: Jadi memudahkan penularan gitu ya dari satu orang ke orang lainnya. Okay. Nah sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan ISPA, dan apakah sama dengan flu atau batuk pilek biasa atau seperti apa dokter?
1: Nah, jadi ISPA itu satu kumpulan ya, satu yeah. grup infeksi yang ISPA itu intinya pembagian secara anatomis ya, secara anatomis. Jadi pembagian secara bagian tubuh, ISPA itu namanya infeksi saluran pernapasan atas. Nah, kalau semisal pernapasan atas itu pembagiannya, jadi yang bagian atas itu ada hidung, ada faring itu area tenggorokan belakang, mm-hmm. kemudian sampai ke laring. Laring itu bagian tenggorokan yang untuk bicara, mm-hmm. jadi mm-hmm. ada pita suara. Perbatasannya sampai situ. Kalau mm-hmm. misalnya sudah ke bawah, namanya infeksi saluran napas bawah. Mm-hmm. Nah, ke bawah itu ada ke paru, kemudian ada ke bronkus, saluran napas bawah itu yang dia masuknya ke saluran napas bawah itu yang biasanya infeksinya lebih serius.
0: Oke, jadi artinya memang beda gitu ya dok, yeah. ya dengan pilek atau batuk flu biasa. Nah, ini kali ini ada pertanyaan dokter dari pendengar kami di Salabenda Bogor. Ada Bapak Ahmad izin bertanya, dokter, kenapa ya kalau cuaca misalnya panas-panas sekali atau lagi hujan-hujan terus-terusan, kita tuh jadi cepat sakit atau mudah sakit nih dokter? Apakah memang badan kita tidak bersiap untuk menghadapi perbedaan cuaca itu dari panas-panas sekali lalu ke hujan-hujan terus-menerus atau seperti apa? Adakah tipsnya dokter?
1: Kalau semisal untuk perubahan cuaca, memang imun itu kalau semisal cuacanya dari tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, mm-hmm. itu memang ada adaptasi sendiri, mm-hmm. yang bisa kadang membutuhkan waktu tubuh untuk adaptasi dulu untuk melawan penyakit sehingga kadang lebih rentan. Mm-hmm. Nah, kemudian untuk tips-tipsnya, sebenarnya utamanya kan tadi kita kalau semisal berkumpul di satu tempat yang dimana di situ misal ada yang sakit, kita harus amannya kita harus cuci tangan, mm-hmm. kemudian kita harus pakai masker. Masker, ya. Ya, jadi mungkin mirip seperti jatuhnya mirip seperti zaman COVID dulu, yeah. ya, mm-hmm. mungkin
0: jaga jarak gitu ya dok ya.
1: Ya teman-teman mm-hmm. dan sudah paham juga, yeah. jadi kemana kita kalau bisa bawa hand wrap, yeah. alkohol untuk cuci tangan, kemudian bawa masker. Kalau semisal kita merasa sakit, kita bagusnya pakai masker. Kalau mm-hmm. semisal ada yang batuk, kita bisa ingatkan, mm-hmm. sambil kita juga agak menjaga jarak, kita pakai masker juga. Karena memang penyebarannya utamanya dari yang sakit itu batuk, kadang nggak pakai masker, yeah. atau nggak cuci tangan. Kemudian kan
0: memegang sesuatu
1: gitu ya. Di situ uh-huh, uh-huh. bisa nempel virus dan bakteri.
0: Oke, artinya memang perilaku zaman COVID yang PHBS itu harus tetap diterapkan gitu ya dok, yeah. ya. Jaga jarak, lalu juga pakai masker ketika mungkin Anda mengalami batuk atau flu supaya tidak menularkan ke orang lain gitu ya dok, oh, ya.
1: Iya, mungkin juga kalau bagus lagi selain kita untuk selain PHBS, kita juga harus menjaga imun kita sendiri.
0: Okay.
1: Itu bisa dengan makan makanan bergizi, yeah. tinggi protein, kemudian juga tinggi sayuran, cukup mineral. Mm-hmm. Kemudian juga kita bisa konsumsi vitamin yeah. C utamanya dan vitamin B kompleks untuk supaya badan tetap bugar.
0: Oh, oke.
1: Okay. Vitamin C untuk imunologi.
0: Oke, okay. Vitamin C dan B kompleks tuh ya harus betul-betul diperhatikan konsumsi vitaminnya karena memang kita berada di kota yang kota hujan tapi kadang panasnya panas banget gitu ya, yeah. dokter ya. Oke, okay deh, terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor sudah mengirimkan pertanyaan dan atensinya ya. Tapi kita jeda sejenak pendengar dan tentu kita masih akan membahas topik mengenai Bogor diguyur hujan, kenapa badan jadi mudah tumbang hingga jelang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor siang ini, dialog Asta Cita Indonesia Sehat. Kenapa badan jadi mudah tumbang saat Bogor diguyur hujan, pendengar? Dan Delis masih bersama narasumber kita pagi menjelang siang hari ini, ada Dr. Gabriel Nugraha Andika yang merupakan dokter umum unit PKRS RSPMI Bogor ya. Dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya, dokter. Dikatakan atau seringkali gitu ya dialami anak-anak dan lansia paling rentan terkena ISPA. Apa alasannya, dokter?
3: Oh iya, untuk mungkin mulai dari anak-anak dulu ya. Jadi kalau semisal untuk anak-anak itu, anak-anak itu memang kan dia itu masa, kasarannya kalau semisal dibilang masih mengenal lingkungan ya, masih mengenal lingkungan. Imun itu butuh waktu untuk berkembang, butuh waktu untuk mengenal lingkungan yang ada. Dari misal anak dari bayi itu kan dia ketemu sama lingkungan, ketemu sama virus, ketemu sama bakteri, yang dimana dia butuh adaptasi dulu, dia butuh adaptasi. Nah, semakin anak semakin besar, dia semakin banyak ketemu virus, semakin ketemu bakteri, dia akan semakin kuat. Nah, jadi imun anak besar sampai dewasa itu imunnya lebih bagus dibanding waktu kecil.
2: Sudah
3: karena memang
2: gitu ya, dok, ya?
3: Waktu kecil itu imun masih belum kenal sama virus dan bakteri, jadi belum ada waktu untuk membuat kekebalan
2: gitu ya?
3: Antibody untuk lawan virus-virus dan bakteri-bakteri, sehingga anak-anak memang lebih rentan karena memang belum ada tamengnya begitu, belum ada senjatanya untuk lawan kuman-kuman
2: si virus-virus itu ya. Nah, kalau lansianya, dok?
3: Kalau semisal untuk lansia, semakin dengan menuanya umur, itu imun mulai terjadi kelemahan. Jadi sel darah putihnya fungsinya semakin menurun, sel darah putih untuk melawan virus dan bakteri semakin menurun, sel B dan sel T yang untuk melawan bakteri itu produksi antibodinya semakin menurun. Nah, ditambah lagi pada lansia itu sering ada komorbid juga. Komorbidnya ada, sering ada sakit gula, penyakit
2: darah
3: gula,
2: darah tinggi gitu ya, dok,
3: darah tinggi, ginjal. Nah, sehingga dengan komorbid-komorbid ini itu juga dapat memperparah atau menghambat fungsi si yang imunnya sudah menurun, bertambah parah dengan komorbid-komorbid yang ada. Jadi sehingga pada orang tua dan anak-anak memang lebih rentan terhadap penyakit-penyakit infeksius.
2: Oke, artinya memang proteksinya harus lebih lagi ya untuk anak dan lansia itu tadi ya, dok ya.
3: Apalagi lansia yang banyak komorbid.
2: Oke, penyakit bawaan ya, dok ya. Oke, mungkin terakhir, dokter, apa yang ingin disampaikan, pesan apa atau langkah sederhana apa yang harus dilakukan masyarakat supaya tidak mudah terserang flu lalu juga ISPA di musim penghujan, dokter?
3: Oh iya, mungkin untuk pencegahan, pencegahan kita bisa mulai dari tadi disebutkan ada PHBS. PHBS kita bisa, kalau semisal di tempat umum, kita jaga kebersihan, jaga kebersihan diri, kita pakai, kalau bisa kita pakai masker karena kita tidak tahu orang sekitar kita apakah ada yang bawa penyakit.
2: Yeah.
3: Kemudian juga kalau bisa kita bawa hand wrap untuk cuci tangan, uh-huh. cuci tangan, apalagi kalau semisal di tempat umum. Uh-huh. Kemudian kalau semisal untuk di rumah kita harus buat ventilasinya, ventilasi harus bagus.
2: Okay.
3: Ya, kemudian di rumah juga harus sinar matahari harus masuk. Dan kalau bisa kita juga jaga imunitas diri, dengan tadi kita harus makan protein yang bagus, banyak makan protein, kemudian konsumsi vitamin, jangan lupa juga olahraga, juga
2: penting ya dok ya,
3: olahraga juga penting untuk itu juga bisa memperkuat imun juga, kemudian banyak minum cairan, jangan sampai kadang kalau semisal dingin kita jadi kadang dehidrasi ringan karena kurang minum.
2: Iya, kalau dingin kan biasanya tidak haus gitu ya, dok ya. Sedangkan kebutuhan cairan tetap harus gitu ya, dok ya.
3: Iya, kadang sering begitu dari dehidrasi sedikit jadi sakit kepala juga.
2: Iya.
3: Itu juga membuat badan jadi kurang fit. Kemudian juga paling penting juga istirahat yang cukup.
2: Oke, itu dia tadi tuh yang ditekankan oleh dokter. Konsumsi vitamin, makanan yang sehat, lalu juga olahraga ya, yang seringkali terabaikan gitu ya. Banyak orang yang merasa bahwa kayaknya belum butuh deh olahraga. Sedangkan memang badan kita butuh gitu ya dok ya, untuk membentuk sistem imun itu tadi ya dok ya. Siap, terima kasih dokter Gabriel Nugraha Andika sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor.
3: Terima kasih kembali.
2: Oke, nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak ya mengenai informasi-informasi yang semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Terima kasih juga untuk atensi yang sudah masuk dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor ya. Sudah kami bacakan pertanyaannya. Demikian Bogor siang ini, Asta Cita Indonesia Sehat pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan segmen berikutnya ya, menghadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Depok dengan topik penegakan hukum di era KUHP dan KUHAP ya, yang baru. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di Bogor siang ini, kita di segmen pembukanya ada Jaksa Menyapa. Kali ini kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Depok, pendengar ya. Dan beberapa tamu spesial saya dari Kejaksaan Negeri Depok ini kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama saya sapa ada Pak Richard Christopher Manurung, SH, MHLI, selaku Kasubsi 1 Intelijen. Halo, selamat siang Pak.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang ya. Beliau tidak sendiri, juga ditemani dengan ada Pak Abe Ramadan SH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang ya. Dan juga ada Ibu Devi Ferdiani SH, MH, selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen. Selamat siang Ibu.
4: Selamat siang.
1: Kemudian juga ada Ibu Lioni Hutagalung SH, Penelaah Penuntutan dan juga Penegakan Hukum. Selamat siang Ibu.
4: Selamat siang
1: ya. Kali ini kita akan bahas soal topik yang sangat penting, yaitu penegakan hukum di era KUHP dan KUHAP baru, dengan fokus pada tugas dan kewenangan jaksa ya. Mungkin kita awali dari dengan lahirnya KUHP 2023 dan juga KUHAP 2025. Sebenarnya apa yang berubah dalam sistem peradilan pidana kita, khususnya terkait tugas jaksa? Mangga, siapa yang mau jawab nih?
2: Ya, Pak Richard ya.
1: Oke, mangga.
2: Boleh. Jadi secara umum sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah, khususnya untuk di kewenangan jaksa.
1: Ya.
2: Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin namanya ada pembaruan, pasti ada penyesuaian.
1: Oke.
2: Gitu kan. Jadi perlu ada penyesuaian dari KUHAP yang lama. KUHAP lama itu kan tahun 1981, Pak. Nah, hingga baru diperbarui KUHAP yang baru ini tahun 2025. Nah, sebenarnya kalau dibilang pembaruan, mungkin dari awal penanganan perkara itu di KUHAP baru ini sudah ada konsep koordinasi yang lebih intens antara penyidik dengan penuntut umum. Jadi yang namanya suatu perkara pidana itu awal mulanya dari penyidik, kemudian mencari bukti, mencari tersangka. Nah, itu sejak awal sudah ada hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, guna perkara itu memiliki kepastian hukum gitu. Jadi jangan sampai satu perkara, suatu laporan itu tidak berjalan atau berjalan terlalu lama gitu. Berjalan terlalu lama sehingga korban dalam hal ini atau pelapor bisa memperoleh kepastian hukum. Nah, di satu sisi dalam proses pra penuntutan nanti ada proses penelitian berkas oleh jaksa, itu juga tidak terlalu lama karena jaksa dari awal sudah mengikuti berjalannya perkara itu di tahap penyelidikan maupun penyidikan. Sehingga nanti penelitian berkas perkara kita pun sudah dibatasi waktu gitu. Jadi dalam waktu 7 hari jaksa sudah harus bisa menentukan sikap dan memberikan petunjuk kepada penyidik apabila berkas perkaranya belum lengkap. Kalau dulu sebelumnya itu kita diberikan waktu 7 hari untuk menentukan sikap. Nah, kemudian 7 hari berikutnya baru kita memberikan petunjuk. Ini batas waktu maksimal. Nah, sekarang dari yang 7+7 itu
1: jadi 7.
2: 7 aja. Jadi dalam waktu 7 hari jaksa sudah harus menentukan sikap plus memberikan petunjuk apabila berkas itu belum lengkap.
1: Jadi efisiensi waktunya gitu, enggak terlalu panjang dan berbelit begitu ya.
2: Betul. Jadi dari proses di tahap awal itu sudah berusaha dijamin kepastian hukumnya dalam proses penanganan perkara. Nah, itu baru di tahap bahasanya pra penuntutan. Nanti di penuntutan itu ada lagi di KUHAP baru ini sudah diatur mengenai restoratif justice dan lain sebagainya. Jadi KUHAP yang baru ini mengedepankan bahwa pemidanaan itu atau hukum pidana itu bukan sebagai balas dendam,
1: betul,
2: tapi lebih kepada pendekatan rehabilitatif dan restoratif seperti itu.
1: Oke. Okay. Kemudian dalam KUHP baru itu kan disebutkan bahwa penuntutan adalah proses yang dimulai sejak penyidikan tadi ya. Apa maknanya bagi petugas jaksa dan juga jadi ada perubahan pola koordinasinya tentu atau enggak?
2: Jadi kalau pola koordinasi seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwa memang ada koordinasi yang lebih awal diadakan gitu ya untuk dalam proses penanganan perkara. Nah, Untuk penuntutan, penuntutan itu secara teori sudah dimulai sejak kita melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
1: Okay.
2: Jadi prosesnya dari penyidik dulu, polisi misalkan, kemudian ke jaksa, baru jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan. Nah, dari situ baru kita masuk ke proses penuntutan.
1: Yeah.
2: Nah, di penuntutan ada lagi yang pembaharuan nih. Jadi jaksa gitu ya, ada proses opening statement ya.
1: Yeah.
2: Opening statement ini itu dia jaksa diminta untuk menjelaskan mengenai perkaranya, kemudian mengenai buktinya apa saja yang mau dihadirkan,
1: yeah,
2: saksinya berapa gitu kan, terus nanti akan menjelaskan apa saja saksi itu gitu. Nah, kalau dulu ini enggak ada opening statement, ini enggak ada. Jadi proses persidangan tuh mulai ya sudah, sidang pertama hakim membuka sidang, kemudian jaksa diminta membaca dakwaan,
1: ya,
2: kemudian ditanya kepada terdakwa, terdakwa mengerti apa tidak. Kalau mengerti, oke, lanjut. Tapi kalau terdakwa tidak mengerti, penuntut umum atau jaksa diminta untuk menjelaskan secara singkat ya kepada terdakwa, karena terdakwa juga harus dijamin hak-haknya, gitu kan. Nah, inilah yang saya tangkap opening statement itu untuk ke situ gitu. Jadi terdakwa ini juga harus mengerti perkara apa sih dia disidangkan ini gitu kan. Kemudian bukti-bukti yang mau dihadirkan jaksa ini apa saja, saksinya apa saja, ahli kalau misalkan ada ahli gitu kan, atau alat bukti surat itu apa saja gitu. Nah, itu opening statement di persidangan. Itu yang salah satu pembaruan,
1: salah satu yang berbeda dari sebelumnya.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Baik. Kemudian apa dampaknya bagi kualitas penegakan hukum?
2: Ya, saya rasa dampak bagi kualitas ya, namanya pembaruan pasti semua pihak ingin ada perubahan yang ke arah yang lebih baik,
1: baik
2: gitu ya, ke arah yang lebih baik. Dan saya, menurut saya, perubahan KUHAP dan kami-kami yang berada di lingkungan praktisi
1: ya,
2: ini kami-kami bisa dibilang bagian dari daripada sejarah itu sendiri gitu kan. Bisa dibayangkan kami yang praktisi jaksa, KUHP dan KUHAP baru ini berlaku di tanggal 2 Januari 2026.
1: Yeah.
2: Sementara sampai tanggal 1 Januari mungkin atau 31 Desember, kami masih menangani perkara yang sebelum itu gitu kan, masih berjalan.
1: Yeah.
2: Baik itu berkasnya baru sampai dari penyidik, atau baru pelimpahan tersangka dari penyidik ke penuntut umum, atau bahkan baru mulai sidang gitu. Sementara ini per 2 Januari sudah harus berjalan.
1: Iya,
2: nah itu di situ berlakulah asas yang namanya lex favoreo. Lex favoreo itu adalah ketika terjadi perubahan undang-undang, nah tersangka atau terdakwa itu harus diterapkan hukuman atau aturan yang lebih menguntungkan bagi mereka.
1: Jadi lebih menguntungkan untuk terdakwanya.
2: Iya, lebih menguntungkan untuk tersangka dan terdakwa karena terjadi perubahan aturan di situ.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi itulah yang kita-kita di praktisi ini dalam proses penyesuaian. Nah, jadi kalau kita mulai bersidang aja itu udah panjang lagi tuh. Ada yang sidangnya baru mulai dakwaan, atau sidangnya sudah pemeriksaan saksi, atau bahkan sudah mau menuju kepada pembacaan tuntutan. Nah, itu kan kita harus menyesuaikan lagi gitu.
1: Tapi kalau kasusnya kayak gitu, Pak Richard, itu berarti bisa mengulang prosesnya dari awal lagi dong?
2: Ya, jadi gini, prosesnya tidak berulang, tapi proses penegakan hukumnya disesuaikan. Jadi, jadi contoh misalnya kita sudah bersidang gitu ya, Pak Ami ya. Kita sudah bersidang, kemudian pembacaan tuntutan. Nah, kita harus lihat hukum mana yang apa di antara KUHP lama atau aturan yang lama dengan aturan yang baru, mana yang menguntungkan bagi si terdakwa.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu yang harus diterapkan. Nah, itu nanti disesuaikan di surat tuntutan karena ada perubahan aturan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang berkas perkara atau tindak pidananya itu terjadi setelah 2 Januari itu sudah lebih apa ya, lebih bisa inilah, lebih mudah
1: ditangani
2: bahasanya. Yang agak menjadi tantangan bagi kami adalah di masa transisi ini masih ada perkara-perkara yang berjalan dari tahun 2025 gitu.
1: Oke, di tengah jalan dan masih berproses tuh yang PR tuh ya.
2: Iya, betul. Itulah di masa transisi ini tantangan bagi aparat penegak hukum, bukan cuma jaksa ya.
1: Iya,
2: polisi, hakim, advokat juga pasti akan perlu penyesuaian juga.
1: Penyesuaian juga. Oke. Baik, dari Pak AB mungkin ada tambahan atau dari Bu Devi, Bu Leoni, mangga?
3: Tambahannya ya, hampir sama ya Pak, sama Pak Richard. Cuman ini kan kafe yang baru ini kan produk yang lama itu kan dari Belanda ya.
1: Betul.
3: Ini kita sekarang punya KWP yang disebut KWP nasional ya.
1: Oh, ini produk kita sendiri ya, berarti ya. Ya. Sebelum-sebelumnya memang menggunakan dari produk Belanda gitu ya.
3: Tapi ya ada tambahan-tambahan yang lebih baik lagi disempurnain. Jadi tujuannya untuk menekan pemulihan hubungan antara si korban, pelaku, masyarakat, bukan sekedar menjatuhkan hukuman penjara aja itu. Jadi semuanya hak-haknya ada semuanya
1: terpenuhi.
3: Jadi tujuannya agar menyelesaikan konflik serta menumbuh rasa penyesalan. Jangan sampai berulang-ulang melakukan perbuatan tersebut. Tapi kayak narkoba ya Pak Richard ya. Kalau dulu kita kayak berapa bulan, sekarang ada 190 hari yeah, hukumannya. Itu tambahan yang subsidiarnya kalau enggak membayar atau menyita harta denda. Dendanya ya, dendanya itu sih. Tapi lebih bagus lagi dari yang lama.
1: Lama so, betul. Oke. Okay. Kemudian dari dari Bu Devi, Bu Leoni, ada yang ingin tambahkan?
4: Kalau untuk perbedaan sendiri antara yang ya, lama sama yang baru itu dalam hal adanya pengakuan bersalah atau saya bergening. Jadi waktu pas pada saat kita persidangan ya, nanti hakim menanyakan kan, benar nggak ini tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kalau terdakwa sudah mengakui, nanti hakim akan mempertimbangkan entah itu dari imbalannya pengurangan
1: masa hukuman,
4: keringanan hukuman atau bagaimana, itu nanti dipertimbangkan seperti itu.
1: Berarti dari tahap persidangan itu juga akan berubah ya?
2: Iya. Jadi ada pengakuan bersalah, ada restoratif justice. Nah, itu hal-hal, kalau restoratif justice sebenarnya sebelum KUHAP baru ini sudah ada,
1: yeah,
2: tapi itu pengaturannya terpisah. Jadi di kepolisian ada peraturan Kapolri sendiri,
1: gitu.
2: Di kejaksaan ada peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, di MA atau pengadilan juga ada sendiri. Nah sekarang di KUHAP baru ini dikodifikasi bahasanya, dikodifikasi, dijadikan satu, dimulai dari beberapa pasal yang itu sudah diatur restoratif justice di penyidik, di penuntut atau di pengadilan, termasuk juga untuk pengakuan bersalah tadi. Nah, untuk restoratif justice maupun pengakuan bersalah ini punya kriteria masing-masing nih.
1: Ya.
2: Jadi nggak bisa semua perkara itu bisa di RJ-kan bahasanya atau di mekanisme pengakuan bersalah ini. Contohnya misalkan di pasal 78 gitu ya. Pasal 78 KUHAP ayat 1, pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan A, baru pertama kali melakukan tindak pidana.
1: Ya.
2: Nah, ini bukan residif berarti ya.
1: Betul.
2: Nah, yang B, terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda dengan pidana denda paling banyak kategori 5 dan atau bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Nah, gitu. Jadi tidak semua tindak pidana itu bisa diberapaan
1: keuntungan inilah katakanlah,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Betul. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Kemudian ada juga istilah rebutal dalam KUHP baru. Ini bisa dijelaskan enggak sebenarnya?
2: Jadi gini, rebutal ini prosesnya seperti ini. Jadi kalau di persidangan ini dulu ya, sebelum KUHP yang baru ini, prosesnya adalah dalam proses pembuktian. Pembuktian ini kan istilahnya jantung daripada persidangan, Pak.
1: Betul.
2: Jadi menentukan seseorang bersalah atau tidak ya dari pembuktian itu. Pembuktian itu prosesnya mulai dari pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum biasanya duluan. Jadi saksi yang diajukan penuntut umum, surat, ahli, nah itu diajukan dulu sama penuntut umum. Nah begitu penuntut umum selesai, diberikan kesempatan mengajukan alat buktinya, baru masuk pembuktian dari tim penasihat hukum atau dari terdakwa. Nah, terdakwa mengajukan saksi, ahli, dan lain sebagainya. Nah, biasanya setelah itu selesai, langsung pemeriksaan kepada terdakwa. Oh, yeah. Nah, rebutal ini ketika proses pemeriksaannya itu sudah selesai, kita jaksa masih diberi kesempatan untuk bisa memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari advokat selama persidangan. Itu ada di pasal 210. Jadi yang biasanya setelah pemeriksaan terdakwa itu selesai, masuk kepada acara berikutnya yaitu pembacaan surat tuntutan. Nah, ketika kita di rebutal ini kita diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi atau ahli tambahan seperti itu di pasal 210 ayat 10. Nah, setelah pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dapat memanggil saksi atau ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari advokat selama persidangan seperti itu.
1: Kemudian selain rebutal tadi ada juga di KUHP baru kan ada plea bargaining atau pengakuan bersalah tadi gitu ya. Dan ini bisa dianggap ini enggak sih jadi apa namanya KUHP baru kok jadi menguntungkan terdakwa gitu. Kalau ada anggapan seperti itu mungkin bisa diluruskan.
2: Sebenarnya bukan menguntungkan tapi lebih kepada menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Jadi di satu sisi terdakwa ini kita harus memandang asas praduga tak bersalah ya gitu ya. Jadi dia tidak bisa dikatakan bersalah sepanjang belum ada putusan yang menyatakan putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Nah, sebenarnya adalah hak-hak terdakwa ini lebih dipertegas gitu di KUHAP ataupun KUHP baru, terutama di KUHAP karena kalau KUHAP itu kan dia mengatur mengenai tata cara atau prosedur atau mekanisme gitu ya. Nah, disitulah hak-hak si tersangka terdakwa ini lebih dipertegas. Bukan menguntungkan tapi untuk menjamin hak-hak mereka juga. Di samping itu kita juga tetap jaksa, penyidik, aparat penegak hukum itu tetap harus bisa menjamin kepastian hukum gitu. Bagaimana bagaimana si orang yang melakukan tindak pidana ini tetap bisa mendapatkan tadi yang disampaikan Pak Abe bahwa memberikan apa dia bisa merasakan bersalah, menyesal atas perbuatannya seperti itu.
1: Jadi peran jaksa di sana adalah bagaimana memastikan itu tadi hak-haknya terpenuhi begitu ya.
2: Betul.
1: Baik. Bu Leoni mungkin ingin menambahkan?
4: Iya, mungkin tambahan sedikit dari saya. Di dalam KUHAP baru itu juga dikenal dengan istilah denda damai. Jadi denda damai itu merupakan proses penyelesaian di luar dari pengadilan, yang dimana ini tuh itu tuh penghentian perkara di luar pengadilan, dimana itu atas persetujuan dari Jaksa Agung. Nah, untuk perkaranya itu ialah tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai, dan ekonomi lainnya.
1: Oh, itu di luar, berarti belum masuk persidangan gitu. Itu ibarat kesepakatan di luarnya begitu ya. Tapi ini sepengetahuan dari hakim atau jaksa.
2: Jadi itu hanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk Jaksa Agung. Jaksa Agung, pimpinan kita tertinggi di pusat.
1: Betul.
2: Nah, gitu.
1: Itu
2: hanya jadi hanya kewenangan diberikan kepada beliau. Seperti itu.
1: Jajaran di bawahnya tidak ada gitu ya.
2: Iya, kita hanya jaksa di daerah memberikan laporan secara berjenjang, rekomendasi, nota pendapat, nanti keputusannya ada pada Jaksa Agung kita.
1: Gitu. Kemudian jika dalam KUHP lama penghentian penuntutan kan terbatas secara formal. Kira-kira bagaimana dengan KUHP yang baru?
2: Ya, penghentian penuntutan itu kurang lebih tidak jauh berbeda ya. Yaitu pertama ada di pasal 71 KUHAP baru nih ya. Gugurnya kewenangan penuntutan itu karena terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap terdakwa atau perkara yang sama. Jadi bahasa Latinnya nebis in idem nih Pak. Nebis in idem. Jadi terdakwa seseorang itu tidak bisa diadili atas perkara yang sama untuk kedua kalinya. Jadi ketika si A mencuri terhadap objek misalkan motor, si A mencuri motor si B. Nah, atas perkara itu dia hanya bisa diadili satu kali. Tidak bisa berulang lagi.
1: Kalau suatu saat dia tadi kan motor, terus berikutnya mobil misalnya.
2: Ah, itu baru bisa. Jadi terhadap subjek, objek berbeda, dan perkara yang sama itu enggak bisa. Tapi kalau untuk objek dan perkara yang berbeda itu bisa. Jadi si A nanti keluar nih dari penjara misalkan, keluar. Ya. Kemudian dia mencuri tadi yang tadinya mobil, dia mencuri motor seperti tadi dibilang. Dia mencuri motor si C, bisa. Ya. Tapi kalau untuk perkara yang tadi yang pertama ya, itu dia tidak bisa diadili lagi.
1: Artinya kalau misalnya si A mencuri barang motor kembali punya B, itu tidak bisa.
2: Motornya berbeda atau sama nih?
1: Sama motornya.
2: Motor yang sama, atas perkara motor yang sama, ya, itu kalau sudah diadili, udah selesai di situ. Nah, tapi kalau dia mencuri lagi di rumah si B,
1: ya, betul,
2: dengan motor yang berbeda.
1: Beda.
2: Ya, dia bisa di proses lagi.
1: Oh. Gitu. Oke.
2: Itu nebis ini dem. Kemudian daluarsa ini expired lah. Jadi ada aturan-aturan tertentu dengan tindak pidana tertentu yang ancamannya sudah diatur gitu ya. Itu masa daluarsanya itu berapa tahun. Nah, itu gugur kewenangan penuntutan kita. Kemudian terdakwa meninggal dunia, jelas ini ya. Enggak perlu penjelasan. Kemudian ditarik pengaduan bagi tindak pidana aduan. Jadi tindak pidana itu ada yang delik biasa, ada yang delik aduan. Kalau delik aduan ini diproses ketika ada yang menyampaikan pengaduan, bisa
1: ada yang lapor lah katakan begitu.
2: Tapi kalau pengaduan ini biasanya untuk misalkan KDRT gitu ya.
1: Ya.
2: Nah, pengaduan itu oleh istrinya atau korbannya. Nah, ketika misalkan itu aduannya ditarik, ya sudah selesai ada penghentian penuntutan di situ. Dan lain sebagainya, termasuk sampai pada penyelesaian perkara melalui restoratif justice tadi.
1: Nah,
2: itulah masuk ketika restoratif justice berhasil dilaksanakan di tahap penuntutan oleh kejaksaan, maka jaksa mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP2. Nah, disitulah berhenti kewenangan kita untuk melakukan penuntutan gitu.
1: Oke. Kemudian tadi mungkin bisa dijelaskan lagi syarat-syarat, karena tadi Richard juga menyampaikan bahwa restoratif justice ini tidak bisa di
2: untuk semua perkara
1: begitu. Nah, ada ketentuannya kira-kira mungkin bisa disampaikan biar masyarakat kita juga ngerti soal hukum nih.
2: Ya, jadi untuk restoratif justice itu sebenarnya ini tidak jauh berbeda juga dengan apa yang sudah diatur sebelumnya di Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Nah, di KUHAP yang baru itu masuk juga ada di beberapa pasal, contohnya di pasal 80 gitu ya. Pasal 80 ayat 1, mekanisme keadilan restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat. 1, tindak pidana diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, batasnya 5 tahun. Kemudian tindak pidana yang pertama kali dilakukan.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Kealpaan ini bahasa sehari-harinya dia hilaf lah, tidak sengaja gitu, yeah, tapi terjadi alpa dia. Nah, kemudian itulah contoh-contoh syarat untuk bisa dilakukan RJ. Kemudian lebih lanjut ada tindak pidana yang tidak bisa di RJ-kan, yaitu yang lebih dari 5 tahun ancamannya, kemudian tindak pidana terhadap keamanan negara atau kepada negara sahabat atau kepala negara sahabat serta wakilnya, kemudian tindak pidana terorisme, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus. Minimum khusus itu gini, di pasal tertentu diatur ancaman pidana minimal 5 tahun, ya, itu minimum khusus itu. Nah, kemudian tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat dan atau tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.
1: Nah,
2: itu tindak pidana yang dilarang, nggak bisa.
1: Tidak bisa digunakan restoratif justice.
2: Betul. Gitu
1: ya. Artinya itu masuk kategori pelanggaran berat tuh.
2: Betul. Pelanggaran berat.
1: Pelanggaran berat. Simpelnya adalah yang nggak bisa RJ itu yang berat aja pokoknya.
2: Betul.
1: Selama itu masih ringan mungkin masih bisa gitu.
2: Ya, dan konsep RJ ini harus dipahami bahwa restoratif justice ini kan adalah mengembalikan keadaan seperti semula.
1: Ya.
2: Artinya
1: memulihkan.
2: Jadi tersangka ini harus bisa memulihkan lagi, baik itu dengan ganti rugi ataupun halalnya. Tapi korban juga harus dengan sukarela memaafkan. Jadi kalau korban tidak sukarela dan tidak mau memaafkan, ya nggak bisa RJ itu. Tidak terjadi kesepakatan di situ.
1: Oh, artinya harus ada kesepakatan ke dua belah pihak begitu ya.
2: Betul. Jadi RJ ini bukan hanya kita menjamin hak si pada si tersangka, tapi kita juga harus memperhatikan korban.
1: Korban, betul.
2: Seperti itu.
1: Kalau korban tidak bersedia bersepakat ya berarti RJ-nya jat batal tuh ya. Nah,
2: iya, enggak bisa.
1: Enggak bisa ya, enggak bisa. Oke. Kemudian dengan kewenangan yang semakin luas, apa kira-kira tantangan terbesar bagi terutama di jaksa?
2: Ya, dari Bu Devi.
4: Kalau dari saya sendiri sih cenderung ke ini ya. Kan ada namanya sekarang ini hukuman pengawasan ya.
1: Iya.
4: Itu kan kayak misalnya ada kayak kerja sosial.
1: Iya.
4: Mungkin di hakim udah adil. Tapi mungkin dibagi korban sendiri mungkin enggak adil.
1: Belum, betul.
4: Makanya kita bagaimana menyikapin itu, kita kan masih meraba-raba ya. Supaya pas untuk keduanya seperti itu.
1: Oke. Kemudian dari Bu Leoni atau Pak Abe?
3: Jadi tujuannya KUHP yang baru ini sesuai dengan Pancasila dan juga nilai-nilai kebudayaan di Indonesia juga itu, Pak.
1: Oke, baik. Kemudian ini mungkin ingin menambahkan, sudah cukup? Mungkin sebagai closing statement, kira-kira siapa yang mau menyampaikan di kesempatan kali ini, perwakilan sepertinya karena waktu juga, mungkin Pak Richard aja deh yang nyampein.
2: Boleh. Jadi pertama, tujuan kita ada di program Jaksa Menyapa ini salah satunya adalah untuk bisa memberikan penerangan hukum kepada masyarakat secara luas. Di masa transisi ini menjadi ajang atau tempat untuk bisa kita saling menyesuaikan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Jadi di masa ini kita ini sama-sama menyesuaikan karena kita juga sama-sama baru melaksanakan,
3: sama-sama belajar juga
2: dan yaitu tadi masih ada perkara-perkara yang belum selesai sementara dari tahun 2025. Nah, tapi di samping itu ada perkara yang kita jalani juga sudah mulai dari awal. Gitu. Yang pasti adalah di KUHP baru, di KUHP nasional itu khususnya di pasal 53 gitu ya. Ditulis secara tegas bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Nah, inilah yang tadi saya sempat sampaikan, bukan menguntungkan terdakwa tapi menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan, mana yang harus dimenangkan tetap harus keadilan seperti itu. Dan kalau bahasa Jaksa Agung kami, keadilan itu tidak ada dalam buku, tapi ada di hati nurani.
1: Betul. Dan juga mempertegas hak-haknya terpenuhi dengan adil begitu.
2: Betul.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di

8 skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakukan laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oh, that's good. Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
6: Didn't feel very well.
7: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
5: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
6: Of course I'm super happy with the match.
7: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Super happy for making the win.
5: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Mari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner terhadap kolaborasi PSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Mendengar lepas pukul 11:38, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Dan baru saja kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta Pendengar. Dan spesial hari Jumat di rangkaian Bogor siang ini ya, nanti akan kami hadirkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat Pendengar. Tentunya dilanjutkan dengan sajian lagu religi yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor. Setelah Warta Asta Cita, kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini ya, Pro Dangdut RRI Bogor yang menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat Pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.

Qala walal jihad fi sabilillah. Bahkan kalau dibandingkan dengan mereka yang berjihad, lebih besar, lebih dicintai oleh Allah mereka yang beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan segala bentuk kedekatan diri kita, ibadah kita, nusuk kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah sekalian. Marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal soleh yang nyata sebagai bentuk dan buah daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan para pendengar radio RRI Pro 1 dan Pro 2 rahimakumullah. Sebelum melaksanakan atau setelah kita bertakbir, ada jeda antara takbir dengan suratul Fatihah. Ada sunnah di situ yang disebut dengan membaca doa iftitah. Dan berbagai macam redaksi, bahkan tiga besarnya adalah riwayat daripada Abu Hurairah, yang kedua riwayat daripada Sayyidina Ali, dan ketiga riwayat daripada Sayyidina Abdullah Ibn Umar. Ini ketiganya sering kita dengar. Salah satunya ada kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami berpikir bahkan anak-anak kita pun hafal dengan bagian dari salah satu redaksi doa iftitah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk ini nanti para ulama mengartikan dengan berbagai macam pengertian. Ada yang mengkhususkan nusuk ini dalam ibadah haji dan umrah saja, ada juga yang mengkhususkan dalam urusan kurban, ada yang menyatakan nusuk ini ibadah secara umum. Kalaupun kita ambil ibadah secara umum, maka seluruh ibadah kita, bahkan kurban yang sudah kita lakukan, puasa yang kita jalankan, serangkaian ibadah sedekah-sedekah yang kita keluarkan, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan mati kita, lillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, benarkah demikian? Sudahkah kita menyatakan bahwa bahkan hidup dan mati kita pun milik Allah? Bahwa kita ini para hadirin pernah bisa, semua harapan kita bukan karena izin Allah, bahkan kematian kita pun dipegang oleh Allah, maka mau disombongkan apanya kita? Tapi garis besar pada pertemuan kita siang ini adalah pengertian nusuk. Benarkah semua rangkaian ibadah kita hanya milik Allah? Benarkah kita menghadirkan semua rangkaian ibadah kita mutlak karena Allah? Ternyata ada mungkin sebagian berpuasa karena harus berpuasa karena tidak lain yang berpuasa, dia tidak mungkin kalau saya tidak puasa, saya kan puasa, saya tidak berpuasa. Ataupun sholat tapi mengharapkan pemberian rezeki kepada Allah karena termakan oleh ucapan, bagaimana mungkin rezekinya akan lancar kalau sholatnya terbengkalai, sehingga dia berpikir sholatku adalah untuk melancarkan rezekiku. Bahkan menganggap salah satu ibadah sunnah, salat sunnah, yakni salat duha, sebagai salat untuk mengaitkan dengan rezeki. Kalaupun demikian, berarti selama ini yang kita jalankan belum lillah. Kurban yang kita ingat para hadirin, kurban jual beli, berapa kambing, berapa harga domba, berapa sapi, kita beli sesuai harganya. Tapi ingat, dalam surat Al-Ma'idah ayat 27, Allah mengingatkan tentang kurban yang dilakukan oleh dua putra Nabi Adam. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Yang satu diterima para hadirin, yang satu tidak diterima. Maka pertanyaannya, kenapa kok yang satu bisa tidak diterima? Karena dia menghadirkannya bukan lillah. Dia sekedar menyelesaikan sebuah perintah. Dia sekedar menyelesaikan sebuah ritual. Berapa banyak kita menjalankan sholat hanya sekedar menjalankan sebuah ritual. Terlebih yang diharapkan hanya ketika untuk urusan-urusan dunia. Maka wajar dari ayat-ayat tentang manasik wal hajj, ayat tentang rangkaian ibadah haji,
ditutup dengan sebuah kalimat, fa idza qadaitum manasikakum, maka jika kalian telah selesai menjalankan manasik haji kalian, fadhkurullah, maka berzikirlah kalian kepada Allah, kadzikrikum abaakum au ashadda dzikra, sebagaimana kalian menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tua kalian dulu. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dalam keadaan rangkaian ibadah yang baik itu, dia memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, dia hanya minta kehidupan dunia. Berapa banyak orang berpuasa hanya ingin diberikan sehatnya saja. Berapa banyak orang berpuasa hanya ingin lebih kurus. Berapa banyak orang yang salat hanya ingin mendapatkan rezeki. Berapa banyak orang yang berumrah dan berhaji ingin mendapatkan status sosial dan panggilan yang berbeda di masyarakat. Berapa banyak orang yang berkorban agar dinilai orang-orang yang mungkin hebat mengeluarkan dananya. Dan ujungnya dia minta hanya kehidupan dunia. Ya Allah, naikkanlah jabatanku. Ya Allah, perkayakanlah aku. Ya Allah, cukupkanlah aku. Ya Allah, ya Allah, dan minta dunia. Tapi dia lupa, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia lupa untuk meminta bagian terbaiknya di akhirat. Sedangkan para hadirin, seluruh rangkaian ibadah kita itu Allah jaminkan paketnya dengan pahala setiap ibadahnya. Dijamin pahalanya oleh Allah. Contoh adalah satu harinya kita berpuasa di tanggal 9 bulan Zulhijjah kemarin. Dua hari yang lalu kita melaksanakan puasa yang hukumnya sunnah. Tapi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap dengan puasanya satu hari ini dihapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Bayangkan. Allah sudah jamin pahalanya, tapi berapa banyak kita hanya meminta tentang kehidupan dunia. Maka dilanjutkan ayatnya,

0: Allah.
1: Ingatlah para hadirin, para jamaah di Masjid Al-Ma'idah dan para pendengar radio RRI Pro 1 dan Pro 2 dimanapun berada, bahwa kita tidak selesai dan tuntas hidup ini di dunia. Ada kehidupan yang lebih panjang, ada kehidupan yang lebih kita harapkan kebaikannya nanti, yakni di akhirat. Kalaupun kita hidup di dunia ini sengsara, kita tidak ingin di akhirat sengsara. Kalaupun kita ingin bahagia di dunia, tentu kita juga ingin bahagia kita di akhirat. Toh di dunia, berapa banyak, berapa lama umur kita, sepanjang-panjangnya mungkin hanya 100 tahun, tapi berapa ribu yang akan kita jalani nanti di akhirat. Maka mari hadirin, mari para pendengar sekalian, kita kembalikan niat kita. Kita jadikan salat kita, sedekah kita, kurban kita, seluruh rangkaian ibadah kita betul-betul lillahi rabbil alamin. Agar kita mendapatkan bagian terindah dari setiap ibadah kita, yakni ajrun minallah, pahala yang baik dari sisi Allah, yakni jannatun na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: I feel no la ilaha illallah.
1: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqam Allah wa adamahamadam uti samawati wal istiqimu atadilu istawu sawu safufakum. Mohon diluruskan, dirapatkan, jika di depannya masih sedikit renggang mohon disempurnakan. Mohon yang membawa alat komunikasi sementara di silent terlebih dahulu. Assalatu jamia rahimakumullah.

0: Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Kevin.
1: Kami dari Indo Barca Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
0: Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.
1: RRI memang...

Beringer, lepas pukul 12 lewat 58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, untuk menemani Anda tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: karena bentuknya cinta lansia, gimana caranya yang misalnya lansia ini walaupun lansianya hanya sifatnya angka, tapi minimal dia menjaga kesehatannya, mengelola dirinya agar tetap jadi aktif produktif.
1: Sejak pukul 10.30 kami telah menerapkan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Mengingat tadi bangkitan arus kendaraan yang melaksanakan wisata dari arah Jakarta.
2: Jalur alternatif yang kita upayakan tentu sebagai upaya pembebasan lahan. Ada warga yang menghibahkan lahan kurang lebih 20 meter sehingga belokan nanti di BNR tidak terlalu krodit gitu kan.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor, Jumat 29 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 melalui berbagai layanan kesehatan. Libur panjang Idul Adha 2026, sepi peminat. Pemerintah Kota Bogor kembali melakukan penyesuaian akses di kawasan Jalan Batu Tulis. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 melalui berbagai layanan kesehatan dan aktivitas edukatif guna mendorong para lansia tetap sehat, aktif, dan produktif di usia lanjut. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
1: Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan dan aktivitas bagi para lanjut usia guna mendorong pola hidup sehat serta menjaga semangat agar tetap aktif dan produktif di usia lanjut. Perawat pengelola program lansia Puskesmas Gang Kelor, Sarifatul Hikmah, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Cinta Lansia yang bertujuan mengajak para lansia lebih peduli terhadap kesehatan diri dan tetap rutin mengikuti berbagai aktivitas positif setiap bulannya.
2: Kalau ide memang kita tim, terus memang mengadu pada tema yang sudah ada di dinas, yaitu Cinta Lansia. Karena bentuknya cinta lansia, gimana caranya yang misalnya lansia ini walaupun lansianya hanya sifatnya angka, tapi minimal dia menjaga kesehatannya, mengelola dirinya agar tetap jadi aktif produktif, tidak pantang menyerah atau kan merasa selama ini lansia saya sudah tua tidak berdaya gitu kan. Nah disinilah kita mengajak lansia ini walaupun sudah tua tetap ayo lakukan kegiatan rutin setiap bulannya.
1: Sementara itu, dokter penanggung jawab program lansia Puskesmas Gang Kelor, Dr. Mika Yohanda, berharap para lansia tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari serta lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.
3: Kalau lansia paling banyak sih kayaknya kalau di Gang Kelor yang lansianya banyak. Mm-hmm. Terus kita kan juga ada program ada namanya Prolanis itu ya. Mm-hmm. Di Prolanis itu memang program khusus untuk lansia dengan penyakit hipertensi sama diabetes. Jadi ya kalau buat lansia-lansia di sana ya jangan berkecil hati ya. Lansia itu kan hanya usia ya. Jadi lansia harus tetap produktif, harus tetap semangat. Dan yang paling penting harus care, harus aware sama kesehatannya gitu ya.
1: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Gang Kelor berharap para lansia semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan secara rutin sehingga dapat menjalani masa tua dengan sehat, aktif, dan mandiri.
0: Saudara, libur panjang Idul Adha 2026, tempat wisata sepi peminat. Jalur wisata Puncak Bogor pun terpantau ramai lancar tanpa kemacetan. Yofri Haryadi melaporkan.
4: Libur panjang Idul Adha 1440.

0: 7 Hijriah tahun 2026 dan cuti bersama ternyata tidak banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Hal itu terlihat dari kondisi arus lalu lintas menuju jalur wisata Puncak Bogor yang terpantau lancar sejak Kamis 28 Mei pagi hingga siang hari. Rekayasa arus lalu lintas yang biasanya dilakukan pun berubah menyesuaikan dengan kepadatan situasi yang ada. Seperti dijelaskan Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widi Ananto, petugas menerapkan one way satu arah sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat tanpa diawali dengan pemberlakuan ganjil genap.
1: Saat ini keadaan arus lalu lintas Puncak Simpang Gadok ramai dan lancar. Saat ini sejak pukul 10.30 kami telah menerapkan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Mengingat tadi bangkitan arus kendaraan yang melaksanakan wisata dari arah Jakarta terjadi pada pukul 9 sehingga kami terapkan one way pukul 9.30. Hal tersebut bergeser dibandingkan dengan weekend hari biasanya di mana jam 7 pagi sudah terdapat bangkitan arus, namun tadi baru terjadi pukul 9. Saat ini masih berlangsung one way, telah melintas sebanyak 14.000 kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Puncak, sedangkan dari arah Puncak menuju ke Jakarta mencapai 11.000 kendaraan.
0: Kondisi lalu lintas yang lengang juga berdampak dengan tingkat kunjungan wisata di kawasan wisata Puncak Bogor. Seperti diungkapkan pengelola wisata alam di kawasan Puncak Bogor, Sugianto, jika tidak ada peningkatan jumlah kunjungan pada libur Idul Adha kali ini.
2: Untuk sementara ini biasa-biasa aja, nggak terlalu beludak, nggak ini. Ada di TikTok, udah ada di TikTok ada itu apa pasker camp aja di situ, juga leweran ya, sama aja, belum ada peningkatan ini.
0: Pada hari pertama libur panjang Rabu 27 Mei kondisi arus lalu lintas juga belum terdapat peningkatan volume kendaraan dan masih ramai lancar. Hingga pukul 14.00 jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 24.300 kendaraan. Dengan kondisi tersebut pihaknya belum memberikan sistem one way di jalur Puncak.
3: Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan pemerintah tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan warga setelah kembali ditemukan retakan pada jalur motor yang sebelumnya telah diperbaiki. Kondisi tersebut membuat akses jalan harus mendapat pengawasan dan penanganan lebih lanjut. Selain penanganan jalan, kawasan Batu Tulis juga nantinya akan ditata menjadi ruang terbuka atau taman sesuai arahan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Proses pengerjaan prasarana dan penataan kawasan pun dilakukan secara bertahap dan saling beriringan. Pemerintah berharap seluruh proses pembangunan di kawasan Batu Tulis dapat selesai sesuai target. Masyarakat pun diminta terus mendukung proses penataan dengan menjaga keselamatan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
4: Lokasi Batu Tulis, akses terdampak akibat longsor, lokasi Jalan Dana Sasmita. Jalur alternatif yang kita upayakan tentu berbagai upaya pembebasan lahan. Ada warga yang menghibahkan lahan kurang lebih 20 meter sehingga belokan nanti di BNR tidak terlalu krodit gitu kan. Kemudian yang kedua, usulan-usulan perbaikan jalur alternatif di jalan skip di gang kemarin kita aspal. Walaupun memang di sana kondisinya terlalu curam dan ada beberapa kali warga yang terjatuh. Terakhir yang existing jalan Batu Tulis yang kita bangunkan jalur motor yang sudah representatif namun dua kali terjadi keretakan lagi, longsor lagi. Jujur sebagai pemerintah kami tidak ingin terjadi apa-apa terhadap warga masyarakat. Karena apa? Jelas jalan yang sudah kita bangun saja yang akses motor Batu Tulis kembali retak. Kemarin ditambal oleh PUPR retakannya dan ada lagi hari ini retak kecil lagi. Yang kedua, Jalan Batu Tulis semua nanti akan ditutup total menjadi taman atau lowong Batu Tulis sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur Jawa Barat. Sehingga ini nanti akan ditutup total. Pemborong yang hari ini mengerjakan dari pihak provinsi tentu harus beriringan pekerjaan fase dan pekerjaan taman di Jalan Batu Tulis. Namun demikian kami akan mencoba mengkomunikasi dengan pihak ketiga agar diprioritaskan fase dulu dengan catatan kalaupun memang dibuka pada saat-saat tertentu hujan, cuaca ekstrim, warga jangan memaksakan dan bagi yang mengangkat paksa penutup jalan ini sangat tidak dibenarkan. Jadi tidak ada upaya niat sama sekali untuk menghambat, mempersulit isu ini untuk keselamatan masyarakat. Mudah-mudahan fase jalan baru Batu Tulis dan Sasmita di Oktober sudah selesai dan warga bisa menggunakan akses normal seperti kembali. Mohon pengertiannya untuk masyarakat, mohon kerjasamanya, mohon doanya, dan semoga semuanya sehat.
3: Pemerintah berharap seluruh proses pembangunan di kawasan Batu Tulis dapat selesai sesuai target. Masyarakat pun diminta terus mendukung proses penataan dengan menjaga keselamatan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
5: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, seekor biawak sepanjang 1 meter membuat panik warga Tanah Sareal Kota Bogor setelah nekat bersembunyi di pekarangan rumah. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
0: Seekor biawak berkeliaran di pelataran rumah warga di Kampung Johar, Gang Masjid, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Biawak dengan panjang kurang lebih 1 meter tersebut membuat panik salah seorang warga lantaran biawak berukuran besar itu masuk ke halaman rumahnya. Ibu Erni bersama anak perempuannya yang masih duduk di bangku SD itu pun tidak kuasa melihat biawak yang lalu-lalang di pekarangan rumah mereka yang seolah akan menerkamnya. Pemilik rumah pun panik dan menutup pintu dan jendela melihat keberadaan biawak yang bersembunyi di salah satu sudut rumah yang ia tempati.
6: Awalnya ngelihat biawak itu dari kemarin, pas buka pintu, udah nongol depan pintu. Gue pikir buaya, gede banget abang, ya Allah. Gue sampe kaget, gue tutup lagi tuh pintu. Dia kabur, entah lewat mana, lewat lubang. Oh iya, lubang ini. Gue tutup pakai keramik. Nah, udah gue tutup ini pakai keramik. Tadi lagi muncul lagi ternyata di pojokan dekat gerbang. Ternyata di sini ada bolongan. Muncul lagi dia, gede banget bang, ya Allahu Akbar.
0: Ibu Erni pun berusaha menghubungi pihak damkar Kota Bogor untuk mengevakuasi hewan melata yang meresahkan warga dan pemilik rumah yang menjadi sarang bersembunyi hewan itu.
6: Gue telepon damkar. Damkar ini kagak ada yang nyaut, ya Allah. Beberapa telepon tuh gue hubungin gak ada yang nyaut. Masya Allah. Iya, sampai detik ini gak ada.
0: Hingga akhirnya beberapa petugas damkar Kota Bogor tiba di kediaman Ibu Erni. Namun sayang, biawak yang meresahkan itu pun tidak berhasil dievakuasi saat ini. Sementara pemilik rumah masih dibayang-bayangi munculnya hewan buruk rupa nan menjijikan tersebut.
3: Saudara, arus lalu lintas di kawasan sistem satu arah Lingkar Istana Kebun Raya Bogor terpantau padat saat libur panjang Idul Adha. Polisi bersama DLLAJ disiagakan untuk mengurangi kepadatan, terutama di titik-titik wisata dan pusat keramaian masyarakat. Dan sudah ada rekan Sony Agung Saputra yang akan melaporkan situasi di lapangan.
7: Mendengar, saat ini saya berada di Jalan Lingkar Sistem Arah Jalur Istana Kebun Raya Bogor, di mana saat ini arus lalu lintas masih dalam keadaan ramai lancar. Meski pagi tadi terjadi peningkatan arus kendaraan, terutama mereka yang akan menuju ke tempat-tempat wisata di kawasan sistem satu arah atau Kota Bogor ini. Pantauan RRI saat libur panjang Idul Adha ini, kendaraan cenderung meningkat ya, terutama yang keluar di tol Bor atau tol Jagorawi arah pintu tol Bogor. Dan di sini juga rekayasa lintas masih tetap berlangsung, terutama untuk mengantisipasi kepadatan di titik-titik seperti kawasan Tajur, lalu sistem satu arah sendiri, lalu kawasan pasar Jambu 2 ataupun wilayah-wilayah di kawasan tersebut. Nah, hingga saat ini juga kepolisian dan DLLAJ Kota Bogor melakukan penanganan, dan ini juga menjadi salah satu bagian agar masyarakat bisa menikmati hari libur, terutama long weekend seperti saat ini, juga dengan nyaman beraktivitas di jalan raya. Dan cuaca pada saat saya melaporkan ini cerah berawan dan bisa saja terjadi fluktuasi turun hujan, dan ini juga harap perhatikan jarak kendaraan Anda karena di beberapa titik juga terjadi ketersendatan karena angkot yang menaik turunkan penumpang sembarangan dan sejumlah parkir di bahu jalan yang masih terjadi terutama di kawasan alun-alun Kota Bogor dan beberapa kawasan lainnya. Tetap jaga keselamatan Anda dan ikuti arahan petugas. Demikian laporan Sony Agung Saputra, kembali ke studio.
3: Saudara, kita beralih ke informasi olahraga. NPCI Jawa Barat menjadwalkan tahapan klasifikasi atlet Peparda 7 atau 2026 di Kota Bandung mulai bulan Juni mendatang. Berikutnya, atlet lompat galah asal Kota Bogor Idan Fauzan menargetkan perbaikan prestasi pada ajang internasional di Korea Selatan. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Gelagah Abiasa.
8: Pengurus Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPC Jawa Barat menjadwalkan tahapan klasifikasi atlet Peparda 7 2026 di Kota Bandung mulai Juni 2026. Ketua NPC Jabar Hari Susanto menghimbau pengurus kabupaten dan kota segera menuntaskan berkas atlet 4 hingga 5 bulan sebelum pembukaan guna menghindari kendala keterlambatan dokumen dan mempermudah penghitungan logistik secara akurat. Sementara itu, Kepala Dispora Jabar Heri Antasari menekankan pentingnya pertemuan Safe Mission sebagai ruang koordinasi vital untuk menyatukan persepsi regulasi teknis dan administrasi. Forum yang akan dihadiri kepala daerah dari 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat fokus membahas validasi data, klasifikasi medis, nomor pertandingan, serta kesiapan sarana-prasarana demi kelancaran ajang tersebut. Atlet lompat gala nasional asal Kota Bogor Idan Fauzian Rishan bersama Diva Renata Jayadi dan pelatih Frederick Saputra siap bersaing dalam ajang internasional Busan International Pole Vault Meeting pada 30 Mei 2026 di Gwanggali Beach, Busan, Korea Selatan setelah pada tahun lalu Diva menduduki peringkat ke-6 dengan lompatan 3,80 meter dan Idan menempati posisi ke-9 dengan lompatan 5,10 meter. Kini kedua atlet tersebut menargetkan perbaikan prestasi pada kejuaraan khusus lompat gala yang akan diikuti oleh lebih dari 50 atlet dari 15 negara tersebut.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dibantu penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 13.40 menit, saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan di Pro Dangdut edisi kali ini topik kita adalah apakah Anda pernah jadi korban tindak kejahatan pendengar, baik itu mungkin penjamretan gitu ya, atau memang pembobolan rumah atau apapun itu. Silakan bagikan cerita Anda di Pro Dangdut siang ini pendengar ya. Dan jangan lupa juga cantumkan lagu dangdut favorit Anda, nanti akan kami putarkan. Tapi kalau tidak ada, kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Dan pendengar, kita baca atensi yang sudah mengantri di siang menjelang sore hari ini. Dari Kang Boy BCL di Babakan Cileueur ya. Lagunya bukan yang pertama dari Mega Mustika. Kirim salamnya buat Reno, Kang Wahyu, Teh Yanti Jembatan Hitam, lalu juga Handra, Kang Satria, Kang JPS. Buat Teh Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Zulian di Ciomas ya. Teh Deli, saya libur panjang kayak ASN katanya. Wah mantap ya. Tolong diputarkan lagu Cemburu, Tanda Sayang dari Tuti Wibowo. Salamnya untuk Neng Tiara, lalu juga Andra dan Andra Van Basten ya, Kang Wahyu, Teh Yanti yang makin glowing, spesial buat Ibu Cantik yang lagi monitor. Hari ini makan sama daging dan ikan asin katanya Kang Zulian ya. Siapa yang mau daging minta aja sama Kang Andra katanya. Siap. Doa Ibu sangat manjur dan mujarab. Ingat jangan suka menyakiti hatinya, nanti bisa kualat, betul banget ya. Terima kasih Kang Zulian di Ciomas ya. Lagunya nanti Deli siapkan, semoga tersedia. Kalau tidak ada, kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Lanjut dari Teh Yanti Jembatan Hitam. Selamat siang Teh Delis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Cuaca di Jembatan Hitam cerah, Pro Dangdut siang ini mau minta dimainkan lagu Sebelum Terlanjur dari Caca Handika. Lagunya dikirim buat Kang Gomet Irama, Kang Zulian, Reno, Boy, Zulai, Kang Wahyu, Kang Satria, Kang Handra dan Umi, Abah Kismin, Anu Kasep, dan semuanya aja pendengar Pro 1. Terima kasih buat Teh Deli, selamat siaran sampai tuntas, semangat terus, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga katanya ya. Kalau saya sampai saat ini alhamdulillah belum pernah jadi korban tindak kejahatan ataupun jahat sama orang ya, semoga jangan sampai terjadi hal seperti itu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Teh Yanti Jembatan Hitam ya atas respon topiknya dan juga atensinya siang hari ini. Lanjut ke atensi berikutnya, pendengar Pro Dangdut dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa. Ya, pernah dulu pas lagi kerja, pas mau pulang helm di motor gak ada katanya. Mana helm baru, aduh dicuri berarti ya Kang Igoy ya. Semoga dapat gantinya yang lebih bagus lagi helmnya ya Kang Igoy ya. Rezekinya berlimpah terus, amin. Kang, salamnya buat Kang Empet, lalu juga Kang Bule yang lagi pada ngopi, buat Bang Jaya yang lagi mangkal jualan bakso. Semoga laris manis lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh. Buat kru RRI, sukses, selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Kang Igoy Paragoy ya. Kita mainkan lagunya langsung saja. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan request di 0815x4200.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

Rodangdut RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut baca atensi berikutnya ya. Assalamualaikum Rodangdut RRI Bogor, dari Erli tadi Citerep ya, pengen lagunya Amoy Goyang Dangdut dari Anis Marcella. Topiknya pernah dulu waktu mau pulang kampung katanya di mobil kecopetan. Dulu kan kalau pulang harus ke Pulau Gadung bisnya, adanya dari situ aja katanya. Baru naik dari Citerep kecopetan, akhirnya gak jadi pulang kampung, sedih banget. Ya Allah, kasihan sekali Teh Erlita ya. Gitu aja cerita pengalamanku. Semoga tidak terjadi lagi ya hal-hal seperti itu ya Teh Erlita ya. Dan mungkin pasti sudah dapat gantinya lagi ya, rezeki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Makin jembar biasanya, atau makin deras rezekinya ya kalau sudah dapat musibah, tapi kita tetap berserah dan selalu berpikir positif gitu ya, bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Oke deh. Akhirnya enggak jadi pulang kampung tuh kayaknya sedih banget ya, karena memang sudah mungkin terbayang bertemu dengan saudara, keluarga, tapi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, akhirnya enggak jadi ya. Atur nuhun buat yang baca infonya, cuaca Citerep panas banget katanya. Oke, kalau di Citerep berarti masih panas ya, kan di Kota Bogor sudah agak-agak cedem ya sepertinya. Dan semoga saja kalaupun hujan tidak terlalu deras ya pendengar. Terima kasih Teh Erlita. Lanjut dari Pak Heru ya, kali ini di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Minta lagunya Bebas dari Roma Irama. Kalau saya alhamdulillah belum pernah menjadi korban kejahatan, namun dompet pernah hilang sampai 2 kali. Apakah karena diambil orang atau jatuh pas pulang pergi ke kantor gitu ya, gak tahu juga katanya ya. Untuk Ru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun, samin nuhun. Terima kasih Pak Heru sudah membagikan ceritanya ya, semoga tidak terjadi lagi tuh insiden kehilangan dompet. Karena memang kalau kehilangan dompet itu luar biasa agak repot ya. Karena memang biasanya di dompet adalah tempat menaruh SIM, KTP, kartu identitas, lalu juga kartu-kartu perbankan gitu ya, dan STNK lain sebagainya. Nah ngurusnya ini yang biasanya sebuah sesuatu yang luar biasa repot lah gitu ya, butuh waktu pastinya ya. Semoga tidak terjadi lagi Pak Heru ya, amin. Lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu nanti kita putarkan ya. Lanjut dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, selamat siang Mbak Deli. Siang juga dari Ibu Siti Haryati ya, tolong putarkan lagu Laila Canggung dari Iyet Bustami. Topiknya alhamdulillah sampai sekarang ini saya tidak pernah kena jadi korban kejahatan, alhamdulillah ya. Untuk Mbak Deli terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali. Satu lagi di segmen kali ini pendengar. Assalamualaikum Teh Delis Nur. Waalaikumsalam. Dari Mama Ardi ya, tolong minta putarkan lagu Sekedar Bertanya. Topiknya belum pernah, alhamdulillah. Hatur nuhun Teh Delis Nur, salam sehat dan semuanya ya. Terima kasih kembali. Langsung saja pendengar, kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor ya, menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
1: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
2: Saya juga rutin membuka jendela supaya udara segar masuk.
0: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
1: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
2: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
0: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, saatnya kami hadirkan informasi Pengadilan Agama Depok memanggil Marwan bin Khotib, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Agustus 1972, tempat kediaman dahulu di Jalan Bima Perumahan Arya Tama, RT 5 RW 6 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diberitahukan agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Meiti Linda Yosep bin JJE Yosep sebagai penggugat melawan Marwan bin Khotib sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya atau oleh kuasanya ya. Jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, saatnya kita bacakan atensi berikutnya. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Minta diputarkan lagu dari Elvi Sukaesih, judulnya Bimbang ya. Spesialnya untuk para pendengar aja, untuk Neng Deli sehat selalu, hatur nuhun, sami nuhun. Lanjut lagi dari Bapak Ono di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Minta lagunya berjudul Merayu Tuhan, versi Jihan Audi atau versi siapa aja. Salamnya buat semua pendengar ya, dimana saja berada. Buat yang lagi bertugas, Teh Delis Nur, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Komentar topiknya, alhamdulillah kayaknya belum pernah. Tapi kalau ketulusan kecil-kecilan, pernah, dan korban fitnah juga pernah katanya. Korban bullying, oke. Juga pernah katanya ya, kita anggap angin lalu saja. Betul Pak Ahmad ya, baru masak daging nih, mantap katanya. Aduh mantap sekali, ikutan ikutan seneng Delis ya mendengarnya. Ini jam segini baru beres masak untuk makan malam apa makan sore nih Pak Ono ya. Terima kasih ya, lagunya disiapkan terlebih dahulu. Sehat selalu untuk Pak Onoy. Lanjut, selamat siang RRI dari Endang Rangga Gading 1 ya. Mau minta lagunya Mansyur Tajamnya Karang. Untuk topiknya alhamdulillah belum pernah, cuma motor hampir pindah tangan tapi keburu kegebahkeun cenah ya, atau keburu kepergok gitu ya. Alhamdulillah masih rejeki ya Pak ya. Buat tetehnya hatur nuhun, sami nuhun. Terima kasih ya. Lanjut. Atensi berikutnya kali ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagunya Mau Hilang Tak Berkesan ya. Tindak kejahatan yang terjadi ya, waktu naik angkot gak terasa ada yang mepet-mepet, pas turun dompet hilang, ada yang curi dari tas. Ya Allah Ibu, kasihan banget ya. Padahal tasnya dipegangin kenceng itu ya, kata Ibu Supriyati, tapi tetap bisa aja itu ya, pencopet memanfaatkan kelengahan ya Ibu ya. Semoga tidak terjadi hal tersebut lagi Ibu Supriyati ya, dan diganti pokoknya rezekinya lebih banyak lagi oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Mana mau belanja katanya uangnya semuanya di dompet itu, sampai mau pulang diongkosin penumpang yang ada. Nah itu dia, alhamdulillahnya masih dipertemukan dengan orang baik ya Ibu Supriyati ya. Hatur nuhun, selamat bertugas, sehat selalu buat Teh Delis Nur. Siap, saya selalu juga untuk Ibu ya. Oke deh pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

pendengar, kita sampai di segmen yang terakhir di Prodangdut RRI Bogor. Masih ada satu atensi yang belum sempat terbaca. Kali ini dari Muin Loji Bogor. Buat topiknya, pernah kehilangan dompet sampai 3 kali. Salah satunya ada uang titipan DP motor teman. Aduh ya Allah, itu nyesek banget ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, sudah terjadi. Lagunya Aneh Tapi Nyata dari Roma Irama. Salam buat anak-anak Ojo Loji Sadulur. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Terima kasih, sehat selalu juga untuk Kang Muin Loji Bogor ya. Hapunten, lagunya tidak sempat terputar ya karena waktu yang terbatas. Kita sudahi kebersamaan di Prodangdut RRI Bogor. Semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda sore hari ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini. Dan Deli harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pendengar, dan selamat menikmati libur panjang bersama keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Menteri menjelaskan dari kawasan Pangeran 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat sore, salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026. Tentunya kompos lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan yang mau berbagi informasi seputar lingkungannya, khususnya lalu lintas di sekitar Anda, pendengar, Anda boleh sampaikan di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200 ya. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Brengger, pernahkah Anda membuka aplikasi belanja online sebentar saja gitu ya, sebelum tidur, lalu tiba-tiba sadar sudah check out beberapa barang jam 1 ataupun jam 2 pagi ya. Nah, fenomena ini dikenal sebagai midnight check out atau kebiasaan belanja larut malam yang semakin sering terjadi seiring perkembangannya e-commerce dan juga gaya hidup digital ya. Nah, di Indonesia kebiasaan ini terasa semakin umum, terutama di platform beberapa platform e-commerce di Indonesia ya, hingga sosial e-commerce ya yang ada di TikTok gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang membuat orang justru lebih konsumtif saat malam hari gitu ya. Nah, setelah seharian bekerja, kuliah ataupun mengurus aktivitas lain, malam menjadi satu-satunya waktu untuk melakukan hal tersebut tanpa gangguannya. Tidak ada rapat, tidak ada chat kerja, dan suasana lebih sunyi ya. Nah, dalam kondisi ini banyak orang akhirnya healing dengan cara scrolling aplikasi belanja, dan aktivitas ini terasa ringan, menyenangkan, dan juga tidak membutuhkan energi besar ya. Kemudian revenge bedtime procrastination ya. Ini adalah pengembangan kondisi ketika seorang sengaja menunda tidur demi menikmati waktu pribadi yang tidak didapatkan di siang hari ya. Alih-alih langsung tidur, orang memiliki hiburan cepat seperti scrolling media sosial ataupun belanja online ya. Dari sini keputusan impulsif seperti check out barang jadi lebih mudah terjadi gitu ya. Kemudian belum lagi diskon dan juga flash sale tengah malam ya. Nah, banyak platform e-commerce memang sengaja mengatur promo di jam-jam tertentu, termasuk saat malam hari gitu ya. Flash sale, gratis ongkir gitu ya, sampai dengan promo jam spesial menciptakan rasa urgensi gitu ya, dan otak kita menganggapnya sebagai kesempatan langka sehingga mendorong keputusan cepat tanpa banyak pertimbangannya. Belum lagi kondisi emosi lebih rentan impulsif ya. Di malam hari kemampuan mengontrol diri cenderung menurun karena kelelahan ya. Ini membuat orang lebih mudah tergoda membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan ataupun dibutuhkan ya. Ditambah lagi suasana tenang dan juga minim distraksi membuat fokus hanya tertuju pada layar dan juga produk yang ditampilkan algoritma gitu ya. Dan juga soal algoritma yang tentunya tahu kelemahan kita gitu ya. Platform e-commerce modern menggunakan sistem rekomendasi berbasis perilaku ya. Produk yang sering dilihat ini akan terus muncul di beranda lengkap dengan harga miring ataupun promo ya. Dan semakin seorang scrolling, semakin akurat algoritma yang membaca untuk minat tertentu gitu ya. Akhirnya keputusan check out terasa natural padahal sudah dipengaruhi desain sistem yang sangat terarah. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya di edisi kali ini informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.

Bagaimana kita lanjutkan lagi soal fenomena midnight check out ya, kebiasaan belanja larut malam yang makin sering terjadi seiring dengan berkembangnya e-commerce dan juga gaya hidup digital ya. Selain tadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi emosi lebih rentan, kemudian diskon dan flash sale tengah malam ya. Kemudian ada revenge bedtime ya, kemudian juga algoritma yang tahu kelemahan kita. Hal lainnya adalah belanja online memberikan sensasi instan ya. Klik, kembangkan ke keranjang, lalu check out, dan proses ini memicu pelepasan dopamin ya, hormon yang berkaitan dengan rasa senang ya. Di malam hari ketika tidak banyak aktivitas lain, sensasi kecil ini bisa terasa lebih berarti sehingga orang cenderung mengulanginya ya. Kemudian insomnia dan juga scroll tanpa tujuan ya. Sebagian orang mengalami kesulitan tidur ataupun sekedar belum mengantuk ya. Alih-alih diam, mereka mengisi waktu dengan scrolling. Dalam kondisi setengah sadar ini, keputusan belanja bisa terjadi tanpa banyak pertimbangan rasional ya. Tiba-tiba saja paket sudah dipesan dan baru disadari keesokan harinya ya. Dan fenomena check out tengah malam bukan sekedar kebiasaan iseng, tapi gabungan dari faktor psikologis, kebiasaan digital, hingga strategi platform e-commerce-nya. Waktu yang tenang, emosi yang lelah, serta dorongan promo membuat malam hari menjadi jam rawan untuk belanja impulsif ya. Dan tidak ada yang salah dengan belanja online, tapi memahami pola ini bisa membantu kita lebih sadar sebelum menekan tombol check out, terutama saat jam sudah menunjukkan larut malam peringatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu, mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang, memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, segera kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dan lintas Jabar untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sabar Sore, Koril Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dengan pendekatan lakonan generasi muda, cara-caranya mereka, sehingga hari ini kita mendapatkan hasilnya. Dan juga tadi DPRD kita juga mensupport, kami juga mensupport, ya, semuanya support, sehingga ini jadi kenyataan. Sehingga tinggal barangkali ke depan, tidak cukup hanya dengan untuk penyerahan sertifikat.
3: Semua event kita terima dengan sangat baik. Problemnya adalah Bandung. Kenapa? Kerasa sempit. Orang yang datangnya banyak. Banyak pisan. Wajar apabila ada yang ribut terhadap yang namanya Bandung 10K. Karena cenah lelumpatan culture hungkul mah urusan yang orang.
1: Ya, pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore.

0: Kambing di 288 lokasi penyembelihan di Kota Bandung. Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Nanjar, mengatakan hasil pemeriksaan sejauh ini hanya menemukan kasus-kasus minor terkait status kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan keberhasilan tim pemeriksa dalam mendeteksi, memastikan, serta memisahkan hewan sehat dengan hewan yang terindikasi sakit atau tidak layak sebelum Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan mulai pemeriksaan postmortem yang dilakukan secara teliti dan cermat, petugas menemukan beberapa bagian organ yang harus diapkir dan dibuang karena tidak layak dikonsumsi. Beberapa temuan diantaranya berupa cacing hati pada bagian organ hati, serta kerusakan pada paru-paru seperti bercak merah dan pengerasan jaringan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2005 lalu jumlah lokasi yang diperiksa mencapai 337 lokasi dengan total 3.403 ekor hewan kurban. Namun demikian, DKPP masih memiliki waktu selama masa tasrik untuk melanjutkan pemeriksaan tahun ini.
1: Dan ketidaklayakan ini mayoritas disebabkan oleh tidak cukup umur. Iya, kebanyakan hampir mayoritas tidak cukup umur. Jadi yang sakit-sakit ringan, yang terbanyak sakit orok itu apa ya, barusuh lah, bintil-bintil libur karena pola makan dan perubahan cuaca. Kemudian yang keduanya sakit mata, ini juga sama karena pengaruh peralihan dari tempat asal ke tempat berjualan dan di tempat terbuka berjualan.
0: Diketahui pemeriksaan postmortem merupakan pemeriksaan hewan kurban setelah proses penyembelihan dilakukan. Tim pemeriksa berjumlah sekitar 200 orang yang terdiri dari dokter hewan dan para medis, veteriner dari berbagai lembaga seperti PDHI Jabar 1, Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Pajajaran, Ternakan Unpad, hingga Pusat Studi Unggulan Telkom University. Tim postmortem disebar ke lokasi-lokasi penyembelihan di 30 kecamatan sekota Bandung selama Hari Raya Idul Adha hingga akhir hari tasrik.
2: Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 melalui berbagai layanan kesehatan dan juga aktivitas edukatif guna mendorong para lansia tetap sehat, aktif dan juga produktif di usia lanjut. Ade Sri menurunkan catatannya.
3: Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan dan aktivitas bagi para lanjut usia guna mendorong pola hidup sehat serta menjaga semangat agar tetap aktif dan produktif di usia lanjut. Perawat pengelola program lansia Puskesmas Gang Kelor, Sarifatul Hikmah, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Cinta Lansia yang bertujuan mengajak para lansia lebih peduli terhadap kesehatan diri dan tetap rutin mengikuti berbagai aktivitas positif setiap bulannya.
4: Kalau ide memang kita tim, terus memang mengadu pada tema yang sudah ada di dinas, yaitu Cinta Lansia. Karena bentuknya Cinta Lansia, gimana caranya yang misalnya lansia ini walaupun lansianya hanya sifatnya angka, tapi minimal dia menjaga kesehatannya, mengelola dirinya agar tetap jadi aktif produktif, tidak pantang menyerah atau kan merasa selama ini lansia saya sudah tua tidak berdaya gitu kan. Nah di sini lah kita mengajak lansia ini walaupun sudah tua tetap ayo lakukan kegiatan rutin setiap bulannya.
3: Sementara itu, dokter penanggung jawab program lansia Puskesmas Gang Kelor, Dr. Mika Yohanda, berharap para lansia tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari serta lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.
5: Kalau lansia paling banyak sih kayaknya kalau di Gang Kelor yang lansianya banyak. Mm-hmm. Terus kita kan juga ada program, ada namanya Prolanis itu ya. Mm-hmm. Di Prolanis itu memang program khusus untuk lansia dengan penyakit hipertensi sama diabetes. Jadi ya kalau buat lansia-lansia di sana ya jangan berkecil hati ya. Mm-hmm. Lansia itu kan hanya usia ya. Jadi lansia harus tetap produktif, harus tetap semangat. Nah yang paling penting Pak, harus care, harus aware sama kesehatannya. Mm-hmm. Gitu ya.
3: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Gang Kelor berharap para lansia semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan secara rutin sehingga dapat menjalani masa tua dengan sehat, aktif, dan mandiri.

0: Kendala lahan terjadi tantangan untuk pembangunan KKMP di 19 kelurahan Kota Cirebon. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
1: Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas antar warga di tengah kehidupan masyarakat Kota Bogor. Kamis 28 Mei 2026.
2: Kalau perkembangannya, bangunan ketiga KKMP tersebut sudah selesai.
3: Program Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Cirebon terus menunjukkan perkembangan dengan tiga titik pembangunan yang telah rampung, yakni di Kelurahan Kesenden, Kecapi, dan Larangan. Project Management Officer Koperasi Kelurahan Cirebon, Rizky Firdaus, mengatakan dari tiga titik yang telah dibangun, baru Kelurahan Kesenden yang mengikuti agenda peresmian nasional 1061 titik KDKMP secara daring pada Jumat 16 Mei 2026.
2: Kalau perkembangannya, bangunan ketiga KKMP tersebut sudah selesai. Kemudian untuk truk dan motor roda 3 sudah ada seperti itu. Nah, untuk ketiga KKMP itu saat ini sedang memenuhi sarana prasarana untuk operasional kayak rak, kayak gadget, kayak wifi, seperti itu.
3: Lebih lanjut, Rizky menyebut tantangan pembangunan KKMP di 19 kelurahan di Kota Cirebon lainnya masih berupa lahan yang sesuai dengan standar pembangunan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Garut menilai penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Irwan Dodiawan menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bupati Garut Abdul Syakur Amin mengatakan penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ia berencana menghidupkan kembali gerakan kemandirian pengolahan sampah di berbagai lini, mulai dari lingkungan perkantoran, kelurahan, kecamatan, hingga sekolah.
5: Sampah ini adalah masalah yang ditangani, dan ditanganinya tidak hanya sektoral, tapi secara bersama-sama dan melibatkan seluruh masyarakat. Termasuk juga kita akan mengingatkan kembali masyarakat, menjaga kemandirian pengolahan sampah di masing-masing tempatnya. Ini juga ada kegiatan kita akan ramaikan kembali kemandirian di kantor-kantor, kelurahan, kecamatan, bahkan di sekolah. Sebenarnya sudah ada. Alhamdulillah sampai sudah baik, tapi kita akan dorong lagi karena ini merupakan amanat Pak Presiden.
4: Ia menekankan pentingnya konsep ekonomi sirkular dalam manajemen sampah. Menurutnya, sampah tidak boleh hanya dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan terletak pada penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sampah melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
0: Kehadiran kios pengendali inflasi KOSPI diharapkan mampu memperkuat pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Cirebon. Reporter Auralia menyampaikan laporannya.
6: Kita mengendalikan stok, pengendalian harga, dan mengendalikan kualitas.
7: Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Perum Bulog Cabang Cirebon menghadirkan kios pengendali inflasi KOSPI sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar tradisional. Kehadiran KOSPI di pasar pasaran Preret diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin. PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, mengatakan KOSPI menjadi salah satu instrumen pengendali inflasi yang dijalankan pemerintah daerah. Program tersebut melengkapi operasi pasar murah yang sebelumnya telah dilakukan di sejumlah pasar daerah. Ia mengatakan bahwa operasi pasar murah berjalan sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026 melalui kolaborasi dengan Perum Bulog di 7 pasar milik pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan KOSPI memungkinkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok setiap hari dengan harga yang stabil. Bahkan sejumlah komoditas dijual sesuai atau di bawah harga eceran tertinggi. Ia menambahkan bahwa KOSPI juga berfungsi sebagai acuan harga di pasar tradisional. Dengan adanya kios tersebut, pemerintah dapat mengendalikan stok harga melalui kualitas barang kebutuhan pokok yang dijual kepada masyarakat.
6: Pada akhirnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan harga-harga, terutama pokok emas tadi, ya, itu bisa harganya bisa sesuai atau bahkan di bawah harga eceran tertinggi. Sehingga jadi acuan ketika ada pedagang yang menaikkan, ini jadi acuan. Nah, kita acuan bahwa kita mengendalikan pengendalian harga dan pengendalian kualitas. Gitu.
7: Kedepan Pemkab Cirebon berencana memperluas keberadaan KOSPI di seluruh pasar milik pemerintah daerah. Yaknya berharap keberadaan KOSPI dapat menjaga stabilitas harga terutama saat permintaan masyarakat meningkat pada momentum hari besar keagamaan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan semakin mudah mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terkendali. Aura Aulia melaporkan.
0: Libur panjang Idul Adha 2026, sepi peminat, jalur wisata Puncak Bogor terpantau ramai lancar tanpa kemacetan berarti. Yofri Haryadi melaporkan.
8: Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dan cuti bersama ternyata tidak banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Hal itu terlihat dari kondisi arus lalu lintas menuju jalur wisata Puncak Bogor yang terpantau lancar sejak Kamis 28 Mei pagi hingga siang hari. Rekayasa arus lalu lintas yang biasanya dilakukan pun berubah menyesuaikan dengan kepadatan situasi yang ada. Seperti dijelaskan Satlantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widi Ananto, petugas menerapkan one way satu arah sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat tanpa diawali dengan pemberlakuan ganjil genap.
9: Saat ini keadaan arus lalu lintas Puncak Simpang Gadok ramai dan lancar. Saat ini sejak pukul 10.30 kami telah menerapkan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Mengingat tadi bangkitan arus kendaraan yang melaksanakan wisata dari arah Jakarta terjadi pada pukul 9, sehingga kami terapkan one way pukul 9.30. Hal tersebut bergeser dibandingkan dengan weekend hari biasanya, di mana jam 7 pagi sudah terdapat bangkitan arus, namun tadi baru terjadi pukul 9. Saat ini masih berlangsung one way. Telah melintas sebanyak 14.000 kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Puncak, sedangkan dari arah Puncak menuju ke Jakarta mencapai 11.000 kendaraan.
8: Kondisi lalu lintas yang lengang juga berdampak dengan tingkat kunjungan wisata di kawasan wisata Puncak Bogor. Seperti diungkapkan pengelola wisata alam di kawasan Puncak Bogor, Sugiyati, jika tidak ada peningkatan jumlah kunjungan pada libur Idul Adha kali ini.
10: Untuk sementara ini biasa-biasa aja, nggak terlalu beludak, nggak ini. Ada di TikTok, udah ada di TikTok ada itu apa, masker camp aja di situ, juga leweran ya. Sama-sama aja, belum ada peningkatan ini.
8: Pada hari pertama libur panjang Rabu 27 Mei, kondisi arus lalu lintas juga belum terdapat peningkatan volume kendaraan dan masih ramai lancar. Hingga pukul 14.00 jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 24.300 kendaraan. Dengan kondisi tersebut, pihaknya belum memberikan sistem one way di jalur Puncak.
0: Dalam upaya mengantisipasi pertumbuhan penduduk dalam menghadapi era industri, Pemkab Subang gencarkan menggalakkan program KB ke masyarakat, khususnya pasangan usia subur. Dusan Effendi menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang dampak dari migrasi ini, di mana Kabupaten Subang saat ini sedang menuju Kabupaten Industri, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2K BP3A Kabupaten Subang gencar melakukan pencegahan dengan memprioritaskan program keluarga berencana KB kepada setiap pasangan usia subur PUS. Maka dari itu, Kepala DP2K BP3A Kabupaten Subang Ya Sudrajat melalui KB DP2K BP3A Kabupaten Subang Nadila Asa Rahil kepada RRI mengatakan pihaknya terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada setiap pasangan usia subur agar mengikuti program KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP dengan meliputi belang yang meliputi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim AKDR yang bisa bertahan 5-10 tahun untuk menunda kehamilan, implan atau KB berupa barang kecil yang ditanam di lengan atas tahan 3-5 tahun, MOW atau tubektomi berupa sterilisasi wanita berupa operasi kecil untuk menutup saluran telur yang bersifat permanen, dan MOV atau vasektomi berupa operasi kecil untuk menutup saluran sperma yang bersifat permanen. MKJP ini ditargetkan lanjut kabit KB mencapai 34.765 akseptor KB.
12: Target KBPP itu Pak,
13: ya.
12: KB pasca persalinan setahu itu 2.127 Pak.
13: 1.227.
11: Sedangkan untuk operasi keduanya, DP2 KBP3 Kabupaten Subang lanjut kabit KB Pajak seluruh pasangan usia subur atau pasca persalinan mengikuti NKJP berupa KB suntik, pil, KB, dan kondom. Non-MKJP ini lebih efektif dalam mencegah kehamilan, tapi harus rutin dan lebih gampang putus pakai, yang ditargetkan sebanyak 144.756 akseptor baru. Yang menjadi sasaran DP2 KBP3A baik itu program KB MKJP maupun non-MKJP, yakni selain ibu-ibu di pasca kelahiran atau pasangan usia subur dengan target 2.157 orang akseptor KB baru, agar lanjut mengikuti program KB lagi dengan harapan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang dan tidak menjadi bonus demografi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Sekolah Alam Brata Kasihan menerapkan konsep pembelajaran langsung melalui lingkungan alam sekitar. Seperti apa informasinya disampaikan Rena Safira.
13: Jadi belajarnya, belajar langsung di alam, melihat langsung, meraba langsung, dan tahu bentuknya.
14: Konsep pendidikan berbasis alam diterapkan Sekolah Alam Brata Kasihan melalui pembelajaran langsung di lingkungan sekitar masyarakat. Metode tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengalaman belajar peserta melalui interaksi langsung bersama alam dan berbagai tumbuhan. Founder Sekolah Alam Brata Kasihan, Jainal Mutakin, mengatakan pembelajaran dilakukan menyesuaikan kondisi lingkungan kawasan pendidikan setempat. Menurutnya, peserta tidak hanya belajar memahami teori, tetapi juga melihat langsung berbagai jenis tanaman dan manfaatnya.
13: Ya, justru di sini kita menyesuaikan dengan kondisi alam di sini ya, karena di sini kita jadikan tempat konservasi. Jadi belajarnya, belajar langsung di alam, melihat langsung, meraba langsung, dan tahu bentuknya. Kayak pohon, pohon misalnya ada pohon cendana. Kalau di sekolah kan belajar teks ya, textbook. Di sini bisa langsung lihat, bisa megang daunnya, bisa megang pohonnya, dan kita bisa belajar manfaatnya dari pohon tersebut. Dan tentunya yang membedakan sekolah alam ini karena kita berbasis literasi.
14: Jainal menambahkan, Sekolah Alam Brata Kasihan juga mengembangkan pendidikan berbasis literasi melalui penyediaan buku bacaan dan permainan tradisional edukatif masyarakat. Peserta didik diajak mengikuti berbagai kegiatan luar ruangan untuk memperkuat kreativitas sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jainal mengatakan, sekolah nonformal tersebut terbuka bagi seluruh kalangan, mulai anak usia dini hingga kelompok lanjut usia. Menurutnya, masyarakat umum dapat mengikuti berbagai program pendidikan, penelitian hingga kegiatan sosial berbasis lingkungan bersama relawan. Rena Safira melaporkan.
0: Dan pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Batu Kusinawan ucapkan terima kasih dan selamat sore.
15: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI dan RRI Cirebon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan CRM Pro Satori Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Paris Saint-Germain ya, ini akan menghadapi Arsenal di final Liga Champions ya. Laga yang berlangsung di Puskas Arena Stadium ya, di Budapest ya, Sabtu 30 Mei 2026 malam ya. Dan PSG ini berupaya mempertahankan trofi Liga Champions musim ini ya, karena tahun lalu mereka mengalahkan Inter dengan skor telak 5-0 ya. Dan pelatih PSG Luis Enrique menilai Arsenal tetap lawan berbahaya. Ya, menegaskan tim asal Inggris ini memiliki kualitas penyerang yang sangat baik ya. Dan Arsenal melangkah ke final setelah tampil konsisten sepanjang kompetisi musim ini. Klub London itu memburu gelar Liga Champion pertama mereka ya. Dan pelatih Arsenal Mikel Arteta bertekad membawa timnya mencatatkan sejarah baru, dan ia menilai Arsenal kini berkembang menjadi tim yang lebih matang ya. Dan Arteta menyebut perkembangan Arsenal dibangun melalui disiplin dan juga identitas pemain yang kuat. Strategi tekanan tinggi menjadi kekuatan utama skuad Gunners ya. Dia juga menekankan pentingnya identitas dalam membangun kesuksesan tim sepak bola. Dan menurutnya pemain harus memahami arah permainan yang diinginkan pelatih ya. Dan final Liga Champions sendiri diprediksi berlangsung ketat dan juga penuh tekanan tinggi. Kedua tim sama-sama mengincar pencapaian besar di kompetisi Eropa pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Kupu-kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: boleh seklakson itu.
1: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa pendengar yang mana-mana Anda di Bogor sore ini ya. YouTube ini menyatakan siap untuk mengambil langkah tegas untuk menyaring konten berbasis kecerdasan buatan ataupun AI mulai beberapa waktu mendatang ya. Anak perusahaan Google itu mengumumkan bakal mendeteksi dan juga menyematkan label pada konten hasil rekayasa AI secara otomatis guna memberikan informasi yang transparan kepada para penonton ya. Dan juga kebijakan baru yang dirilis pada Rabu 27 Mei ini mengubah aturan sebelumnya bahwa YouTube selama ini hanya mengandalkan kesadaran para kreator untuk melaporkan secara mandiri jika mereka menggunakan alat AI generatif ya. Dan juga langkah proteksi ini sebetulnya telah dirilis sejak 2024 ketika YouTube mulai meminta kreator menandai konten tiruan mereka ya. Namun pesatnya perkembangan teknologi dalam memproduksi gambar dan juga video fotorealistik ini mendesak perubahan sistem operasional tersebut, pendengar ya. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Menurut ilmuwan, tempat terdingin di alam semesta adalah bintang berjarak 5.000 tahun cahaya bernama Nebula Bumerang. Suhu terendah bintang ini adalah -272,5 derajat Celsius atau -458,5 derajat Fahrenheit. Namun di bumi pernah tercatat suhu yang lebih rendah daripada suhu tersebut, tepatnya di Laboratorium Nasional Gran Sasso Italia. Dalam sebuah penelitian di laboratorium tersebut, pernah tercatat suhu terendah mencapai -273,144 derajat Celsius.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satu Raya Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Nah, sore hari ini sering dianggap sebagai waktu transisi antara kesibukan di siang hari dan juga relaksasi di malam hari ya. Dimana di momen ini banyak orang memilih minuman hangat untuk menemani waktu santai ataupun menyelesaikan pekerjaan ringannya. Nah, dua pilihan yang paling populer tentu saja adalah kopi dan teh ya. Tapi mana kira-kira yang sebenarnya paling cocok diminum di sore hari ya? Kita mulai dari kopi ya. Kopi dikenal sebagai minuman yang kaya kafein. Dan di sore hari kopi sering dipilih oleh mereka yang masih harus menyelesaikan pekerjaan, belajar ataupun membutuhkan dorongan energi tambahannya. Dan kelebihannya di sore hari adalah meningkatnya fokus dan juga kewaspadaan, membantu mengurangi rasa ngantuk dan cocok untuk aktivitas yang masih padatnya. Namun kopi juga memiliki sisi yang perlu diperhatikan. Kandungan kafein yang tinggi ini bisa membuat sebagian orang sulit tertidur jika dikonsumsi terlalu sore atau menjelang malam. Sedangkan teh ya, yang sering dianggap sebagai pilihan yang lebih kalem dibandingkan kopi. Kandungan kafeinnya yang lebih rendah sehingga lebih aman untuk diminum di sore hari tanpa terlalu mengganggu waktu tidur ya. Dan kelebihan teh di sore hari yaitu memberikan efek relaksasi, lebih ringan di lambung dan cocok untuk menemani waktu santai ataupun ngobrol sore ya. Dan beberapa jenis teh seperti teh hijau, kemudian chamomile bahkan dikenal membantu untuk menenangkan pikiran setelah hari yang sibuk gitu ya. Jadi kalau ditanya jadi pilihan yang mana nih kira-kira gitu ya. Jawabannya tergantung kebutuhan sih sebenarnya gitu ya. Pilih kopi jika Anda masih butuh energi untuk menyelesaikan aktivitas ataupun kerjaan. Anda bisa memilih teh jika Anda ingin bersantai dan juga mulai menurunkan ritme aktivitas menjelang malam pendengar ya. Jadi tidak ada yang benar-benar lebih baik antara kopi dan teh di sore hari karena keduanya punya manfaat masing-masing dan kuncinya adalah memahami kebutuhan tubuh dan waktu yang tepat untuk mengonsumsinya, pendengar.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia 1966 di Inggris, maskot lah jadi bagian penting dari identitas turnamen terbesar sepak bola dunia ya. Tidak hanya sekedar ikon lucu, maskot Piala Dunia juga merepresentasikan budaya, kreatif hingga karakter negara tuan rumah ya. Dari yang sederhana hingga yang futuristik, ada beberapa maskot paling unik sepanjang sejarah Piala Dunia pendengar ya. Yang pertama ada World Cup Willy ya. Edisi 1966 di Inggris ya. Maskot ini dianggap sebagai pelopor dalam sejarah Piala Dunia. Willy digambarkan sebagai singa yang mengenakan jersey bertuliskan World Cup. Sederhana namun ikonik ya. Willy menjadi simbol nasional Inggris sekaligus membuka tradisi maskot di ajang Piala Dunia pendengar ya. Kemudian ada Juanito di edisi 1970 Meksiko ya. Juanito ini adalah anak laki-laki yang memakai sombrero khas Meksiko. Dan maskot ini sangat unik karena untuk pertama kalinya menggambarkan karakter manusia yang ceria sekaligus memperkenalkan budaya Meksiko ke dunia ya. Selanjutnya ada Tip dan Tap di edisi 1974 Jerman Barat ya. Dua anak kecil yang melambangkan persahabatan ini menjadi maskot kembar pertama dalam sejarah Piala Dunia. Dan konsep duo ini dianggap kreatif karena menggambarkan kebersamaan dalam sepak bola ya. Kemudian ada Narajinto ya, 1982 Spanyol ya. Maskot berbentuk jeruk ini termasuk salah satu yang paling unik ya. Mengapa jeruk? Karena buah ini merupakan salah satu simbol pertanian Spanyol ya. Narajinto ini dikenal sederhana tapi sangat memorable ya. Kemudian ada Zakumi di 2010 Afrika Selatan ya. Zakumi ini adalah leopard berambut hijau dan kombinasi warna dan juga desain yang mencolok membuatnya terlihat nyentrik ya, sekaligus mempresentasikan alam budaya Afrika Selatan ya. Setelah itu ada Voleco ya di 2014 Brazil ya, berwujud armadillo biru. Voleco ini membawa pesan konservasi lingkungan. Hewan yang jarang dijadikan maskot ini membuatnya terlihat sangat unik di antara maskot-maskot lainnya pendengar ya. Kemudian ada Laib di 2022 Qatar ya. Laib ini berbentuk kain putih menyerupai roh ataupun karakter imajinatif dari dunia paralel ya. Dan maskot ini benar-benar berbeda dari maskot sebelumnya karena tidak berbentuk hewan ataupun manusia nyata ya. Dan yang terakhir ada trio maskot 2026 yang akan datang gitu ya di tiga negara, Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko ya. Untuk pertama kalinya Piala Dunia menghadirkan tiga maskot sekaligus ya, elang, rusa besar dan juga jaguar yang ketiganya mewakili tiga negara tuan rumah dan sekaligus menunjukkan era baru kreativitas maskot Piala Dunia pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggul dari Roma Club Indonesia Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI

0: Ya, mendengar kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu salat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran, dan di tepat pukul 17.51 waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu salat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Minasyaitonir rajim.

Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman. Dan

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Ya, berikan kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Putri Damayanti binti Baida Mubin, tempat dan tanggal lahir Jakarta 2 April 2003. Tempat kediaman dahulu di Jalan Jembatan Merah Krukut RT 3 RW 2 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 29 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat. Ya, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ahmad Yani alias Ahmad Yani bin Mamun sebagai pemohon melawan Putri Damayanti binti Baida Mubin sebagai termohon, yang selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis, ya. Jika jawaban itu tertulis, ini harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Perkara informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, berkara Premier League ini kembali membagikan pendapatan besar kepada seluruh klub peserta musim ini ya. Distribusi berasal dari hak siar dan juga uang hadiah kompetisi ya. Arsenal menjadi klub dengan estimasi pendapatan tertinggi musim ini. Klub London itu diperkirakan menerima sekitar 198,7 juta pound sterling. Ya, di bawah Arsenal ada Manchester City dengan pendapatan 192,5 juta pound sterling, sementara Manchester United menerima sekitar 191,5 juta pound sterling pendengar ya. Sedangkan Aston Villa dan Liverpool juga memperoleh distribusi besar musim ini, keduanya diperkirakan menerima lebih dari 180 juta pound sterling ya. Dan laporan media The Athletic ini menyebut tingginya distribusi dipengaruhi kontrak siaran global dan Liga Inggris dinilai memiliki nilai komersil terbesar dunia sepak bola. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bagi pendengar di tempat pukul 19, kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Selepas warta berita, masih ada segmen lain yang akan kami hadirkan. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi.

0: meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
1: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
0: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari 2 jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
1: Presiden Prabowo berada di Perancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
4: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni, juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
3: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
5: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
3: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,

0: Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sir Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk kota penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan bolak-balik, itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapana Krapyo bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title, tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Demikian tadi pendengar, sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda segmen penutup untuk Bogor sore ini. Ada member agama Hindu yang mengakhiri kebersamaan kita. Artinya gelaga biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda. Tentunya mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Berjumpa lagi bersama saya, Merliana Dewi Wahyuningsih, sebagai penyuluh agama Hindu Kota Bogor. Sahabat RRI, hari ini, di Jumat ini, saya akan membahas tentang hidup seimbang antara sekale dan niskale. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan tidak dipahami semata-mata sebagai realitas yang tampak oleh panca indera atau yang disebut dengan sekale, tetapi juga mencakup dimensi yang tak kasat mata atau disebut dengan niskale sebagai sumber makna dan keseimbangan hidup. Sekale dan niskale merupakan dua aspek yang saling melengkapi, ibarat raga dan jiwa, yang bersama-sama membentuk harmoni eksistensi manusia. Ketika salah satu aspek diabaikan, ketidakseimbangan pun akan muncul, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tatanan sosial. Sahabat RRI, di tengah arus modernisasi yang menekankan capaian material, produktivitas dan rasionalitas, manusia kerap terjebak dalam dominasi skala. Kesibukan duniawi seringkali membuat manusia menjauh dari kesadaran spiritual, sehingga muncul kegelisahan batin atau krisis makna dan keretakan hubungan dengan alam serta sesama. Padahal, dalam ajaran agama Hindu menegaskan bahwa keseimbangan sejati hanya dapat terwujud ketika manusia mampu menyelaraskan kehidupan lahiriah dengan kehidupan rohaniah. Sahabat RRI, hidup seimbang antara sekale dan niskale bukanlah upaya menolak kemajuan dunia, melainkan sebuah proses untuk menyadari kehadiran nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas kehidupan melalui pelaksanaan dharma, penguatan sraddha dan bhakti, serta kesadaran akan hukum karma pala. Manusia diajak untuk hidup selaras dengan kehendak Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin akan saya sedikit kupas mengenai pengertian sekale dan niskale. Dalam kosmologi Hindu, sahabat RRI, realitas kehidupan dipahami sebagai satu kesatuan yang memiliki dua dimensi utama, yaitu sekale dan niskale. Sekale merujuk pada segala sesuatu yang bersifat nyata, tampak dan dapat ditangkap oleh panca indera. Dunia sekale mencakup tubuh jasmani, aktivitas sosial, pekerjaan, harta benda, struktur sosial, serta berbagai dinamika kehidupan material manusia. Sahabat RRI, sementara itu, niskale adalah dimensi yang tidak kasat mata melampaui jangkauan panca indera, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia. Sahabat RRI, niskala itu mencakup aspek spiritual, kesadaran batin, kekuatan ilahi, energi kosmis, karma, doa, bakti, serta hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun tidak tampak secara fisik, dimensi niskale menjadi sumber keseimbangan, ketenangan, dan arah hidup manusia. Sahabat RRI, ajaran Hindu tidak memisahkan antara sekale dan niskale sebagai dua dunia yang bertentangan, melainkan menempatkannya sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan tak terpisahkan. Kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang mampu menyelaraskan keduanya secara harmonis. Berikut saya sampaikan landasan filosofis sekale dan niskale dalam ajaran agama Hindu. Konsep keseimbangan sekale dan niskale berakar kuat dalam filsafat Hindu. Sahabat RRI, salah satunya tercermin dalam ajaran Brahman dan Atman, di mana Brahman sebagai realitas tertinggi meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Atman sebagai percikan Brahman bersemayam di dalam diri manusia, menghubungkan antara kehidupan jasmani dengan dimensi spiritual. Di dalam Upanishad menyatakan, sesungguhnya segala sesuatu ini adalah Brahman, Sarwa Kalwidam Brahman. Sloka ini menegaskan bahwa realitas kala dan niskala pada hakikatnya bersumber pada satu kebenaran tertinggi. Dengan demikian, mengabaikan salah satu dimensi berarti mengabaikan sebagian dari kebenaran itu sendiri. Sahabat RRI, selain itu, di dalam konsep Rua Bineda juga memperkuat pemahaman bahwa dualitas termasuk sekale dan niskale bukanlah sebuah pertentangan, melainkan pasangan yang saling melengkapi, siang dan malam, lahir dan batin, duniawi dan rohani, semuanya hadir untuk menciptakan keseimbangan kosmis. Sahabat RRI, sekale sebagai wahana pengabdian spiritual. Dalam pandangan agama Hindu, dunia sekale bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan atau dihindari. Justru dunia sekale dipandang sebagai sarana atau wahana untuk melaksanakan dharma dan digunakan untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Sahabat RRI, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, dan berkarya merupakan bentuk karma yoga jika dilakukan dengan berdasarkan dharma dan ketulusan. Di dalam Bhagavad Gita menegaskan, engkau berhak atas kerja tetapi bukan atas hasilnya. Ajaran ini mengajarkan bahwa aktivitas sekale hendaknya dilakukan tanpa keterikatan yang berlebihan pada hasilnya, melainkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dunia sekale tidak menjauhkan manusia dari spiritualitas, tetapi justru menjadi jalan menuju pendewasaan rohani. Sahabat RRI, niskale sebagai penuntun kesadaran hidup. Dimensi niskale berperan sebagai penuntun batin yang memberi arah, makna, dan nilai dalam kehidupan sekale. Melalui praktik spiritual seperti sembahyang, meditasi, japa mantra, dan upacara yatnya, manusia membangun hubungan dengan kekuatan ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa, dan menjaga keseimbangan batin. Sahabat RRI, kesadaran niskale juga tercermin dalam keyakinan terhadap hukum karma pala, bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan itu akan membawa akibatnya masing-masing. Kesadaran ini mendorong manusia untuk lebih berhati-hati di dalam bertindak dan senantiasa berlandaskan nilai susila. Sahabat RRI, tanpa kesadaran niskale, kehidupan sekale rentan terjebak pada keserakahan, egoisme, dan kekosongan makna. Sebaliknya, dengan penguatan niskale, manusia mampu menjalani kehidupan duniawi dengan bijaksana dan penuh dengan kesadaran. Sahabat RRI, implementasi keseimbangan antara skala dan niskala di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Keseimbangan antara skala dan niskala tidak hanya bersifat konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama, dalam kehidupan pribadi, adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita, itu secara skala. Seiring dengan ketenangan pikiran dan kemurnian hati, itu secara niskala. Pola hidup sehat, disiplin, serta pengendalian diri menjadi bagian terpenting dari keseimbangan ini. Dan yang kedua, yaitu dalam kehidupan keluarga. Caranya yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga tidak hanya melalui kebutuhan materi, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai spiritual, kebersamaan dalam sembahyang, dan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, yaitu dengan berinteraksi dengan sesama berdasarkan prinsip tatwam asi, itu adalah engkau, sehingga tercipta empati, toleransi, dan kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang sehat adalah cerminan keseimbangan skala dan niskala. Kemudian berikutnya, yaitu dalam hubungannya dengan alam. Ajaran Trihita Karana menegaskan bahwa keharmonisan hidup tercapai melalui keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan alam. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban skala, tetapi juga wujud penghormatan terhadap kekuatan skala yang bersemayam di dalam alam semesta. Sahabat RRI, tantangannya mewujudkan keseimbangan skala dan niskala itu di era modern pasti ada tantangannya. Di era globalisasi dan digitalisasi, kehidupan kita cenderung bergerak cepat dan berorientasi pada pencapaian materi. Teknologi, kompetisi, dan tuntutan ekonomi seringkali membuat kita terjebak dalam dunia skala semata, yang akhirnya nilai spiritual akan tersisihkan dan kehidupan batin itu menjadi kering kerontang. Sahabat RRI, fenomena stres, kecemasan, krisis identitas, dan degradasi moral merupakan tanda ketidakseimbangan antara skala dan niskala. Oleh karena itu, ajaran Hindu menjadi sangat relevan sebagai pedoman untuk mengembalikan keselarasan hidup di tengah perubahan zaman. Sahabat RRI, relevansinya keseimbangan skala dan niskala bagi kehidupan umat Hindu. Bagi umat Hindu, hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan perwujudan nyata dari pengamalan Dharma. Keseimbangan ini tidak hanya membawa ketenangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kedamaian sosial dan keharmonisan kosmis. Sahabat RRI, dengan kita menyadari bahwa kehidupan duniawi adalah bagian dari perjalanan spiritual, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, kesadaran, dan rasa bakti. Keseimbangan skala dan niskala pada akhirnya menuntun kita menuju tujuan tertinggi kehidupan, yaitu moksa, kebebasan sejati dari keterikatan duniawi. Sahabat RRI, saya akan membahas mengenai sloka-sloka tentang keseimbangan skala dan niskala. Di dalam Isa Upanishad ditegaskan, sesungguhnya seluruh alam semesta ini diliputi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Isa Wasyam Idam Sarwam Yat Kinca Jagatyam Jagat. Sloka ini menegaskan bahwa dunia sekala tidak pernah terpisah dari niskala. Segala aktivitas manusia di dunia nyata sesungguhnya berlangsung dalam lingkup kesucian ilahi. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan duniawi dengan penuh kesadaran, spiritual merupakan wujud penghormatan kita terhadap kehadiran Tuhan di seluruh aspek kehidupan. Kemudian di dalam Chandogya Upanishad dinyatakan, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah Brahman. Sloka itu mempertegas bahwa sekala dan niskala bukan dua realitas yang terpisah, melainkan manifestasi dari satu hakikat yang sama. Dengan memahami hal ini, kita diajak untuk tidak memandang hanya pada dunia materi semata sebagai sesuatu yang profan, tetapi sebagai bagian dari ekspresi kesucian Brahman. Kemudian di dalam kata Upanishad dijelaskan anor anian mahato mahyan atmasya jantor nihito guhayam, yang artinya Atman lebih kecil dari yang terkecil, lebih besar dari yang terbesar, bersemayam di dalam lubuk hati makhluk hidup. Di dalam sloka ini menunjukkan bahwa walaupun tubuh manusia bersifat sekala, di dalamnya bersemayam kekuatan niskala yang agung. Menyadari keberadaan Atman berarti menyadari juga bahwa kehidupan jasmani harus diarahkan untuk tujuan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan karmani eva di karaste mapalesu kadacana, yang artinya engkau berhak atas perbuatanmu tetapi bukan pada hasilnya. Sloka ini mengajarkan bahwa aktivitas sekala tidak boleh dilepaskan dari kesadaran niskala ketika pekerjaan dilakukan tanpa keterikatan, ego dan hasil, maka kerja itu menjadi sarana penyucian diri dan jalan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 50 dijelaskan yoga karmasu kausalam. Yoga adalah kecakapan dalam bertindak, artinya keseimbangan skala niskala terwujud ketika manusia mampu bertindak di dunia nyata dengan kesadaran spiritual yang mendalam. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan indriyani pramatini haranti prasabam manah, yang artinya indria-indria yang liar mampu menyeret pikiran meskipun orang itu bijaksana. Yang maksudnya adalah, dalam sloka ini menunjukkan pentingnya penguatan niskala melalui disiplin spiritual agar kehidupan sekala tidak kehilangan arah dan nilai. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan patram puspam palam toyam yome bhaktya prayaschati, yang artinya daun, bunga, buah, atau air yang dipersembahkan dengan bakti, aku terima. Di dalam sloka ini menegaskan bahwa unsur skala yang sederhana sekalipun, jika kita mempersembahkannya dengan kesadaran niskala berupa bakti, maka itu akan menjadi sarana spiritual yang suci. Kemudian di dalam Rigveda juga disebutkan retam satyam brihat, yang artinya hukum kosmis atau reta, kebenaran dan keagungan menopang alam semesta. Di mana maksudnya adalah manusia yang hidup selaras dengan hukum kosmis berarti menjaga keseimbangan skala melalui tindakan nyata dan keseimbangan niskala melalui kesadaran akan kebenaran universal. Di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan Brahma Buta Prasanatmana Socatina Kan Sati, Artinya, ia yang telah bersatu dengan Brahman akan tenang. Ia tidak bersedih dan tidak menginginkan apapun. Di dalam sloka ini menggambarkan keadaan ideal manusia yang telah melampaui keterikatan duniawi atau skala, tanpa menolak dunia, serta hidup dalam kesadaran spiritual yang utuh atau niskala. Sahabat RRI, dapat saya simpulkan bahwa hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan inti dari ajaran agama Hindu dalam memaknai eksistensi manusia secara utuh. Kehidupan duniawi yang bersifat nyata tidak dipandang sebagai penghalang spiritualitas, melainkan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dharma, bakti, dan kesadaran ilahi. Melalui pemahaman yang benar, aktivitas skala justru akan menjadi wahana penyucian diri ketika kita menjalaninya dengan kesadaran niskala yang dilandasi oleh srada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sloka-sloka suci dari Weda, Upanishad, dan Bhagavad Gita menegaskan bahwa realitas kehidupan bersumber dari satu kebenaran yang tertinggi, yaitu Brahman, yang meliputi segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tak tampak. Kesadaran akan Atman sebagai percikan Brahman dalam diri manusia mengajarkan bahwa keseimbangan hidup tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kemurnian pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Sahabat RRI, di tengah tantangan kehidupan modern yang cenderung menitik beratkan pada aspek skala, ajaran keseimbangan skala dan niskala menjadi semakin relevan. Ketika kita mampu menyelaraskan kerja dengan doa, usaha dengan pasrah, serta kemajuan lahiriah dengan kedalaman batin, maka keharmonisan pribadi, sosial, dan kosmis dapat terwujud. Inilah makna sejati hidup seimbang menurut ajaran agama Hindu. Hidup yang selaras dengan hukum karma, berpijak pada dharma, dan berorientasi pada tujuan tertinggi kehidupan, yaitu moksa. Sahabat RRI, dengan demikian hidup seimbang antara skala dan niskala bukan sekedar konsep filosofi semata, melainkan pedoman praktis dalam menjalani kehidupan yang damai, bermakna, dan penuh kesadaran spiritual. Melalui keseimbangan inilah kita diharapkan mampu mewujudkan keharmonisan kita kepada Tuhan, kita dengan sesama kita, dan kita dengan alam semesta, demi terciptanya kehidupan yang berlandaskan kebenaran dan kebajikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam di hari Jumat ini menjelang akhir pekan di penghujung bulan Mei, tepatnya tanggal 29 Mei 2026. Benar-benar di penghujung bulan Mei ya pendengar ya, karena dua hari lagi juga sudah selesai ini bulan Mei. Izinkan saya Alif Dayita kembali mengisi ruang dengar Anda, menemani istirahat malam Anda dalam Bogor malam ini pendengar, dengan beragam segmen dan juga musik-musik pilihan untuk menemani istirahat Anda tentu saja di hari Jumat ini ya. Kami akan awali untuk Bogor malam ini dengan ngobrol seputar komunitas, mengupas segala hal aktivitas komunitas yang positif begitu ya. Dan pastinya semoga bisa menjadi inspirasi Anda untuk berbuat lebih baik ke depannya ya. Nanti akan juga dirangkaikan dengan ruang rindu di terakhir ya, ragam budaya maksudnya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk tema pada hari ini adalah Baguro di Udaro, lagu-lagu dari Minang ya, Sumatera Barat. Kemudian juga nanti akan ada Sandiwara Radio, dan kemudian ditutup dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Sebelum kita beranjak ke Bogor malam ini, saya doakan terlebih dahulu semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam kondisi yang prima, semangat, penuh kebahagiaan, dan menjadi senang-senangnya untuk beristirahat begitu ya. Sebelum besok juga akhir pekan, mengisi waktu bersama keluarga mungkin, atau mungkin juga ada yang sedang justru malam ini sedang menyelesaikan deadline yang harus segera diselesaikan. Yuk mari diselesaikan, karena memang ngomong-ngomong jadi ini ya, libur akhir pekan yang lumayan panjang begitu, karena Senin juga kebetulan tanggal 1 Juni, tanggal merah juga gitu ya. Tapi apapun itu kegiatan Anda, pastikan menjadikan Pro 1 RRI Bogor sebagai teman Anda untuk malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Bogor malam ini segera kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Segmen Ngobras menjadi segmen pembuka untuk hadirnya Bogor malam ini, pendengar. Kami hadirkan kiprah sebuah komunitas dari Sulawesi Tengah, pendengar. Namanya adalah cendekiasociety.id. Kali ini mereka melakukan kegiatan yang sangat inspiratif begitu, dan juga memantik gerakan sosial yang nyata di tangan generasi muda ya. Tepatnya kemarin, memang kita sudah masih ada dalam suasana Idul Adha ya, pendengar ya. Memang masih meninggalkan jejak-jejak kepedulian yang mendalam, yang ternyata tidak sekedar menjadi ritual ibadah, tetapi juga tadi menjadi salah satu pemicu gerakan sosial gitu. Dikutip dari rri.co.id, komunitas cendekiasociety.id ini bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Kemanusiaan untuk menyalurkan daging kurban secara gotong royong kepada warga di Desa Talaga, Kabupaten Donggala, pendengar, di Sulawesi Tengah ya. Gerakan ini menarik perhatian karena berfokus menyasar wilayah pedesaan, di mana proses penyembelihan hingga distribusinya ini digerakkan langsung oleh sinergi pemuda dan warga setempat, pendengar. Disampaikan oleh founder cendekiasociety.id, Opik Delian, ada sebuah esensi yang sangat elegan nih, bahwa Idul Adha harus menjadi momentum untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat kecil melalui kepedulian yang nyata. Dan melalui aksi ini juga, komunitas cendekiasociety.id ini ingin mengirimkan pesan kuat kepada generasi muda agar tidak hanya aktif di dalam ruang-ruang diskusi akademis, tetapi juga berani turun langsung ke lapangan untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan, pendengar. Dan langkah ini tentu saja mendapatkan apresiasi ya dari sejumlah tokoh, terutama juga tokoh agama setempat yang menilai semangat gotong royong dari anak muda seperti inilah yang harus terus dirawat, pendengar. Sebuah refleksi yang sangat indah ya dari wilayah Indonesia Tengah, bahwa esensi kurban dan berbagi tidak dibatasi oleh sekat geografis, melainkan diikat dari rasa kemanusiaan yang universal.

Saatnya kami sampaikan kilas berita edisi malam hari ini. Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menutup sementara pengajuan mitra baru program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan penutupan dilakukan karena pemerintah tengah memfokuskan proses validasi data nasional terhadap seluruh pengajuan yang telah masuk. Menurutnya, verifikasi dilakukan secara berlapis untuk memastikan kesiapan lokasi, kapasitas, dan fasilitas calon mitra sesuai standar program. BGN juga menegaskan calon mitra dilarang membangun dapur MBG sebelum dinyatakan lolos verifikasi resmi. Saat ini, jumlah dapur MBG yang telah lolos verifikasi secara nasional mencapai 29.400 lokasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 27.900 dapur telah memulai beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. BGN memastikan seluruh proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara daring, tanpa pungutan biaya. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati terhadap praktik penipuan dan hanya melakukan pendaftaran melalui portal resmi mitra BGN. Demikian kilas berita, tetaplah bersama kami. Bogor Malam ini segera kembali.

0: kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina, jagoan saya, kembali juara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ngobrol seputar komunitas masih menemani istirahat Anda pada malam hari ini. Kali ini kita akan membentang menuju Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, pendengar. Ada sebuah catatan edukatif dan juga menyentuh hati tentang sebuah keteguhan untuk pulang dan membangun tanah kelahiran. Kali ini datang dari seorang pemuda yang meluncurkan komunitas belajar OOF Tilun. Adalah Neno Anderia Saluh yang berawal dari kesadarannya mendalam begitu akan tanah asalnya. Neno memilih kembali ke kampung halaman pasca menyelesaikan bangku kuliah demi mengikis ketertinggalan pendidikan melalui perbaikan sumber daya manusia, pendengar. Dari yang saya baca dari rri.co.id, pendengar, komunitas ini didirikan sejak Juli 2020 sebagai taman bacaan sederhana dan sekarang justru sudah bertransformasi nih menjadi wadah pendidikan alternatif yang sangat elegan, pendengar. Jadi mereka menerapkan metode pendekatan kontekstual di mana anak-anak itu diajak belajar dengan realitas dan juga pengalaman sehari-hari di lingkungan mereka, mulai dari membedah budaya lokal, makanan tradisional gitu ya, atau juga membahas pakaian adat begitu, hingga merawat nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat. Dan yang paling istimewa, pendengar, ruang belajar ini terbuka lintas generasi tanpa sekat usia. Jadi tidak hanya menyediakan literasi, komunitas ini juga bergerak aktif mencarikan donatur bagi anak-anak kurang mampu, sekaligus juga merangkul para pemuda desa untuk terjun ke sektor pertanian produktif agar mandiri secara ekonomi. Tentu saja ini adalah sebuah asa yang besar ya, ditiupkan dari ufuk timur agar masyarakat desa memiliki cakrawala pengetahuan yang sejajar dengan masyarakat perkotaan tanpa harus kehilangan akar budayanya. Tentu saja ini menjadi introspeksi, refleksi juga yang mendalam bagi kita semua di malam hari ini, pendengar, bahwa sejauh apapun kaki Anda melangkah mengejar ilmu, panggilan tertinggi adalah kembali untuk mengabdi dan memberdayakan sesama.

Dan pendengar, itulah tadi informasi yang bisa kami hadirkan dalam segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Tentu saja diharapkan semoga informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat dan juga menginspirasi ya untuk Anda berbuat lebih baik dan juga mungkin memiliki komunitas yang sama begitu ya. Dan saya juga undang Anda nih yang punya komunitas dengan kegiatan-kegiatan positif begitu ya, untuk berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Bogor di segmen Ngobras setiap harinya di jam 8 malam sampai jam 9 itu di Bogor malam ini. Pendengar, siapa tahu kita bisa berbincang, kita bisa membedah nih ya bagaimana aktivitas komunitas Anda, kemudian juga menginspirasi yang lain juga di rumah begitu, bisa memperkenalkan komunitas Anda juga ke halayak. Bisa juga untuk Anda yang ingin memperkenalkan komunitasnya bisa disampaikan ke kami 0815x4200 ataupun juga via aplikasi RRI Digital di live chat, ataupun Anda juga bisa mengirimkan profil komunitas Anda di akun Instagram resmi kami di @RRI_Bogor. Pendengar ya, ditunggu supaya nanti siapa tahu kita bisa berjumpa di sini, bisa ngobrol bareng begitu ya. Dan saatnya kita beranjak ke segmen berikutnya. Pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan hadirkan ruang lagi ya, kebiasaan nih, saya hadirkan Ragam Budaya edisi Baguro di Udaro. Lagu-lagu Minang, koleksi lagu-lagu dari Sumatera Barat siap mengisi ruang dengar Anda setelah ini. Dan dibuka juga untuk atensi yang ingin mengirimkan salam dan juga request lagu-lagu Minang juga bisa disampaikan di WhatsApp kami, di live chat aplikasi RRI Digital juga ya. Ditunggu nanti untuk Ragam Budaya, kita akan mengudara pukul 21 sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menginspirasi komunitas di segmen Ngobras sebelumnya, kini saatnya kita membentangkan sauh kebudayaan menuju sebuah tradisi tutur yang penuh dengan petuah dan kehangatan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam segmen Ragam Budaya. Masih dalam rangkaian Bogor malam ini, pendengar, kali ini temanya adalah Baguro di Udaro, lagu-lagu dari Minang, Sumatera Barat, pendengar. Dan malam ini kita akan badendang dan juga berseloroh khas ranah Minang, pendengar. Sebuah ruang komunal di mana untayan pantun, petata petitih, serta dendang tradisional tidak hanya hadir sebagai hiburan pelipur lara di akhir pekan, melainkan menjadi media refleksi yang syarat akan nilai kehidupan dan filosofi alam takambang jadi guru, pendengar. Untuk Anda, warga perantauan ataupun juga pecinta seni budaya Nusantara di Bogor dan sekitarnya yang ingin ikut bagarah, menitipkan salam, ataupun sekedar menikmati alunan syarat makna pada malam hari ini, kami buka untuk WhatsApp-nya 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Untuk Anda bisa mengirimkan atensinya ya, ditunggu sampai nanti pukul 10, kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi hangatkan malam Anda di hari ini dengan keanggunan budaya yang melintasi sekat jarak. Selengkapnya setelah lagu-lagu berikut ini.

Hiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntiang. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntiang besar atau suntiang gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntiang ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntiang 3,5 hingga 5 kg. Makna suntiang dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

0: pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Bogor.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
2: Anda tengah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

Masih di Ragam Budaya dengan tema Beguro di Udaro dengan koleksi lagu-lagu khas Minang, Sumatera Barat menemani ruang dengar Anda untuk edisi malam hari ini. Saya sapa untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang tadi mau minta diputerin lagunya Pulanglah Uda dari tadi kita sudah putarkan yang dinyanyikan oleh Ria Amelia ya. Semoga berkenan. Terima kasih, selamat malam juga katanya menyapa Abah Kismin gitu. Selamat beristirahat. Terima kasih untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Kemudian saya sapa juga ada Kang Zulian di Cioma. Selamat malam Neng Alif. Alhamdulillah ya. Piye kabare Neng? Aduh, jadi Ragam Budaya bahasa Jawa nih jadinya ya. Mau minta tolong diputerin lagunya Ciinan Bana yang barusan kita dengarkan bersama ya. Katanya lagu ini spesial untuk Uni Desi di Muara Ledeng yang lagi monitor Pro 1 Bogor. Katanya kalau Zulian mau kirim atensi jangan lupa Uni disenggol katanya. Oke, sudah disenggol ya Uni Desi. Semoga berkenan juga. Selamat mendengarkan Ragam Budaya Baguro di Udaro pada malam hari ini. Katanya nih, testimoni dari Kang Zulian juga, katanya luar biasa Uni Desi, baik banget sama saya gitu, patut ditiru katanya. Terima kasih untuk Neng Alif, jangan lupa minum kopi biar gak ngantuk tugas siarannya. Besok hari Sabtu, malamnya malam Minggu, ya betul sekali ya. Terima kasih untuk Kang Zulian di Ciamas, waalaikumsalam. Salamnya terima kasih juga sudah ikut beratensi di Ragam Budaya malam hari ini. Pendengar, masih ada beberapa lagu yang bernuansa Sumatera Barat menemani Anda pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami. Dan untuk Anda yang masih ingin berkirim atensi juga masih kami tunggu ya, sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100.000 hingga

0: Tiba di penghujung kebersamaan di Ragam Budaya untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensinya ya di WhatsApp 0815x4200. Saya sapa atensi yang baru saja masuk. Ada dari Abah Kismin yang katanya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Siti Haryati atas balasannya juga. Dan apa kabar? Katanya begitu. Tapi mohon maaf sekali, lagu yang di request belum bisa diputarkan pada edisi malam hari ini. Semoga untuk lagunya bisa diputar di edisi Ragam Budaya berikutnya di hari Jumat pekan depan ya, Abah Kismin ya. Untuk Neng Alif Daita, gimana bakar sate, seru gak? Kebetulan belum sempat bakar-bakar sate, itu daging di rumah belum sempat diapa-apain nih Abah Kismin ya. Dan sayangnya juga saatnya Ragam Budaya harus pamit untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika lagunya tadi belum sempat diputarkan. Kita bertemu lagi untuk Ragam Budaya edisi berikutnya. Dan tentu saja Ragam Budaya hadir setiap hari pendengar pukul 9 sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Bogor malam ini pendengar ya. Tentu saja dengan beragam tema. Begitu kalau Jumat hari ini adalah kebetulan lagu-lagu dari Sumatera Barat. Kalau mungkin besok juga lagu-lagu dari Indonesia Timur. Kemudian dan selanjutnya ada beragam tema yang kami siapkan untuk Anda ya. Setelah ini kita akan simak bersama Sandiwara Radio, produksi dari Radio Republik Indonesia Samarinda, berjudul Sepatu Untuk Wana. Kemudian juga akan dirangkaikan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, yang kali ini akan menghadirkan koleksi lagu-lagu mancanegara, pop mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Alif Dehita sampai nanti kurang lebih sampai menjelang tengah malam ya.
1: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.
3: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
4: Yakin, Ibu.
3: Sudah dipikirkan masak-masak, kan?
4: Sudah, Bu.
3: Walaupun gajinya gak besar.
4: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
3: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
4: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
3: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
4: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
3: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
4: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
3: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana, dengan para pemeran Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Oke. Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah, bu.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Eh, ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: itu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Memasuki segmen terakhir untuk Bogor malam ini, pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mari kita bernostalgia bersama dengan koleksi lagu-lagu mancanegara ya, tahun 2000 sampai 2010. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja memutar atau menyalakan radio ya di frekuensi FM kami 102 dan juga diperkuat di 104 FM untuk wilayah Jonggol terutama. Dan juga mungkin yang sedang mendengarkan kami via frekuensi AM-nya 1242 kHz. Dan saya sapa juga untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital. Selamat malam, selamat bergabung di Ruang Rindu Mendengar di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu bersama Alif Dayita, pendengar. Sebagai rangkaian penutup di Bogor malam ini. Masih ada deretan lagu-lagu mancanegara pop 2000 sampai 2010. Dan juga saya undang Anda untuk yang ingin berkirim salam, mengirimkan atensinya juga. 081-5x4200, live chat aplikasi RRI Digital terbuka untuk Anda mendengar ya. Saya putarkan dulu lagu dari Lenka, The Show. Salah satu lagu yang masih dalam beat medium begitu. Menjadi teman Anda untuk malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

Saatnya kami hadirkan kilas berita. Indonesia dan Tajikistan sepakat memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor prioritas dalam pertemuan konsultasi bilateral di Dushanbe, Tajikistan. Pertemuan dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir bersama Wakil Menteri Luar Negeri Tajikistan Idibek Kalandar. Kedua negara berkomitmen mendorong kerjasama yang lebih konkret dan berdampak bagi masyarakat di kedua negara. Indonesia juga mendorong penguatan hubungan antara ASEAN dan negara-negara Asia Tengah, termasuk Tajikistan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas peluang kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, industri hilirisasi, hingga transformasi digital. Kedua pihak juga sepakat memperkuat hubungan sosial budaya melalui pariwisata, pendidikan, dan pertukaran budaya. Sebagai hasil pertemuan, kedua negara menandatangani nota kesepahaman pembentukan komite konsultasi bilateral. Pemerintah Indonesia berharap kerjasama ini dapat memperkuat kemitraan strategis dan konektivitas lintas kawasan di masa mendatang. Demikian kilas berita Pro 1 RRI Bogor, tetaplah bersama kami, saya Alif Deita.

0: Prosatu.
1: Esensi buku Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
1: Esensi Buku Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 yang malam hari ini terpantau cuacanya cerah ya. Biasanya kalau sudah jam-jam segini tuh beberapa hari yang lalu hujan gitu ya. Terus dingin gitu. Kalau sekarang tuh mungkin sudah mulai beranjak menuju musim kemarau yang sesungguhnya ya. Tapi apalah arti musim kemarau di Kota Bogor ini kalau nantinya juga kita tidak bisa menggunakan baju kebesaran orang Bogor ya, yaitu jas hujan. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu bersama Alif Dayita Mendengar dengan koleksi lagu-lagu pop mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Yang tadi Anda dengarkan adalah lagu dari Train berjudul Hey Soul Sister, yang kemudian yang sebelumnya juga ada lagu dari Jason Mraz, Make It Mine, pendengar. Sebagai referensi Anda juga menambah katalog, mungkin Anda pernah mendengarkan satu lagu di yang terputar di radio ya, khususnya di Pro 1 Radio Bogor misalkan gitu. Saya lupa judul lagunya apa ya gitu. Nah, itu tadi lagunya ya. Mungkin kalaupun Anda juga teringat gitu, bisa juga ditanyakan ke kami, nanti insya Allah kami jawab juga ya, lagunya apa, siapa yang menyanyikan begitu ya. Dan untuk atensi, sudah ada atensi yang masuk pendengar. Saya sapa ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang malam ini mau minta diputerin lagunya Westlife yang My Love gitu. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Siti Haryati. Selamat mendengarkan Ruang Rindu ya untuk malam hari ini. Kemudian saya sapa juga, assalamualaikum Ruang Rindu, waalaikumsalam, dari Kang Iqbal Tea ya di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor, yang mau minta diputar lagu Ricky Martin dong atau Shakira. Mau yang mana nih, Ricky Martin atau Shakira? Kayaknya yang Shakira aja ya, yang waka-waka ya, yang ada di playlist kami yang versi waka-waka. Katanya terkenang Piala Dunia 2010 begitu. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, Kang Satria, Kang Reno, Bang Boy BCL, Diki Chandra, Bang Jack Cheaper, dan juga karyawan percetakan Farms Multi Grafika Gunung Batu. Spesial juga untuk istri tercinta Nur Halimah beserta Teteh Syifa dan Ananda Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu. Untuk yang bacain, terima kasih dan sukses selalu dalam segala hal apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Doa yang sama juga untuk Kang Iqbal Tea dan keluarga ya. Sehat selalu, bahagia selalu yang pastinya. Dan untuk Anda masih ditunggu atensinya ya, sampai nanti menjelang tengah malam Ruang Rindu, lagu-lagu pop mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Kalau mungkin Anda memang Anda belum yakin lagu ini masuk kategori ini apa enggak, masuk tema ini atau enggak, nanti kami akan bantu kurasi begitu pendengar. Jadi tetap bersama kami, Bogor malam ini masih berlangsung nih, kebersamaan kita masih ya sekitar 1 jam 15 menit begitu ya. Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. My Love, Westlife untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kami hadirkan segmen khusus Pesta Bola Dunia. Pendengar, bertepatan tadi juga ada yang request lagu Shakira Waka Waka. Saya jadi ingat kita punya segmen khusus ya untuk memeriahkan pesta bola terbesar 4 tahunan di dunia. Piala Dunia 2026 akan segera bergulir, pendengar. Segera kick off di bulan Juni mendatang, sebentar lagi ya. Jadi pantengin RRI karena pastinya kami hadirkan informasi dan juga siaran langsungnya untuk Anda ke ruang dengar Anda, pendengar. Kali ini informasinya datang dari Brasil ya. Memang untuk menyambut demam sepak bola Jakarta Raya sudah di depan mata, rasanya sudah tidak sabar begitu ya. Apalagi kalau menyaksikan penampilan bintang-bintang lapangan hijau yang beradu taktik di atas rumput megah begitu ya. Namun ternyata dari Brasil sendiri ada kabar yang kurang sedap gitu ya, dari sang juara dunia 5 kali ini, pendengar. Melansir informasi dari Antara, pendengar, sang maestro lapangan tengah Neymar ini dipastikan harus menepi akibat dihantam cedera betis tingkat 2 saat sesi latihan. Dan ini kondisi ini memaksa Neymar absen dalam 2 laga uji coba melawan Panama dan Mesir pada awal Juni mendatang. Dan bahkan ini terancam melewatkan laga pembuka Selecao kontra Maroko pada 14 Juni nanti. Tentu saja absennya Neymar ini jadi ujian perdana yang cukup memutar otak bagi sang juru taktik Carlo Ancelotti ya. Sang kawakan nih, kalau Don Carlo ini yang sudah melanglang buana. Kalau Anda memang pencinta sepak bola, Carlo Ancelotti ini pelatih yang sudah kesana kemari begitu ya. Terlebih apalagi balik lagi ke tim Brazil ini, beberapa pilar utamanya seperti Marquinhos dan juga Gabriel Martinelli juga harus absen di laga uji coba terdekat karena harus menyelesaikan laga di final Liga Champions esok hari, pendengar. Jadi bagaimana menurut prediksi Anda, akankah absennya Neymar ini akan mengguncang langkah awal Brazil di fase grup nanti? Pantengin terus RRI untuk informasi selengkapnya ya. Tetaplah bersama kami, setelah ini kita akan lanjutkan lagi Ruang Rindu.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Nilaiku turun nih semester ini.
1: Ya elah, perkara turun nilai.
0: Gitu deh.
1: Lah, aku apa lagi? Tapi santai, positive vibe aja.
0: Kayaknya nggak semua hal harus direspon positif deh.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah nggak sih dengar tentang toxic positivity?
1: Toxic positivity? Apaan tuh?
0: Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih, maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic.
1: Kok toxic?
0: Iya, karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya.
1: Jadi harus gimana dong?
0: Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya.
1: Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif?
0: Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lama-lama.
1: Aku gak sadar sih, kirain biasa aja.
0: Ah, udahlah. Pokoknya nih ya, semester depan kita jangan males-malesan lagi, oke?
1: Oke deh.

Baru saja Anda mendengarkan lagu dari salah satu musisi atau solois berbakat asal Lebanon, Inggris, pendengar, Mika. Judulnya adalah Happy Ending ya, dirilis tahun 2007 silam. Yang menjadi salah satu track legendaris di album Live in Cartoon Motion. Karena memang Mika ini dikenal dengan karakter vokal falsetto yang luar biasa dan juga aransemen musik yang teatrikal. Mungkin Anda pernah mendengar lagunya Mika yang popular song yang berduet dengan Ariana Grande, atau juga lagu Grace Kelly atau We Are Golden, itu juga Mika semua pendengar. Ciri khasnya adalah tadi falsettonya, jadi suaranya melengking begitu. Tetapi ini jadi salah satu keunikannya juga gitu ya. Dan mungkin kalau mendengar lagu yang barusan andain kita putar itu yang Happy Ending, mungkin teringat sama salah satu iklan apa ya waktu itu ya, iklan shampo kayaknya ya. Ada iklan shampo di televisi gitu pakai lagu dengan lagu tema dari Mika ini ya, Happy Ending. Liriknya sendiri ini bercerita tentang fase menyakitkan dari sebuah akhir hubungan ya. Sebuah kenyataan pahit ketika kita menyadari bahwa tidak semua kisah cinta yang indah itu ditakdirkan untuk memiliki akhir yang bahagia atau sebuah happy ending ya. Tetapi lewat lagu ini, Mika itu seperti sedang menenangkan kita, membisikkan kita bahwa semua ini tentang kedewasaan dalam melepaskan ya. Dan tentu saja ini juga menjadi cara kita untuk memvalidasi rasa kehilangan dengan cara yang sangat anggun ya, lewat lagu yang dinyanyikan Mika pendengar. 16 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih ada waktu untuk Anda yang ingin berkirim salam atau mungkin sekedar absen saja mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk tema hari ini adalah lagu-lagu pop mancanegara tahun 2000 sampai 2010 pendengar. Everybody's Changing dari Keane pendengar, dari rilis tahun 2000. Yang merupakan bagian dari album Hopes and Fears untuk Anda.

0: nyapirakeun rambu-rambu lalu lintas. Kudu disiplin.
1: Jadilah loper keselamatan dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, tahukah Sobat RRI, di Sukabumi, Jawa Barat terdapat sebuah kawasan yang menyimpan jejak bumi berusia jutaan tahun? Tempat ini bukan hanya indah, tetapi juga diakui dunia sebagai warisan geologi yang luar biasa. Namanya adalah Geopark Ciletuh. Apa yang membuat kawasan ini begitu istimewa? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Geopark Ciletuh terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Kawasan ini dikenal sebagai Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark karena telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2018 sebagai bagian dari jaringan Geopark Dunia. Pengakuan ini diberikan karena kawasan Ciletuh memiliki keunikan geologi, keanekaragaman hayati, serta kekayaan budaya yang terintegrasi dalam satu wilayah. Dengan luas mencapai puluhan ribu hektar, Geopark Ciletuh menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Geopark Ciletuh adalah bentang alamnya yang menyerupai amfiteater raksasa. Bentuk ini terbentuk dari proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun akibat pergerakan lempeng bumi. Kawasan ini menyimpan berbagai jenis batuan purba yang menjadi bukti sejarah terbentuknya Pulau Jawa. Karena keunikannya, Geopark Ciletuh sering disebut sebagai buku terbuka untuk mempelajari ilmu geologi. Di sini, para peneliti dapat melihat langsung bagaimana proses alam membentuk lanskap bumi dari masa ke masa. Selain nilai geologinya, Geopark Ciletuh juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Terdapat banyak air terjun yang tersebar di kawasan ini, seperti Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan Curug Awang yang dikenal sebagai Niagara Mini Indonesia. Air terjun ini mengalir dari tebing tinggi dengan latar pemandangan hijau yang masih alami. Selain itu, terdapat pula pantai-pantai indah dengan ombak Samudra Hindia yang khas, menjadikan kawasan ini lengkap sebagai destinasi wisata alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh tidak hanya tentang alam, tetapi juga kehidupan masyarakat lokal yang masih menjaga tradisi dan budaya. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian penting dari pengelolaan wisata. Dengan demikian, Geopark Ciletuh tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sobat RRI, Geopark Ciletuh membuktikan bahwa Indonesia memiliki warisan alam yang tidak hanya indah, tetapi juga bernilai ilmiah tinggi. Keunikan geologi, keindahan alam, dan kekayaan budaya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

The Scientist dari Coldplay, pendengar. Mengisi ruang dengar Anda pada malam hari ini masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama Alif Dayita. Untuk edisi malam hari ini, pendengar, saya jadi penasaran nih, Anda mendengarkan siaran kami via radio biasa atau via aplikasi RRI digital nih, pendengar? Karena sekarang mendengarkan radio sudah semakin mudah ya, tidak harus mencari radio fisik, tidak harus membawa radio yang kita harus tuning dulu ya, apa namanya, mencari frekuensi begitu. Karena sekarang sudah ada ponsel, jadi apapun bisa dilakukan lewat satu genggaman begitu. Salah satunya juga aplikasi yang diciptakan dari Radio Republik Indonesia, pendengar, untuk memberikan pelayanan penuh bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran kami begitu, dimanapun Anda berada, mau itu sedang berada di luar kota begitu ya, ingin mendengarkan siaran RRI Bogor, sekarang sudah bisa. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan satu aplikasi RRI digital, pendengar. Atau mungkin Anda juga sedang bingung mau ngapain, itu juga bisa Anda mengakses laman resmi kami ya, rri.co.id, rri.co.id begitu, untuk mendengarkan, untuk membaca maksudnya ya, untuk membaca beragam berita yang diproduksi dari Radio Republik Indonesia yang pastinya berimbang, kemudian terpercaya dari narasumber yang tepat gitu, yang narasumber yang kompeten tentunya, dan yang pastinya variatif, pendengar. Anda bisa menemukan beragam informasi ya, mulai dari berita nasional, berita internasional juga ada, termasuk olahraga pun ada, pendengar. Atau juga mungkin Anda mendengar, ada yang suka mengeksplor hobi begitu ya, kami juga punya artikel dengan tema hobi begitu di portal resmi, portal berita RRI begitu ya. Jadi pastikan sudah ada aplikasi RRI digital terinstal di ponsel Anda, dan juga akses berita terkini kami di rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aguilera. Saya jadi belibet ya. Jadi Christina Aguilera tadi berjudul Heart, pendengar. Terluka. Gitu. Itu menjadi juga menjadi salah satu lagu kesukaan saya. Bukan karena liriknya ya, tetapi karena memang lagunya mellow gitu. Syahdu mendengarnya. Jadi bukan karena liriknya. Dan sayangnya itu juga jadi lagu penutup untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga atensi yang Anda kirimkan melalui WhatsApp 0815x4200. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital, terima kasih juga. Dan saatnya bagi kita semuanya untuk beristirahat, pendengar ya. Terima kasih atas kebersamaannya juga sudah menemani siaran Alif dari pukul 20 tadi sampai menjelang tengah malam ini ya. Selamat beristirahat, selamat mengumpulkan energi untuk besok yang ingin liburan malam mingguan juga. Apapun kegiatan Anda, selamat menikmati. Atau mungkin juga ingin tetap di rumah sambil mendengarkan Pro 1 RRI Bogor juga bisa. Seperti biasa ya, di frekuensinya FM 102 dan 104 MHz, kalau di AM-nya 1242 kHz, dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Apapun itu, kami temani Anda. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada salah ucap. Alif belibet begitu ya malam hari ini. Mohon dimaafkan. Dan kita ketemu lagi insya Allah di hari Minggu ya, Minggu pagi insya Allah ya. Atas nama kru yang bertugas pada malam hari ini, kami ucapkan selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di siaran Pro 1 esok pagi, pendengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: σε σαν γωνιά.
1: Isi hidup dengan penuh makna, agar kau dapat menjemput kehebatan-kehebatan dan menjemput kesuksesan-kesuksesan. Hidup memang demikian. Siapa yang berkeringat, dia akan sukses. Siapa yang malas akan habis tergilas.
2: Satu RRI Bogor.
3: Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
1: Di peringkat Bogor Pagi Ini hadir bersama di kesempatan hari ini, pendengar, di hari Sabtu, hari yang ke-30 di bulan Mei 2026. Sudah kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Zaid dan Haji Humaidi, membacakan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Nanti untuk Tausiah Mutiara Pagi, seperti biasa, nanti untuk kita hadirkan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhajir, ya, yang akan menemani anak pendengar hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Bogor Pagi Ini masih juga akan kita lanjut, dan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan obrolan khusus terkait dengan momen peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Ibnu Umar berkata, "Bila kamu berada di petang hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu petang. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Al-Bukhari.

saudaraku, ujian yang Allah berikan kepadamu bukan untuk membuatmu terpuruk, akan tetapi untuk membuatmu terbentuk. Terbentuk menjadi manusia hebat, terbentuk menjadi manusia kuat, dan terbentuk untuk menjadi manusia mulia.

0: Baik, kita masih di Jamuah Mutiara pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti sudah saya katakan tadi, di pagi hari ini untuk tausiahnya akan disampaikan oleh Ustadz Muhajir. Pagi hari ini sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, cager, bager. Alhamdulillah. Alhamdulillah,
0: sehat ya pagi hari ini. Cerah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kita ketemu lagi di Mutiara pagi. Bahasan kita adalah tentang nabaktilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa nih, Pak? Pagi hari ini kita bahas ini.
1: Baik, ini momennya momen Idul Adha ya.
0: Idul Adha.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Para pendengar Radio Indonesia Pro 1 FM. Bang Jack, alhamdulillah damang cager bager.
0: Alhamdulillah sehat cager bager.
1: Ah. Ya, berbicara masalah Idul Adha itu tidak lepas daripada perjalanan Nabi Ibrahim, terkait dengan kuat dengan perjalanan Nabi Ibrahim. Dan ada hikmah yang perlu kita fahami, perlu kita renungi, bahwa hikmahnya itu adalah hidup ini adalah perjuangan, Bang Jack. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah ujian, dari satu ujian ke ujian yang lain. Kalau kata bahasa orang kulon, life is a series of challenges. Hidup itu adalah seri-seri ujian yang berjilid-jilid. Al-hayatu jihadun liwujudit tahadiyat. Hidup itu adalah perjuangan karena ada tantangan. Nah, mari kita lihat Nabi Ibrahim. Sejak muda dia diuji sama Allah, memiliki ayah pembuat berhala, bukan hanya menyembah, ngebuat berhala. Diuji sama Allah, yang seharusnya dia ini mendapatkan kasih sayang orang tua ya, secara batin, secara spiritual. Apa yang terjadi? Diuji melihat ayahnya pembuat berhala. Makanya Nabi Ibrahim berkata, "Wa idz qala Ibrahim li abi adzar atattakhidhu asnaman alihah innani araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Abah, aku melihat engkau ini menjadikan berhala menjadi tuhanmu dan kaummu itu dalam keadaan sesat, kata
0: Nabi Ibrahim.
1: Ibrahim pada ayahnya. Nah, lantas apa yang terjadi? Dimarahin itu. Ibrahim itu. Dimarahin. Arogibun anta an alihati ya Ibrahim. Dailam tantahi la arjubannaka wahjurni malian. Eh Ibrahim, bisa diem gak lo?
0: Gitu.
1: Bisa diem gak? Kamu benci dengan sesembahanku itu. Kalau enggak diam, la arjumannaka, akan ku rajam engkau. Atau tinggalkan bapakmu ini selama-lamanya. Tantangan, ujian. Nabi Ibrahim walaupun berseberangan dengan bapaknya, Nabi Ibrahim menjawab dengan penuh kesantunan. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Keselamatan buatmu ayah. Ayah, selamat ya, hati-hati. Akan aku minta ampunkan engkau kepada Tuhanku. Selesai ujian dengan bapak. Apakah selesai? Oh, enggak. Nabi Ibrahim sekarang berhadapan dengan penguasa Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim itu melihat berhala begitu merajalela di mana-mana. Dan Nabi Ibrahim berjanji, "Watallah laakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, akan kuhancurkan berhala-berhala kalian di mana kalian meninggalkan tempat peribadatan. Kuhancurin semuanya. Dam dam dam dam dam dam. Disesakeun hiji. Nah, pas baralik deui eta kaumna masyarakat itu ke tempat peribadatan. Mereka bertanya, "Anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim?" "Ya pagawean mana Ibrahim ya? Pasti mana nu ngadekan kabeh cenah." Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'aluhu wal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Atuh sia mah kunaon nyalahkeun aing? Cik Nabi Ibrahim tuh. Atuh tanyakeun nu panggedena eta. Tok hampekna aya cenah kitu. Tanyakeun we, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya dia kalau memang dia itu bisa ngomong. Maka masyarakat itu ngadu kepada Raja Namrud. Raja Namrud itu berang. Maka Raja Namrud berkata seperti ini, "Qalu harrikuhu wansur alihatakum in kuntum fa'ilin." Harrikuhu, duruk eta Ibrahim. Bakar. Wah, ujian lagi. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, pertanyaannya Bang Jack, Allah nulungan tuh?
0: Nulungan.
1: Oke. Okay. Apakah pertolongan Allah itu memadamkan api?
0: Tidak.
1: Allah tidak memadamkan api yang berkobar-kobar, tetapi Allah menjadikan api itu dingin dan Nabi Ibrahim nyaman. Ini mengandung arti bahwa inilah hidup. Pertolongan Allah itu bisa adalah bentuk masalah itu gak dipadamkan sama Allah. Masalah problematika tetap ada. Tetapi ketika kita nyaman, ketika kita tenang, ketika kita selamat menghadapi ujian, cobaan itu, itulah pertolongan Allah. Makanya kata Allah, "Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Hei api, dingin. Dingin kau. Gitu. Jadi itulah mengajik. Ujian ada. Di pareman ku Allah. Lain ujian ana di pareman, tapi naon? Urang tenang, fokus, jalan keluar gitu. Sama seperti Nabi Ibrahim. Apakah selesai ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim dengan penguasa? Belum selesai. Dengan penguasa selesai. Tama padi duruk. Akhirnya apa? Masalah rumah tangga. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Tebuka anak. Usianya udah 86 tahun. Tebuka anak. Masalah. Akhirnya dia menikah lagi dengan Siti Hajar. Ngandung. Punya anak. Bayi. Apakah selesai?
0: Belum.
1: Belum maknya. Kata Allah, "Ibrahim, pergi kamu. Hijrah kamu dari Palestina ke Mekah." Itu Ismail bayi merah digendong sama emaknya, lempang berapa ratus ribu, berapa ribu kilo ya. Ya kan? Dari Palestine. Hebron, dari Palestina ke Mekah coba. Ke Saudi, ke Arab. Jalan. Apakah selesai? Oh, belum selesai. Selesai. Itu perjalanan yang sangat melelahkan. Dengan panas terik. Dengan bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat itu, Siti Hajar itu dalam keadaan nipas. Cahaya eueuh naon eueuh. Apakah selesai ketika sampai Mekah? Belum selesai. Dihajar lagi sama ujian. Apa? Kata Allah, "Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di lembah tandus ini." Makanya Mekah itu, akar kata itu bakkah.
0: Bakkah ya.
1: Bakkah itu adalah tangisan.
0: Tangisan.
1: Nanya istrinya, "Ila aina anta dhahib ya Ibrahim? Kamu mau kemana?" Nabi mengatakan, "Inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Aku pergi untuk bertemu dengan Allah, melaksanakan perintah Allah. ku tinggalkan engkau di sini karena perintah Allah. Benar. Pan Ayah Siti Hajar mah kan kantor cabang, kantor pusatnya pan Siti Sarah. Sarah ya. Benar Allah nunita. Maksudnya lain kolot pan
0: gitu. Ayah namanya gitu ya.
1: Mun ayah namanya gitu. Enggak Allah, mun Allah nunita, mangga sok tinggalkan wasim kuring jeng pemilik alam semesta ya. Keren ya. Makanya ketika meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan dalam keadaan kesusahan, Nabi Rim berdoa di Jabal Gubes. Ya para pendengar, ini silakan buka surat Ibrahim 37. Ini didawamkan ini tiap hari doa ini. Doa untuk anak keturunan kita. Satu, supaya anak keturunan kita dimudahkan untuk ziarah ke tanah suci. Kedua, anak keturunan kita menjadi ahli sholat. Yang ketiga, anak keturunan kita dicintai oleh umat. Yang keempat, anak keturunan kita melimpah rezekinya. Nomor kelima, anak kita ini pandai bersyukur dengan berinfak dan zakat dan sedekah. Ini doa yang cerdas. Bagaimana doa Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzarin inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Rabb, aku tempatkan anak keturunanku di lembah yang tandus. Tidak ada tanaman-tanaman. Tapi walaupun seperti ini, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Ini doa yang cerdas, yang genius. Apa coba? Yaitu Rabbana liyuqimus shalah. Walaupun tidak ada pencaharian, walaupun tidak ada sumber makanan, jadikan anak keturunan itu menjadi ahli sholat. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Walaupun kehidupan yang morat-marit seperti itu, tapi jadikan anak istriku itu adalah penyejuk hati, di mana umat itu menyayangi anak keturunanku ini. Warzukum minas samarat. Ini yang cerdas nih. Warzukum minas samarat. Ya Allah, berikan rezeki dari buah-buahan. Nah, pertanyaannya nih, ini baru kemarin saya diskusi ini. Ya, saya bukan ahli tafsir Bang Jack, enggak. Bukan sama sekali. Jauh jang jauhan lah imah. Imah kerieunya ker merenung ya. Kenapa Nabi Ibrahim minta warzukum minas samarat? Buah-buahan. Makanya di Mekah tangkal durian ieu. Tapi durian aya. Tangkal terong, terong aya. Tangkal jengkol, jengkol aya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu saya berpikir, kenapa kok minta buah gitu? Lantas pohonnya itu siapa? Ternyata ini saya berlindung dari kesalahan ya, dari pemahaman saya. Jadi siapa itu pohonnya? Ya, pohonnya itu adalah kita sebagai orang tua. Kita harus banyak menanam pohon-pohon kebaikan, pohon-pohon amal soleh. Nanti yang memetik buahnya adalah anak-anak kita. Bang Jack, Bang Jack siaran di sini, memberikan informasi, aspirasi, inspirasi. Enggak, itu Bang Jack itu lagi nanam pohon di hari ini. Buahnya apa? Buahnya nanti dipetik sama anak Bang Jack. Anak Bang Jack lulus dari pesantren Gontor. Ya,
0: insya Allah.
1: Iya kan? Enggak semua, Pak. Ada, ya Allah, ada anak, mohon maaf, sorry to say, ada anak bapaknya tuh, sorry to say, tokoh masyarakat, kiai bahkan, ingin menyekolahkan anaknya di Gontor. Kabur, terbetah. Akhirnya apa? Kacing calang. Tapi Bang Jack siaran pagi-pagi udah ada di
0: studio.
1: Nah, berarti Bang Jack ini adalah pohon. Pohon. Nah, buahnya itu apa? Kemudahan anak bangja. Okay. Merampungkan studinya di Gontor. Sekarang kuliah di mana?
0: Di UIN.
1: Ah, di UIN kan? Itu. Ada banyak. Ada seorang haji, ustadz itu ingin anaknya pesantren. Ngedulnya minta ampun. Gitu ya. Itu tadi. Tapi bukan mereka enggak punya pohon ya. Tapi masih ya, saya berbicara tentang konteksnya dalam Bang Jack ya, yang berdiri di hadapan saya gitu kan. Itu. Apakah selesai ujiannya?
0: Belum.
1: Oh, belum. Belum. Balik lagi Nabi Ibrahim tuk, ke pangkuan anak dan istrinya. Nabi Ismail udah gede. Falama balagau mau saya, ya bunaya ini arafil manam ani albauka fangzur madha taro. Ketika balik lagi Nabi Ibrahim melihat anaknya nu dianti ti kamari, nu di dago ti bareto, nu di impleng ku katineng, nu di bayang ku kamlang, geus dedeg sampek. Apakah selesai? Belum. Nancek Allah pencit anak mana? Nah, ini final nih. Pencit anak mana? Tuh. Falamma aslama wa talawil jabin. Dan ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu aslama, menyerahkan diri kepada Allah, wa talahu lil jabin, dan diletakkan itu pelipis Nabi Ismail ke batu, dan ditempel itu pisau, udah dingin. Bang Jek udah siaran, ambil pisau ya, tempel di nabeheng, pasti tiis. Tampak tinggal ngoyet. Wanadainahu ayya Ibrahim, ada suara. Ibrahim, qad shadaqta ru'ya, engkau telah beriman kepada mimpi kebenaran yang Allah berikan untuk menyembelih anakmu. Fafadainahu bizibhin azim. Langsung ketika arek dikeret, ditek-tek, disembelih, jreng. Ternyata yang disembelih itulah fafadainahu bizibhin azim, yaitu kibas yang besar. Nabi Ismail sampingnya. Nah, ujungnya, nah ini. Ini para pendengar, ini ujungnya. Ujian, badai ujian, ujungnya adalah kemuliaan. Saya ulangi sekali lagi. Badai ujian, ketika kita bergantung total kepada Allah, ujian kemuliaan. Apa kata Allah? Watarakna alaihi fil alamin. Watarakna alaihi fil akhirin. Maka kujadikan Nabi Ibrahim, kuabadikan Nabi Ibrahim pujian bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Hari ini makam Ibrahim diziarahi. Hari ini Hijr Ismail diziarahi. Tiap hari kita 5 kali dalam sholat Nabi Ibrahim disebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Di dalam at-tahiyat itu kita diingatkan oleh Allah, bacaan salat itu bahasanya, hidup ini adalah perjuangan. Kalau ingin mulia, sambut kerasnya ujian dan badai ujian itu. Dan katakan ana ma'allah, aku bersama Allah, ya. Wallahi ma'i, Allah bersama kita, ujianlah kemuliaan. Demikian Bang Jack.
0: Iya. Masih ada waktu nih sebenarnya. Okay, ada. Ini mungkin kalau saya ambil kesimpulan ini, Pak Ustaz, bahwa setiap orang pasti akan diuji. Benar enggak sih? Yang penting adalah kita yakin bahwa Allah akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita.
1: Ya.
0: Benar
1: enggak,
0: Ustaz? Ya. Dan ujungnya adalah ketika kita sabar, ketika kita ikhlas menerima ujian itu, kemuliaannya akan datang.
1: Nah, yang kita itu dapat. Betul. Di dalam konteks ini Allah kan dalam Al-Baqarah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Ujung daripada ujian itu adalah Allah kasih ampunan, kasih sayang.
0: Yep.
1: Nah, itu kita. Tapi ketika Nabi Ibrahim, wa tarakna alaihi fil akhirin. Aku abadikan Ibrahim pujian bagi orang-orang. Jadi endingnya di situ. Jadi ya contoh gini lah. Anak kita dinyatakan, anak kita misalkan atlet karate, taekwondo, dia akan naik kelas, naik tingkat, naik ban ya, belt, setelah menghadapi ujian.
0: Betul.
1: Jeger aja digebukan ku pelatih. Nah, kuat, naik tingkat. Gitu. Nah itulah. Mana mungkin ada anak gitu, hore, gitu. Naik kelas, hari saya melu ujian tuh, ente, enggak.
0: Gitunya gitu. Ini ada pertanyaan Mbak Ibu Supriyati terkait dengan anak orang tua nih. Ada orang tua anaknya yang berkorban untuk orang tuanya. Seperti apa bosan nih? Mohon pencerahannya nih, bukan?
1: Ya, enggak apa-apa. Berhewan kurban. Ya enggak apa-apa. Sebutkan anaknya berkorban. Sebutkan nama bapaknya siapa. Ya.
0: Gitu. Jadi di istilahnya dikhususkan untuk orang tuanya.
1: Ya.
0: Oke, mungkin seperti itu ya Bu Supriyati ya. Sudah jelas boleh saja ya ketika anak berkorban untuk atas nama orang tuanya. Oke, baik. Mungkin itu saja. Bosan masih ada yang
1: tambahkan? Baik, terima kasih. Hanya itu saja kesimpulannya. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, Allah ada skenario yang terindah buat kita. Oke. Jangan ambil kesimpulan. Jalani, syukuri, sabari. Tunggu endingnya di ujung sana. Demikian.
0: Oke, baik, berdengar demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhajir ya terkait dengan ujian ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau ini tentunya akan menambah ilmu untuk saya pribadi dan juga untuk pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi ini dalam Mutiara Pagi. Insyaallah kita ketemu lagi di hari Sabtu yang akan datang. Begitu, baik, walaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, berkat serpas tadi kita hadirkan atau simotera pagi, kita akan hadirkan warta berita pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan warta berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Di hari tasri yang ketiga sampai dengan tanggal 29 Mei jumlah pemotongan sapi ada 1107, domba ada 3125 dan kambing ada 265 ekor.
3: Kalau lansia paling banyak sih kayaknya, kalau dengan kelor yang lansianya banyak. Mm-hmm. Terus kita kan juga ada program Prolanis itu ya.
2: Mm-hmm, itu.
3: Prolanis itu memang program khusus untuk lansia dengan penyakit.

0: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pembentukan karakter generasi muda masih terus berlangsung melalui berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bogor. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bogor terus melakukan pengawasan terhadap penanganan hewan kurban guna memastikan kesehatan serta kelayakan konsumsi masyarakat selama momentum Idul Adha. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Puskesmas Gang Kelor menjadi momentum untuk mengajak para lansia untuk tetap aktif, sehat, dan produktif di usia senja. Bersama saya Abdul Rojak, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Puskesmas Gang Kelor menjadi momentum untuk mengajak para lansia tetap aktif, sehat, dan produktif di usia senja. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
1: Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada 29 Mei 2026 di Puskesmas Gang Kelor, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, menjadi momentum untuk mengajak para lansia tetap aktif, sehat, dan produktif di usia senja. Selain pemeriksaan kesehatan rutin, para lansia juga mendapat edukasi terkait pentingnya menjaga pola hidup sehat serta dukungan keluarga dalam perawatan sehari-hari. Dokter penanggung jawab program Lansia Puskesmas Gang Kelor, Dr. Mika Yohanda, mengatakan, sebagian besar lansia yang datang berobat mengalami penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, hingga gangguan jantung.
2: Kalau kita lansianya rata-rata penyakitnya kronis.
1: Oh, kronis.
2: Penyakit kronis ya, kayak hipertensi, diabetes, sakit jantung ya. Kalau lansia paling banyak sih kayaknya kalau di Gang Kelor yang lansianya banyak. Terus kita kan juga ada program Prolanis itu ya. Di Prolanis itu memang program khusus untuk lansia dengan penyakit hipertensi sama diabetes. Pesan mungkin buat keluarga terutama anak ya. Banyak banget lansia itu datang berobat tidak diantar. Lansia datang berobat sendiri. Bahkan kalau kita tanya anak yang mana, anak yang kerja gitu ya. Jadi mungkin keluarga terutama anak itu harus lebih peduli kali kepada orang tuanya ya, terutama orang tuanya udah lansia ya. Karena mereka itu kalau datang sendiri terkadang kita jelaskan penyakitnya apa. Nah, sampai di rumahnya lupa ya.
1: Sementara itu, perawat pengelola program Lansia, Safiratul Hikmah, mengatakan para lansia harus tetap semangat menjalani hidup dan tidak merasa rendah diri dengan bertambahnya usia. Ia menekankan bahwa usia hanyalah angka dan para lansia tetap dapat menjadi sosok yang aktif, produktif, serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
3: Harus tetap berbangga. Saya selalu menekankan pada lansia, jangan patah semangat karena usia adalah angka, sehat itu pilihan dan harus berbangga yang apa? Orang lansia pernah muda, saya selalu begitu, dan yang muda belum tentu jadi lansia. Jadi minimal, ayo sehat, tetap aktif, produktif, bermanfaat, minimal dengan sisa usianya tetap menjadi cahaya buat semua.
1: Melalui kegiatan tersebut, Puskesmas Gang Kelor Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor berharap para lansia semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan sekaligus mendapatkan dukungan penuh dari keluarga agar kualitas hidup di usia lanjut tetap terjaga.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor terus melakukan pengawasan terhadap penanganan hewan kurban guna memastikan kesehatan serta kelayakan konsumsi masyarakat selama momentum Idul Adha. Berikut Sani Agung Saputra melaporkan.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bogor terus melakukan pengawasan terhadap penanganan hewan kurban guna memastikan kesehatan serta kelayakan konsumsi masyarakat selama momentum Idul Adha. Berdasarkan data pemotongan hewan hingga Jumat 29 Mei 2026 tercatat sebanyak 1.107 ekor sapi dan 3.125 ekor domba dan 269 ekor kambing yang telah dipantau dalam proses penyelenggaraan kurban di berbagai lokasi di Kota Bogor. Pengawasan dilakukan sejak sebelum pemotongan hingga pemeriksaan pasca pemotongan untuk memastikan hewan yang dikurbankan memenuhi standar kesehatan. Pemeriksaan tersebut melibatkan tenaga medis veteriner dan petugas lapangan yang disebar ke sejumlah titik pelaksanaan kurban. Kepala Bidang Peternakan DKPP Kota Bogor, Dr. Hewan Anizar, mengatakan pihaknya hingga hari tasrik Jumat ini pihaknya melakukan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan kondisi kesehatan dan keamanan produk yang akan dikonsumsi masyarakat.
5: Hari ini kita masih melakukan pemeriksaan postmortem di DKM di hari Tasri yang ketiga sampai dengan tanggal 29 Mei. Jumlah pemotongan sapi ada 1107, domba ada 3125, dan kambing ada 265 ekor. Kita mendapat juga bantuan 4 sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Yang pertama dipotong di Mekarwangi pada hari H, hari kedua dari Kebun Raya dipotong di Rumah Potong Hewan, dan hari ini bantuan dari Istana Bogor sebanyak 2 ekor juga dipotong di RPH. Temuan yang ada di lapangan, memang saat ini kita masih terus merekap ya, merekap data pemotongan, merekap data kasus dan segala rupa, tapi itu sementara hasil temuan di lapangan masih ada ya, juga kita temukan adanya cacing hati, dan tapi ini kasusnya juga tidak terlalu parah.
4: Ia menjelaskan pengawasan kesehatan hewan dilakukan dengan ketat guna mencegah adanya penyakit yang dapat berdampak pada keamanan-pengamanan masyarakat. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan hingga organ dalam setelah pemotongan untuk memastikan tidak ditemukan indikasi penyakit tertentu.
5: Penanganan kita bisa dibuang sebagian yang terkena cacing hati, sebagian juga ada yang kena kembung, ada juga yang kena penyakit off, dan itu sudah kita lakukan tindakan juga sesuai SOP. Seperti kita ketahui bahwa sapi-sapi ini kan tidak murni berasal dari Kota Bogor. Jadi banyak sapi-sapi di luar juga yang bukan berasal dari Kota Bogor, seperti daerah kabupaten, kemudian juga daerah dari Pulau Jawa. Jadi mungkin untuk Kota Bogor sendiri kita sudah melakukan antisipasi, seperti untuk peternak Kota Bogor ya, kita melakukan antisipasi pemberian obat cacing itu sebulan sebelum Idul Adha kita sudah berikan. Untuk PMK kita lakukan vaksinasi sebulan sebelum PMK. Tapi kenyataan di lapangan juga kita masih temukan adanya cacing hati itu karena memang banyaknya sapi-sapi dari luar Kota Bogor yang masuk ke Kota Bogor. Tapi ya tidak masalah, karena memang itu yang terindikasi cacing itu sudah kita lakukan afkir ya. Jadi buang sebagian, dan sebagian lagi masih bisa dikonsumsi.
4: Menurut dokter hewan Anizar, pihaknya juga mewaspadai sejumlah penyakit hewan seperti penyakit kuku, mulut, serta temuan cacing hati yang berpotensi mempengaruhi kualitas daging.
0: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSEL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
6: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kami itu pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga sampah ini tidak lagi menjadi momok, tidak lagi darurat begitu.

0: Namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal.
2: Pembentukan karakter generasi muda masih terus berlangsung melalui berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bogor hingga Jumat 29 Mei 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Bakoma Bogor Raya untuk memperkuat pendidikan, khususnya bagi anak-anak putus sekolah agar mendapat kembali melanjutkan pendidikan. Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pendidikan generasi muda. Menurut Dedi Rahim, Bakoma Bogor Raya dapat berperan membantu pendataan serta pemantauan anak-anak putus sekolah untuk diarahkan mengikuti program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Dedi Rahim menjelaskan bahwa program kembali bersekolah melalui PKBM dengan jenjang paket A, B, dan C diharapkan membantu anak-anak menyelesaikan pendidikan hingga setara SMA. Ia menilai penyelesaian pendidikan tersebut akan membuka peluang kerja yang lebih baik sekaligus berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, rata-rata lama sekolah, dan indeks pembangunan manusia Kota Bogor. Ketua Bakoma Bogor Raya Rini Rosmilawati menyampaikan bahwa organisasinya mendapat kepercayaan sebagai pengawas eksternal dalam proses pendaftaran sekolah kedinasan Akademi Kepolisian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didi Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Para lansia tetap bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari serta lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing. Kembali Ade Sri Wahyuni melaporkan.
3: Puskesmas Gang Kelor menggelar gebyar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan dan aktivitas bagi para lanjut usia guna mendorong pola hidup sehat serta menjaga semangat agar tetap aktif dan produktif di usia lanjut. Perawat pengelola program lansia Puskesmas Gang Kelor, Sarifatul Hikmah mengatakan, kegiatan tersebut mengusung tema Cinta Lansia yang bertujuan mengajak para lansia lebih peduli terhadap kesehatan diri dan tetap rutin mengikuti berbagai aktivitas positif setiap bulannya.
4: Kalau ide memang kita tim, terus memang mengadep pada tema yang sudah ada di dinas, yaitu Cinta Lansia. Karena bentuknya cinta lansia, gimana caranya yang misalnya lansia ini walaupun lansianya hanya sifatnya angka, tapi minimal dia menjaga kesehatannya, mengelola dirinya agar tetap jadi aktif produktif, tidak pantang menyerah atau kan merasa selama ini lansia saya sudah tua tidak berdaya gitu kan. Nah disinilah kita mengajak lansia ini walaupun sudah tua tetap ayo lakukan kegiatan rutin setiap bulannya.
3: Sementara itu, dokter penanggung jawab program lansia Puskesmas Gang Kelor, Dr. Mika Yohanda berharap para lansia tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari serta lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.
5: Kalau lansia paling banyak sih kayaknya kalau di Gang Kelor yang lansianya banyak. Mm-hmm. Terus kita kan juga ada program ada namanya Prolanis itu ya. Mm-hmm. Di Prolanis itu memang program khusus untuk lansia.

0: hipertensi sama diabetes. Jadi ya kalau buat lansia-lansia di sana ya jangan berkecil hati ya. Lansia itu kan hanya usia ya. Jadi lansia harus tetap produktif, harus tetap semangat. Dan yang paling penting harus care, harus aware sama kesehatannya gitu ya.
1: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Gang Kelor berharap para lansia semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan secara rutin sehingga dapat menjalani masa tua dengan sehat, aktif, dan mandiri.
2: Pemerintah Kota Bogor kembali melakukan penyesuaian akses di kawasan Jalan Batu Tulis menyusul kondisi jalur yang masih mengalami pergerakan tanah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi risiko dan juga menjaga keselamatan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Wakil Wali Kota Bogor, Jena Mutakin mengatakan pemerintah tidak ingin mengambil resiko terhadap keselamatan warga setelah kembali ditemukan retakan pada jalur motor yang sebelumnya telah diperbaiki. Kondisi itu membuat akses jalan harus mendapat pengawasan dan penanganan lebih lanjut. Selain penanganan jalan, kawasan Batu Tulis juga nantinya akan ditata menjadi ruang terbuka atau taman sesuai arahan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Proses pengerjaan prasarana dan penataan kawasan pun dilakukan secara bertahap dan saling beriringan.
3: Batu Tulis, akses terdampak akibat longsor lokasi jalan Dana Sasmita. Jalur alternatif yang kita upayakan tentu berbagai upaya pembebasan lahan. Ada warga yang menghibahkan lahan kurang lebih 20 meter sehingga belokan nanti di BNR tidak terlalu krodit gitu kan. Kemudian yang kedua, usulan-usulan perbaikan jalur alternatif di jalan skip di gang kemarin kita aspal. Walaupun memang di sana kondisinya terlalu curam dan ada beberapa kali warga yang terjatuh. Terakhir yang existing jalan X Batu Tulis yang kita bangunkan jalur motor yang sudah representatif namun dua kali terjadi keretakan lagi, longsor lagi. Jujur sebagai pemerintah kami tidak ingin terjadi apa-apa terhadap warga masyarakat karena apa? Jelas jalan yang sudah kita bangun saja yang akses motor X Batu Tulis kembali retak. Kemarin ditambal oleh PUPR retakannya dan ada lagi hari ini retak kecil lagi. Yang kedua, X Jalan Batu Tulis semua nanti akan ditutup total menjadi taman atau lowong Batu Tulis sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur Jawa Barat. Sehingga ini nanti akan ditutup total. Pemborong yang hari ini mengerjakan dari pihak provinsi tentu harus beriringan pekerjaan fase dan pekerjaan taman di Jalan Batu Tulis. Namun demikian kami akan mencoba mengkomunikasi dengan pihak ketiga agar diprioritaskan fase dulu dan dengan catatan kalaupun memang dibuka pada saat-saat tertentu hujan, cuaca ekstrim, warga jangan memaksakan dan bagi yang mengangkat paksa penutup jalan ini sangat tidak dibenarkan. Jadi tidak ada upaya niat sama sekali untuk menghambat, mempersulit isu ini untuk keselamatan masyarakat. Mudah-mudahan fase jalan baru Batu Tulis dan Dana Sasmita di Oktober sudah selesai dan warga bisa menggunakan akses normal seperti kembali. Mohon pengertiannya untuk masyarakat, mohon kerjasamanya, mohon doanya, dan semoga semuanya sehat.
2: Pemerintah berharap seluruh proses pembangunan pengawasan di kawasan Batu Tulis dapat selesai sesuai target. Masyarakat pun diminta terus mendukung proses penataan dengan menjaga keselamatan dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Warta Olahraga, Ketua Umum Faji Kabupaten Bogor Mardianto menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder olahraga di Kabupaten Bogor serta para pengurus atau pegiat olahraga Arung Jeram di Kabupaten Bogor. Atlet lompat gala nasional asal Kota Bogor, Idan Fojan Risan, bersama Diva Renata Jayadi dan pelatih Frederick Saputra siap bersaing dalam ajang Internasional Busan International Fourth Meeting pada 30 Mei 2026 di Gwanggali Beach, Busan, Korea Selatan. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
4: Ketua Umum Federasi Arung Jeram Indonesia Faji Kabupaten Bogor Mardianto menyatakan siap bersinergi dan juga berkolaborasi dengan semua stakeholder olahraga di Kabupaten Bogor serta para pengurus atau pegiat olahraga Arung Jeram di Kabupaten Bogor. Untuk tahap awal ia akan fokus pada penyusunan kepengurusan Faji Kabupaten Bogor. Selanjutnya Faji Kabupaten Bogor juga akan mempersiapkan latihan untuk atlet yang akan diterjunkan pada ajang Porprov Jabar 2026.
5: Kita bekerja sama untuk kedepannya lagi lebih baik bagi depan seperti yang diperintahkan dari Bapak Sumora dan Bapak Koni tadi untuk dapat emas dan emas. Jadi kita tinggal kedepannya itu. Tapi untuk persiapan-persiapan sekarang sudah ada untuk latihan-latihan, untuk latihan-latihan kita, karena juga sudah saat ini sudah berlatihan, kita tingkat-tingkatkan.
4: Bidang prestasi Faji Kabupaten Bogor Amin Jamal menegaskan pihaknya masih terus mencari menyaring para atlet yang saat ini masih berlatih untuk ditetapkan sebagai tim inti Kabupaten Bogor. Menurut Amin Jamal, sesuai juga dengan apa yang sudah dirapatkan sebelumnya, pencarian atlet pemula Arung Jeram Kabupaten Bogor terus difokuskan karena menurut Amin dalam menentukan atlet pilihan ke depan tidaklah mudah, harus dengan proses berlatih yang panjang.
6: Juga koordinasi dengan teman-teman Faji, karena kan jujur saja kita butuh banyak bimbingan dari Pengcap Jamal. Bagaimana kita harus juga mempersiapkan khususnya atlet-atlet murni ya, jangan bicara setiap ada event, setiap ada momen, jangan kan hanya sekedar kelas olahraga, MTQ aja kadang-kadang beli pemain. Hal-hal yang buat kita sebagai anak muda juga orang merasa ingin coba ingin nunggu kita. Apalagi bicara Kabupaten Bogor, bicara sumber daya manusia cukup mumpuni, namun hampir 5 juta lebih penduduk.
4: Amin juga meminta kerjasama semua klub untuk mengirimkan atletnya berlatih bersama dengan pelatih Faji Kabupaten Bogor. Karena latihan bersama tersebut bagian dari upaya Pengcap mencari potensi atlet terbaik yang bakal dikirimkan pada Porprov 2026. Atlet lompat galah nasional asal Kota Bogor Idan Fauzan Rishan bersama dengan Diva Renata Jayadi dan pelatih Fedrik Saputra siap bersaing dalam ajang internasional Busan International Pool Vault Meeting pada 30 Mei 2026 di Gwangwali Beach, Busan, Korea Selatan. Setelah pada tahun lalu Diva menduduki peringkat ke-6 dengan lompatan 3,80 meter dan Idan menempati posisi ke-9 dengan lompatan 5,10 meter. Kini kedua atlet tersebut menargetkan perbaikan prestasi pada kejuaraan khusus lompat galah yang akan diikuti oleh lebih dari 50 atlet dari 15 negara tersebut.

Saudara informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui warta berita RRI Bogor pagi ini. Saya mewakili kerabat kerja bertugas dengan desk editor Sony, penata teknik Nova, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal Talk. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pada sahabat acara dari program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Bogor Pendekat di kesempatan pagi hari ini. Ya, Bogor Pagi ini masih terus kami hadirkan, selepas tadi kita ikuti Warta Berita. Dan nanti pada pukul 7 juga kami akan bergabung ya, untuk menghadirkan kembali Warta Berita yang disiarkan bersama Pro 3 RD di Jakarta. Selamat pagi untuk anda pendekat yang baru saja bergabung bersama siaran dari program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya. Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami, silakan di nomor WhatsApp kami di 081 5 4200 ya. Bila ada informasi yang ingin disampaikan di pagi hari ini, atau juga mungkin Anda ketika di tengah perjalanan ya, Anda ingin menyampaikan keluhan ya, ada melihat beberapa hal-hal yang mungkin tidak sesuai menurut Anda, ada hal yang ingin disampaikan, dikeluhkan ya, terkait dengan fasilitas umum ataupun apa saja, maka silakan Anda kirimkan di nomor WhatsApp kami di 081 5 4200, 24 jam kita buka ya. Nanti untuk aduan dan keluhan dari Anda nanti akan kami sampaikan juga dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Ya, berangkat kita akan hadirkan juga informasi cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Kami kembali hadir menyampaikan informasi perakiran cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Mirna, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di weekend ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Pada malam hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan sekitar 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Nah, itulah pendengar informasi yang telah disampaikan oleh perakirawan dari BMKG terkait dengan kondisi cuaca hari ini di wilayah Bogor dan sekitarnya. Tentunya mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang akan beraktivitas ya di hari ini, tentunya dengan segala persiapannya, mudah-mudahan ya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan cuaca ini. Baik, pendengar masih di rangkaian Bogor pagi ini, kita masih hadirkan mendengar komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 7 nanti. Pukul 7 kami akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk menyampaikan warta berita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.